Kader PKK yang mengikuti lomba dapat menjadi agen edukasi di daerah masing-masing. Gasan menyebarluaskan pengetahuan mengenai pentingnya MAPASI bergizi sebagai salah satu strategi menekan MAPASI, dan ini sangat berguna. Diharapkan para kader PKK yang mengikuti lomba dapat menjadi agen edukasi di daerah masing-masing. Gasan menyebarluaskan pengetahuan mengenai pentingnya MAPASI bergizi sebagai salah satu strategi menekan angka stunting di Banua. Selain itu, pemenang lomba akan mewakili Kalimantan Selatan pada tingkat nasional sebagai duta kreasi lahap makan. Melalui kegiatan ini, TPPKK Kalsel berharap inovasi pengolahan MAPASI berbahan pangan lokal semakin berkembang dan menjadi bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas gizi anak sehingga mampu mendukung percepatan penurunan angka stunting di Kalimantan Selatan. Demikian kabar Pro Matur, Rinda, salam budaya.

0: UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Nah, ini lagu Bang Jono versi Banjar lah. Bang Jono gak pulang-pulang. Bang Jono nginep di mana Bang Jono? Jangan curiga dulu lah, sekalinya nginep di pos ronda aja jaga malam. Oke, 14 menit dari pukul 8 pagi hari ini. Semoga suasana bahagia, gembira, tetap happy lah. Karena biasanya kalau suasana bahagia, ini akan membawa pengaruh juga terhadap dampaknya terhadap pekerjaan ya. Tapi kalau udah datangnya pagi-pagi udah sedih duluan atau suntuk, stres, waduh, bisa dibayangkan gimana pekerjaannya nanti di sepanjang hari ini ya. Iya, dan sekarang berapa sudah 14 menit dari pukul 8 pagi hari ini. Nah, dan sekarang berapa ini pemadaman listrik ini sudah sering kali terjadi ya. Nah, ini informasinya ada kaitannya ya dengan pemadaman listrik bergilir. Dan sekarang berapa Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Haji Muhyiddin memastikan bahwa pemerintah daerah ini terus berkoordinasi dengan PT PLN Persero gagasan mengatasi keresahan masyarakat akibat pemadaman listrik bergilir. Nah, jadi berdasarkan hasil koordinasi terbaru, kondisi pasokan listrik ini diperkirakan kembali normal nanti akhir Agustus 2026 setelah proses perbaikan sejumlah fasilitas pembangkit selesai dilakukan. Oh, masih Agustus lah, artinya masih sebulan lagi, akhir Agustus ya akan bisa kembali normal. Nah, ini kepastian tersebut disampaikan Muhyiddin usai melakukan video call dengan perwakilan PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan atau UBP Asam-Asam ya, melalui Kepala BIN Daerah Kalimantan Selatan Brigjen Polisi Sentot Adi Darmawan di ruang Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka, gedung DPRD Kalimantan Selatan pada hari Selasa kemarin sore ya. Jadi pertemuan ini membahas perkembangan penanganan gangguan kelistrikan yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan. Jadi dalam penjelasan yang diterima oleh Gubernur, gangguan pasokan listrik ini dipicu oleh kerusakan generator di PLTU Asam-Asam. Selain itu ada dua pipa boiler pada Independent Power Producer atau IPP di Murung Raya Kalimantan Tengah juga mengalami kerusakan, sehingga ini cukup mempengaruhi pasokan listrik ke sistem. Nah, Gubernur juga meluruskan informasi yang sebelumnya sempat disampaikan terkait PLTGU Muara Teweh ya. Dijelaskan tidak ada kerusakan di pembangkit tersebut, melainkan gangguan terjadi pada fasilitas milik pihak swasta yang menjadi pendukung sistem kelistrikan. Menurut Muhyiddin, perbaikan dua pipa boiler di IPP Murung Raya ditargetkan rampung pada awal Agustus 2026. Sementara itu, perbaikan generatornya di PLTU Asam-Asam dijadwalkan selesai pada tanggal 25 Agustus 2026, sehingga pasokan listrik itu diharapkan kembali normal menjelang akhir bulan.

0: Di tengah perkembangan zaman saat ini, pilihan makanan semakin beragam. Jajanan modern dengan tampilan menarik dan praktis kini semakin diminati. Namun, di balik kemudahan itu, jajanan tradisional perlahan mulai terlupakan. Padahal, setiap kue dan hidangan tradisional menyimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal. Jajanan tradisional bukan sekedar makanan. Ia adalah warisan yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya bangsa. Sudah saatnya kita kembali memberi perhatian dengan mengenal, mencicipi, dan melestarikan jajanan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Mari bijak dalam memilih. Nikmati jajanan modern tanpa melupakan warisan tradisional, karena melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: pasti dong, keren. Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini. Pasti dong, karena kain sasirangan. Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
1: Loh, apa yang kurang bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren bro.
2: Jangan pernah ragu untuk mendukung dan menggunakan produk lokal. Kami bangga buatan Indonesia.
3: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: tidak selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
1: Mungkin dari Kilistara, mungkin bawah-bawah.
0: Dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami.
1: Dari Kilistara, mungkin perwakilan ada yang ditipaukan.
0: Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Pepe apa? Pian mempesona. Nah, apalagi apa ngarannya? Gadis-gadis Kalimantan tuh bunga-bunga cantik-cantik putih-putih lah. Apa? Ini yang membuat para laki-laki pejantan tangguh jadi terpesona lawan gadis Kalimantan. Ya, saat ini sudah bawa kita di menit ke-37 dari pukul 8 lah, lagu dari daerah kita di Kalimantan, Gadis Kalimantan. Lagunya cukup memberikan semangat, apalagi Gasan Pianang, Hanya Raja Kesengsem Jatuh Cinta lawan Gadis Kalimantan. Ya, mudah-mudahan bawaannya happy selalu, bahagia selalu ya pagi ini ya, yang sarang berobat.

Nah, sanak perempat ada stigma ya terhadap penderita tuberkulosis atau TB yang masih menjadi tantangan dalam upaya pengendalian penyakit di masyarakat. Jadi anggapan keliru tentang tuberkulosis atau TB ini membuat sebagian penderita menunda pemeriksaan dan juga pengobatan sehingga berisiko meningkatkan penularan. Ini disampaikan oleh dokter umum Puskesmas S. Parman Banjarmasin, Dr. Aulia Rahma, dalam dialog cerita di siang hari di RRI Pro 1 Banjarmasin, Senin 27 Juli 2026. Nah, menurutnya bahwa tuberkulosis ini bukan penyakit yang harus ditutupi karena dapat disembuhkan melalui pengobatan yang tepat dan tuntas ya. Jadi TB ini bukan penyakit keturunan, bukan pula kutukan sehingga penderitanya tidak boleh dikucilkan. Nah, ini sebenarnya penyebabnya adalah bakteri dan siapa saja bisa terkena ya tanpa memandang usia ataupun juga kondisi ekonomi. Dijelaskan bahwa dukungan keluarga juga lingkungan sekitar ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengobatan pasien. Bentuk dukungan sederhana seperti mengingatkan jadwal minum obat, memberikan semangat, dan juga menghindari stigma negatif, nah dapat membantu pasien menyelesaikan terapinya. Diimbau juga ya kepada masyarakat untuk segera memeriksakan diri kalau mengalami batuk lebih dari 2 minggu, terutama jika disertai penurunan berat badan dan keringat malam ya. Deteksi dini dinilai penting agar pengobatan dapat dimulai lebih cepat dan peluang kesembuhan juga semakin besar. Masyarakat diajak untuk bersama-sama menghapus stigma terhadap penderita TB atau tuberkulosis agar upaya pengendalian penyakit ini efektif, dan juga dukungan semua pihak itu akan membantu Indonesia semakin dekat menuju target bebas tuberkulosis TB.

0: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih keren, tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Meratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.
1: Ah, seger banget.
2: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
1: Eh, emangnya kenapa?
2: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
1: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
3: Setiap langkah menyelamatkan setetes air.

0: DA 1234 AD agar tidak melanggar marka jalan.
1: Mat. Hah? Kita ditegur tuh.
0: Siapa, Pak?
1: Undur gigi tuh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
0: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
3: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
4: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Rompat pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, selamat baisukan. Kabar Perompat bersama Ulun Rinda. Dan sana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Samsudin Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan Rabu 29 Juli 2026 hari ini. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pagi ini di Kalimantan Selatan kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah.

dan kabupaten di Kalimantan Selatan hari ini diperkirakan terdapat hujan dengan intensitas ringan. Peringatan dini cuaca terkini waspada potensi hujan disertai kilat petir lawan juga angin kencang berdurasi singkat pada pagi di Kota Baru. Serta pada siang atau sore hari ini di Banjarmasin, Banjar, Batola, Tapin, Balangan, Tabalong, Tanah Bumbu, dan sekitarnya. Disampaikan oleh Fitma mengingatkan kepada seluruh masyarakat. Fitma juga menerangkan perkiraan tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Kota Baru. Diperkirakan hari ini tinggi gelombang berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter. Nah, untuk itu perlu diwaspadai juga bagi perahu nelayan, kapal tongkang, kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, lawan juga Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id atau di info BMKG dan di Instagram @cuacakalsel. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

0: Pandiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat baisukan dan sanang perompat dimanapun berada. Senang bahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di Pandiran Baisukan. Nah, kayak apa kabar Pian? Semoga selalu sehat, tidak kurang satu apapun juga dalam suasana bahagia bersama keluarga ya. Nah, di kesempatan pagi Baisukan hari ini di Pandiran Baisukan, ulun bersama narasumber yang semuanya ibu-ibu cantik pagi hari ini sudah ada di studio. Kita langsung perkenalkan saja. Ada Ibu Lauren. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar Bu?
1: Kabar baik Bu.
0: Iya, pink-pink ya. Banyak senyum Ibu hari ini. Oke, ada juga Ibu Lina. Halo, assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi, sudah sarapan? Jangan lemes ya, kita harus semangat nih. Ada Ibu Hartini, halo, assalamualaikum Bu.
3: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik pastinya, kan udah sampai di sini dengan selamat ya. Dan kita hari ini akan bicara tentang peran orang tua dalam anak yang berprestasi. Nah, kalau kita bicara tentang anak yang berprestasi ini pastinya akan selalu menjadi kebanggaan orang tua ya. Tapi justru di perjalanannya sendiri itu mungkin prosesnya cukup panjang. Enggak semudah ujuk-ujuk terus dapat prestasi. Pasti ada perjuangan orang tua nih yang terlibat di dalamnya ya kan. Waktu untuk mengantar ya kan, memberikan semangat, apalagi banyak pastinya. Nanti kita akan bicara ini ya. Oke, nanti kita juga akan undang Anda dan sarang perempuan yang ingin bergabung, boleh nanti di line telepon kita di 0511 3252602 atau juga WhatsApp di 0895340509539 atau juga ingin gabung nanti boleh di live chat kita ya, YouTube Pro 4 Banjarmasin. Nah, ke siapa dulu ya saya bicara ini? Ke Ibu Loren? Boleh ya, Bu? Kok ragu-ragu sih boleh? Oke. Ibu Loren mungkin bisa cerita. Ini anaknya ada berapa sih?
1: Ada 3.
0: Ada 3 ya? Semuanya pernah meraih prestasi atau memang
1: kebetulan ada 2 ya, Bu. Yang pertama kan menyanyi, yeah. Yang kedua karate.
0: Perasaan tuh bukan kebetulan deh. Jadi dua-duanya ini umur berapa mereka?
1: Yang satu SMP Bu, baru aja masuk, yeah. Yang kedua naik kelas 5.
0: Kelas 5 SD ini masih kecil udah prestasinya ya luar biasa. Nah, itu kenapa mereka di bidang yang cukup berbeda ya tadi ya? Yeah. Menyanyi, yang satunya karate gitu. Yeah. Gimana Ibu bisa mengarahkan ini? Apakah memang melihat dari awalnya itu mereka memang punya bakatnya di sini gitu?
1: Kalau si kakak kan dari kecil memang dia hobi menyanyi kan ya Bu. Jadi pada saat dia hobi menyanyi saya arahkan dia les menyanyi.
0: Iya, biasanya nih mereka tuh lihat dari lingkungannya atau mungkin salah satu orang tuanya yang
1: mungkin
0: punya hobi nyanyi ya?
1: Saya juga suka nyanyi tapi nggak maksudnya nggak pintar nyanyi gitu Bu, asal bisa nyanyi di kamar mandi aja.
0: Untuk konsumsi sendiri berarti ya. Atau dulu kan bisa aja kadang-kadang tuh orang tua tuh punya obsesi dulunya gitu, pengen jadi penyanyi atau apa gitu, ingin meraih prestasi terus tapi nggak kesampaian, terus akhirnya ke anak gitu. Kan ada yang seperti itu ya.
1: Iya, waktu kecil memang saya suka nyanyi kan ya Bu, cuman kan kalau zaman dulu kan orang tua tidak ada pernah mau mengarahkan kalau mau les gitu. Jadi pas kebetulan anak saya suka nyanyi, ya
0: kita
1: saya
0: lihat
1: lebih mengarahkan, maksudnya menyalurkan bakat dari mamanya ke anaknya gitu. Padahal walaupun anaknya orang tuanya nggak bisa nyanyi.
0: Tapi udah kelihatan bakatnya dari situ ya. Terus kalau yang satunya, karate?
1: Kalau si abang kan karena dia memang suka dari awal ya Bu, yang berkelahi-berkelahi lebih banyak masukkan.
0: Berkelahi-berkelahi.
1: Ya kan karate kan.
0: Daripada gak terarah kelahinya gitu ya. Berantem bikin papanya, masalah nanti.
1: Jadi papanya pengen dia nanti mau masuk SMA Taruna. Jadi supaya ada basic.
0: Iya, pembekalan itu ya. Bela diri ya.
1: Iya, benar.
0: Ini tentu nanti kita mungkin akan bicara lagi nanti gimana prosesnya kok sampai dapat prestasi gitu. Ya. Saya ingin ke Ibu Lina dulu, mungkin bisa ceritain sama Bu anaknya berapa?
2: Anak ada 3. Anak yang pertama sekarang sudah kuliah di Fakultas Seni. Dan yang kedua itu menyanyi, yang ketiga dia laki-laki sedang olahraga.
0: Iya, semuanya punya prestasi atau mereka hanya beberapa?
2: Semuanya punya prestasi. Kalau yang kakak kan dia memang dari SD senang menari, jadi sering dulu ikut-ikut lomba. Sekarang memang karena minatnya ke sana, makanya sekarang kuliah ke jurusan seni tari.
0: Lebih diarahkan lagi ya? Ya,
2: kalau yang kedua dia memang suka menyanyi. Jadi sekarang masuk ke Ardepa les menyanyi, diarahkan ke sana. Alhamdulillah prestasinya lumayan sekarang.
3: Lumayan sih, banyak.
0: Nanti kita cerita. Kan kita pengen tahu tuh detailnya seperti apa ya kan. Apa namanya? Memang prestasi ini tidak hanya akademik ya. Non akademik ini yang justru banyak kadang-kadang bisa lebih menunjang ketika kita akan masuk kerja, biasanya itu kan ada disertai juga ya, sertifikat non akademis dan lain sebagainya. Nah ini yang sekarang tuh banyak yang dicari gitu ya.
2: Iya. Nah, ini alhamdulillah anak-anak kami masuk sekolah itu dengan jalur prestasi. Iya, non akademis yang membawa ini memang pakai sertifikat menyanyi.
0: Iya. Jadi sekarang orang-orang tua tuh lebih melek ya untuk bisa menyalurkan bakat-bakat anak tuh sampai mereka benar-benar berprestasi. Karena ini juga salah satu hal yang bisa membekali mereka nanti di masa depan. Iya ya kan? Ke Ibu Hartini. Iya. Gimana Bu, berapa anaknya?
3: Anaknya 2.
0: Usianya?
3: Usia 11 tahun sama 7 tahun.
0: 11 tahun sama 7 tahun ya.
3: Menyanyi dan berenang.
0: Yang satu berani bernyanyi.
3: Kedua-duanya menyanyi dan berenang. Kedua-duanya. Kalau kakak nih duluan adik, adik dulu yang les dulu di Adeval itu. Awalnya itu suara anak saya itu pendek. Maksudnya pendek itu
0: fasenya kurang ya.
3: Ada gangguan. Iya. Dokter menyarankan untuk berenang. Sudah berenang agak membaik, dokter menyarankan untuk mencari guru vokal. Tapi memang yang kedua ini suka menyanyi sendiri. Suka gerunung-gerunung gitu sendiri.
0: Gerunung-gerunung bukan kayak orang tua yang omel gitu kan. Nyanyi senandung gitu, ya.
3: Gitu. Habis itu saya leskan ke Adeval. Alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah suaranya.
0: Suaranya udah bagus banget ya.
3: Suka kakak mengikuti adik.
0: Berarti bubuhan pian ini, ibu-ibu ini orang tua dari anak-anak Ardeval ya, semuanya ya. Kok bisa gitu? Ada gengnya ya?
3: Jadwalnya
0: sama ya, jadi
1: ngumpul juga kan Bu, kadang ketemu kan Bu. Pas kebetulan ketemu, kalau pas lomba kayaknya jadi akrab.
0: Iya, satu sama lain. Karena banyak hal yang dipersiapkan ya tentunya ya. Saling diskusi. Ini enggak nanti anaknya merasa tersaingi gitu. Pengen pada menang kan? Enggak ya?
2: Ada, pasti ada. Ada kayak gitu. Tapi kita bersaing itu cuma di atas panggung. Kalau di bawah panggung itu sudah seperti saudara.
0: Wah, luar biasa ya. Artinya keakraban itu tidak hanya pada anak-anak yang kita leskan ya, tapi orang tua juga. Jadi di sini kekeluargaannya lebih ya?
2: Iya, sangat erat. Kalau sudah masuk di Ardepal berarti itu salah satu keluarga satu Ardepal.
0: Pengen dong saya. Iya, ketuaan kali. Ya, jadi ini prosesnya awalnya gimana kok bisa menyatu di Ardeval itu sendiri?
3: Karena kalau Ardeval itu Ibu Ari itu nggak pernah membeda-bedakan. Jadi kayak semuanya itu dirangkul, jadi nggak ada tuh yang bilang kita saingan ya. Tadi benar katanya Ibu ini di atas panggung memang kita bersaing, tapi kalau sudah turun panggung ya kita semuanya saudara. Karena mungkin karena Ibu Ari Pak yang maksudnya kayak
0: asli bagus ya.
3: Jadi semuanya saya keluarga.
0: Nah, Ibu Loren, ini anak-anaknya sendiri dimasukkan ke art devil tuh happy nggak sih? Karena ada anak-anak tuh yang terpaksa gitu.
1: Happy.
0: Dan harus dipaksa dulu kadang kan di awal, enggak ya?
1: Enggak, dan memang dari kecil kan Bu memang suka nyanyi, makanya dimasukin ke les art devil ya, Bu. Mm-hmm. Tapi yang si kecil juga les juga Bu, cuman dia masih malu Bu, beda seperti kakaknya. Yeah.
0: Iya. Karena belum aja ya. Kan semuanya berproses ya, untuk menimbulkan rasa percaya diri pada anak gitu.
1: Iya.
0: Ini ternyata kakaknya juga mempengaruhi ya.
1: Iya.
0: Mungkin lihat kakaknya nyanyi terus nggak bisa ngikutin ya, mau nggak mau mungkin dia pengen juga gitu les. Ini sudah berapa lama Bu?
1: Dari kelas 1 SD yang kakak.
0: Udah berapa tahun ya?
1: Udah jalan udah 6 tahun lah Bu lah.
0: Udah 6
1: jalan
0: tahun.
1: 7 tahun lah ya.
0: Lumayan lama perjalanannya. Ya, tapi kadang-kadang mungkin ketika mau berangkat les ada malas-malasnya juga, atau ketika kegiatannya banyak, apakah tetap menyempatkan diri tuh?
1: Bu, kalau bisa les terus. Iya, saya sama kan saya bingung kalau misalnya ada tiba-tiba Ibu Ari bilang, "Hari ini Ibu ada halangan ya." Enggak les mah katanya gitu. Enggak les katanya, paling seneng Bu, semangat kalau udah namanya les vokal gitu.
0: Berarti luar biasa, harus tetap didukung terus ya. Walaupun mungkin nggak mudah gitu bagi kita orang tua tuh kan, kadang-kadang kayak tuang ojek aja.
1: Iya.
0: Yang satu ngantar ke sana, satunya diantar ke sini gitu, bolak-balik sehari berapa kali. Ya kalau anaknya tiga punya hobi yang beda-beda.
1: Benar.
0: Itu kan, itu gimana tuh ngaturnya?
1: Pasti ada yang inilah ya.
3: Dikorbankan.
0: Yang dikorbankan kita ya. Harus rela mau gitu. Jadi tapi didukung juga sama suami ya, sama ayahnya anak-anaknya.
1: Iya.
0: Jadi berbagi waktu ya.
1: Berbagi waktu.
0: Kalau Ibu Lina apa diojekakan ke Jakarta? Diojekakan. Anaknya tinggal sini loh tadi.
2: Iya, diojek sendiri. Yang dua kan sudah kuliah, berarti kita enggak ngantar jemput lagi.
0: Enggak, maksudnya ya, waktu dulu, waktu.
2: Iya, ngantar sendiri. Kalau yang menyanyi ini kan yang nomor 2.
0: Iya.
2: Iya, jadi itu diantar jemput sendiri. Memang diantar jemput, nggak pernah dikasih sama orang lain.
0: Iya, kalau Ibu Arti ini gimana nih perjuangannya?
3: Di jalanan pokoknya. Iya. Ngantar sekolah, kadang-kadang tuh kan ngantar sekolah.
0: Belum ngantar sekolah lagi ya?
3: Pulang jam 4 langsung ke tempat les gitu, sampai malam kadang baru pulang. Ya dibalik itu semua, tapi bangga sih sama anak-anak yang semangat itu. Kalau anak-anak sudah bilang itu jadwal les nyanyi, nggak ada Bu dibilang kayak males, mereka semua happy. Adik-adik semuanya happy.
0: Jadi kita orang tua juga semangat ya, seneng ya walaupun capek gitu harus ngantar-ngantar. Ini banjir baru semuanya kah?
2: Iya.
0: Agak jauh dari tempat lesnya Ibu?
3: Lumayan, kita di Ulin,
2: kita di landasan Ulin.
1: Mereka yang jauh
3: dari orang.
0: Tapi semangatnya luar biasa ya Bu. Ada berapa banyak sih ini kumpulan anak-anaknya atau bahkan ibu-ibunya?
3: Banyak kan dia per kelas. Ada kelas PAUD, ada SD 1 kelas sampai 3.
2: Kayaknya mungkin kurang lebihnya 100, untuk vokal 100. Ini 50 ada, belum piano.
3: Lebih. 80-an orang.
0: Nah, iya. Iya. Kalau anak ibu-ibu semua apa? Nyanyi aja semua. Yang musik ada enggak?
1: Nyanyi, baru nyanyi.
0: Iya. Tapi rata-rata kalau dilihat dari anak-anak yang ada di sana, apakah memang vokal terus kemudian merambah ke musik atau kayak gimana?
3: Sebenarnya maunya gitu, cuman jadwalnya. Jadwalnya bingung.
0: Jadwalnya bingung, membagi waktu.
2: Membagi waktunya masih sulit.
1: Kalau banyak anak susah ngaturnya itu. Apalagi saya nggak gampang kan Bu kalau kerja.
0: Iya, kita harus bisa membagi waktu tuh. Ya itulah salah satu hal yang harus dikorbankan ya. Siapa sih yang nggak pengen punya anak-anak yang sangat berprestasi? Ini satu kebanggaan luar biasa gitu. Dan sekarang ya memang kayaknya jadi satu tren ya. Hampir semua anak-anak itu mereka mempunyai prestasi non akademik ya, baik dalam bidang seni atau apapun, atau olahraga tadi kan seperti karate, seperti anaknya Ibu Lauren. Dan ini gimana cara mereka membagi waktunya anak-anak ini, dari mulai sekolah kemudian ikut kegiatan les-les tadi, apa bisa gitu atau memang sudah terbiasa begitu atau kayak gimana? Kan biasanya pulang sekolah kan udah sore.
3: Iya, biasanya
0: belum belajar libur, malamnya gitu
3: libur mereka cuma hari Minggu aja sih, Sabtu tetap berkegiatan.
0: Tetap bisa ya diatur. Bisa.
3: Sebenarnya ya mereka ya ada yang
0: ada yang ngeluh juga.
3: Ya, memang kayak mungkin bukan di les menyanyinya, di les lainnya kayak anak kau yang renang nih, udah hampir 1 bulan ini nggak berenang. Padahal itu ada nilai akademik, nilainya juga, prestasinya juga di situ ada gitu. Cuman masih menganukan lagi, mengatur lagi supaya dia
0: lebih bisa, giat lagi ya. Karena kadang-kadang kita tuh kalau ngelihat anak tuh udah, apalagi kalau pas lagi rebahan dia tuh kasihan ya kan? Itu selalu ada tuh di hati ibu itu. Kasihan ya anak punya sudah sekolah, empat lagi kegiatan dia, kasihannya udah tebantenya.
3: Balik lagi kan demi mereka juga.
0: Iya. Karena memang kalau anak-anak ini dibiasakan tuh udah mulai kecil dengan jadwal yang padat, itu mereka akan terbiasa ya. Akhirnya seperti yang ibu bilang tadi, akhirnya sekarang mereka enjoy gitu, senang-senang aja gitu ketika waktunya les tiba.
2: Pernah dulu waktu TK, si Kansa itu ngeluh, kok aku ini mah setiap hari jadwalnya full terus. Mamanya cuma senyum, ya seperti itulah kegiatanmu, jawabannya cuma gitu. Tapi sekarang enggak, sekarang dia sudah tahu dari pagi itu sampai malam tuh punya kegiatan apa tuh nggak pernah nggak pernah ngeluh lagi. Kayaknya memang kebiasaan, jadi bikin nggak ada beban.
0: Iya, walaupun mungkin pada awalnya itu harus dipaksa ya. Kadang-kadang itu orang tua harus maksa dulu, maksa jadi satu kebiasaan, akhirnya memang mereka benar-benar senang,
1: terbiasa.
0: Nah, dari pian-pian ini ada Kak Jo yang punya bakat nyanyi? Pernah mendapat prestasi dulunya? Cukup di anak aja lah. Dulu kan udah tercapai, jadi anak-anaknya yang harus prestasi. Nah, nanti kita akan bicara juga tentang prestasi di tingkat apa aja gitu yang diikuti, udah berapa kali tampil, udah berapa kali dapat atau berapa banyak piala yang dapat. Kita akan cerita. Kita jeda dulu sebentar. Setelah ini nanti kan kita sambung lagi dan kami persilakan juga nanti bagi pian dan sarang perempat yang mungkin ingin bergabung.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Come on.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya parah ya.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Ya, terima kasih dan sanak perempat yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini di acara Pandiran Bayi Sukan bersama mama-mama keren ini. Kita masih bicara tentang peran orang tua dalam membentuk anak yang berprestasi ya. Tadi sudah mereka cerita masing-masing gitu ya, dengan segala perjuangannya ya untuk bagaimana membentuk anak yang berprestasi itu. Nah, ini kan kita semuanya tentu menginginkan anak itu bisa meraih juara-juara dan lain sebagainya ya, prestasinya tadi ya. Tentu kan gak mudah nih untuk melakukan berbagai persiapan ya. Biasanya ini orang tua yang lebih repot banget ya untuk mempersiapkan dari apa segi pakaiannya, dari bagaimana mereka harus mempersiapkan vokalnya dan lain sebagainya. Ini ke Ibu Hartini dulu deh, gimana bisa cerita apa yang kira-kira harus lebih dipersiapkan untuk mereka supaya dapat apa prestasi atau juara lah gitu.
2: Iya, latihan sih, latihan terus-terus gitu, konsisten. Kalau saya orang tuanya ribet banget ya, karena dua anak. Kalau misalkan ikut lomba itu semuanya ikut menyanyi, itu adik ikut, kakak pasti ikut. Jadi emang benar-benar
1: ekstra ya.
2: Iya. Kalau untuk renang, alhamdulillah kakak itu kemarin ikut O2 SN yang dari sekolah itu.
1: Iya.
2: Juara 5 sekota Banjarbaru.
1: Luar biasa. Iya.
2: Kalau nyanyi sih karena masih pemula, jadi prestasinya masih belum banyak. Jadi tapi ya alhamdulillah aja dari yang awal masuk sampai sekarang gak kalah lah sama yang lain.
1: Berproses, ya, gak bisa mau instan bikin mie ya, yang instan aja tetap berproses. Apalagi untuk meraih prestasi ya, membentuk anak gitu.
2: Mudah-mudahan biar bisa kayak kakak Kansa, modeling penyanyi iya.
1: Wah, paket lengkap ini ya.
2: Juara satu ini, ya nasional ini.
1: Ayo dong cerita nih, Ibu Lina. Gimana Bu?
3: Kalau proses, ya pasti berproses semua.
1: Iya.
3: Kan saya masuk di Ardepal itu dari kelas 3 SD
1: sampai
3: sekarang kelas 8.
1: Lama banget. Jadi sesuai ya.
2: Mereka senior sih.
1: Iya. Jadi apa prestasi apa aja ini yang udah didapat?
3: Alhamdulillah. Untuk lomba-lomba di kota, ya dapat aja juara satu, kadang juara dua kan. Kalau di SD kemarin juara satu FLS 3N tingkat kota, juara satu FLS 3N tingkat provinsi, dan sekarang alhamdulillah juara satu lagi FLS 3N menyanyi solo tingkat provinsi. Jadi
1: Luar ini biasa ya prestasinya, banyak banget.
3: Iya, kita mempersiapkan mau ke nasional ini.
1: Ini apa aja Bu yang dipersiapkan? Ya itu kita bicara tadi kan paling rapat tuh biasanya orang tua ya.
3: Latihan, kalau latihan kan di Ardepal sama Ibu Ari. Itu semua diserahkan semua ke Ibu. Kita percayakan teknik vokal, pokoknya semua itu Ibu Ari yang pegang kalau untuk menyanyinya.
1: Tampilnya.
3: Iya, kalau tampilnya. Ulun cuman menyiapkan kostum.
1: Iya, kostum juga salah satu hal yang penting ya ketika mereka tampil. Karena kan jadi sorotan nih utama itu.
3: Itu lumayan menguras pikiran biasanya juga.
1: Iya, kalau Ibu Laren?
4: Ya latihan juga ya Bu ya.
1: Hampir sama ya.
4: Apa namanya, gak gampang juga ya untuk menuju juara itu kan ya Bu. Tahun 2024 dia kebetulan juara satu di kota, 2025 juara dua kota, tapi kelas tahun tahun ini ya istirahat dulu karena udah kelas 6 kan ya.
1: Oh iya, mau ujian ya.
4: Tahun 2023 dia kebetulan juara satu tingkat provinsi Bu.
1: Luar biasa.
4: Pes Parawi dari gereja.
1: Iya. Luar biasa ya prestasinya, semuanya berprestasi. Pastinya ingin lebih-lebih dan lebih lagi gitu. Itu kan kadang-kadang membutuhkan apa ya, kadang-kadang kan ada mungkin dari orang tua memberikan tekanan-tekanan gitu, atau apa ya bedanya
4: semangat
1: dengan memotivasi
4: sih. Ya,
1: ada enggak, kamu harus ini, harus ini, harus ini,
3: capaian gitu. Itu capaian
2: karena kalau dia kalah lomba itu mereka kan kecewa tuh. Pastinya kita makanya lebih lagi gitu kan. Pasti kayak gitu. Bukan motivasi apa ya? Apakah
1: bukan
2: ancaman?
1: Tekanan, bukan ya, ancaman ya. Suka gak sih gitu? Ada ngancam-ngancam gitu dengan
2: kalau ngancam itu enggak. Cuman ya? Kalau nanti kakak bisa nih bagus tampilnya nih boleh beli ini gitu sih.
1: Dari rewardnya, buat rewardnya. Itu juga enggak Ibu Loren sama Ibu Lina?
4: Iya.
3: Kalau Ulun lebih ke koreksi biasanya. Kalau misalnya dia kalah, kurangmu apa? Kelebihan yang
1: evaluasi
3: menang apa? Ya evaluasi. Begitu juga kalau dia menang. Kamu hari ini menang karena apa? Jadi biar dia tahu apa
1: kekurangannya di mana, kelebihannya
3: di mana. Kekurangannya di mana? Seperti itu.
1: Iya. Nah, itu kan kita juga harus mempersiapkan ketika anak kalah ya.
3: Iya.
1: Itu kan gak justru kita orang tua marah-marah kan ada juga yang begitu kan kasihan gitu nah ini gimana mempersiapkan mental mereka ketika menghadapi sebuah kekalahan itu dalam suatu pentas.
3: Ya. Kalau biasanya kalaunya dia kalah itu kita nggak seperti ini, kenapa ya kita kok padahal kita ini bagus kenapa kita kalah,
1: kan ada yang gitu.
3: Kalau kita biasanya seperti ini, kita kurangnya apa sih hari ini sampai
1: begitu,
3: kita
1: ya?
3: Kalah. Jadi kan kita bisa menerima dengan
1: lapang dada.
3: Iya, kalau kita merasa, "Oh, hari ini aku bagus, tapi kenapa aku kalah?" Itu nanti akan kecewa. Jadi cara mengantisipasinya seperti itu aja sebenarnya. Kita cari kekurangan, kita perbaiki lagi.
1: Terus seperti itu ya.
3: Iya, selalu seperti itu.
1: Sama berarti Bu Loren sama.
2: Tapi kalau kadang-kadang kalau kita mau lomba itu kan bukan sekali dua kali lombanya. Sudah pasti sering kan, jadi kita sudah nanti kalau kalah jangan ini gitu kan, pasti nggak apa-apa yang penting yang terbaik gitu. Kalau untuk Ade sih belum ngerti yang
1: nangis
2: iya, belum
1: kalau kalah
2: ngerti. Dia belum ngerti sih kayak aku nih kalah nih, aku nih menang nih dia. Kalau aku menang ya ore, aku kalau nggak menang
1: nangis
2: nggak apa-apa,
1: nggak
2: apa-apa
1: ya, apa-apa ya.
2: Gak pernah nangis.
1: Ada juga yang nangis kan.
2: Kalau yang gede nih sudah ada lah kaca-kaca kayak gitu.
1: Ya beda ya.
2: Iya beda.
1: Oke, ini sudah ada live chat yang masuk dari Abi Nurin. Ini mama-mama hebat semua nih katanya. Tapi yang lebih hebat lagi kalau disuruh nyanyi satu-satu mereka. Efek nggak sih ngantar anak latihan terus ke mama-mamanya nih? Boleh dicoba nanti ya? Boleh nggak sih?
2: Mama Lawan ini bagus.
1: Iya.
3: Kalau Mama Kansa ini jangankan nyanyi, lirik aja enggak hafal.
1: Lupa lirik.
3: Selalu lupa lirik.
1: Oke, terus katanya nyanyi-nyanyi ayo nyanyi gitunya. Aduh, maksa banget sih.
3: diwakilkan.
1: Siapa yang mewakili?
3: Ayo siapa yang mewakilkan? Kiri apa kanan?
2: Jangan nyuruh makilin nanti Pian yang disuruh.
1: Karena juaranya paling ini ya, paling banyak.
2: Paling
1: ya.
2: Banyak.
3: Tapi emaknya memang enggak bisa nyanyi.
1: Benar ya.
2: Terus terang sih ini mentor sih, mentor
1: Mentor yang hebat ya.
2: Kostum
1: segalanya ya. Bisa berarti bisa selalu apa namanya?
2: Sharing.
1: Kita
2: kebetulan rumah kami dekat ya.
3: Kita selalu berbagi. Enggak pelit dengan
2: Ibu
3: ilmu.
2: Ini enggak pelit sih. Karena kan sudah senior ya, Bu. Kami aku baru 3 tahun sih di Adeva.
1: Ya luar biasa ya. Persatuan ibu-ibu Ardi. Ini ada lagi Syarifa Putriananda. Ini artis papan atas nih kayaknya. Siapa lagi nih? Bisa bubuhan Pian gak ini? Papan atas anak-anaknya ya. Mamahnya apa nih? Asal jangan papan jabuk aja.
3: Papan ulin.
1: Nah ini kan kita kadang-kadang ya harus bisa membangun satu komunikasi yang baik ya dengan anak-anak kita. Kalau komunikasi kita tuh gak bagus dengan anak tuh susah ya kan. Nah selama ini gimana Bu?
4: Baik-baik aja
1: ya.
4: Susah Bu kalau misalnya teman akrab ya kan, anak-anak akrab gitu kan. Sekalinya orang tua berantem susah Bu.
1: Jadi
4: harus dijaga bener kan.
1: Jadi mungkin dengan anak nih ya kita bisa lebih bicaranya itu lebih dari hati ke hati ya.
3: Iya.
1: Kalau kadang kalau kita tuh cuman nyuruh doktrin itu kan susah ya. Iya. Jadi mereka kayak berkawanan aja tuh sama anak walaupun memang ada batasan ya kan.
3: Apalagi sekarang sudah SMP.
1: Iya.
3: Jadi Iya, kayak teman.
2: Uh-uh. Yang belum SMP aja sudah transisi remaja ini kali.
3: Sudah bisa lagi di perintah yang bla bla bla bla, sudah ngajak komunikasinya sudah kayak teman aja.
2: Contohnya kayak kostum mau manggung itu dulu kita pilihin kan. Sekarang kayak aku enggak mau pakai mahkota-mahkota gitu. Udah bukan anak-anak. Jadi udah itu kan bikin mood nggak bagus kan Bu sebelum naik mic panggung itu. Jadi kita okay, ya kamu mau pakai yang mana gitu.
1: Jadi tetap komunikasi nih yang penting ya. Kalau enggak malah mereka enggak maksimal nanti ketika tampil di atas panggung ya kan.
2: Apalagi yang bocil. Yang kecil tuh.
1: Iya. Nah, kalau selama ini juga kan di sekolah. Nah, dengan kegiatan menyanyi tadi di Andeval atau ketika ada satu event gitu, mereka kan kadang harus izin sekolah nggak masuk. Itu paling sering nggak sih?
2: Iya, benar.
1: Terus gimana kerjasamanya dari pihak sekolah?
2: Alhamdulillah sekolah itu mendukung sih. Kalau dari sekolah kami, kebetulan adik tahun ini baru masuk kelas 1 SD. Kalau ada prestasi itu mereka mengapresiasi juga. Jadi kalau kan ada di sekolah kami ini pembagian piala, kayak prestasi akademik. Nah, nanti prestasi di luar sekolah itu mereka juga umumkan. Jadi kasih apresiasi juga, mendukung sih. Kalau misalkan izin, misalkan pulang jam 4, boleh nggak ustazah kami jam 1 sudah pulang gitu, atau jam setengah 3 kami sudah pulang gitu. Boleh aja, ngasihkan.
1: Jadi bagus aja ya, kerja sama dengan sekolah. Kalau Ibu Lina sama Ibu Loren gimana?
3: Sama aja. Sangat mendukung. Karena kan biasanya kita kalau ada event lomba itu, kita membawa nama sekolah. Jadi kalau ada latihan di jam sekolah itu izin dulu misalnya 1 atau 2 jam pelajaran, nanti kembali lagi ke sekolah. Kalau hari sekolah ada lomba itu nanti pihak sekolah yang memberi surat izin. Jadi selalu didukung.
1: Bu Lorin mau nambahkan?
4: Sama aja seperti Bu Lina, diberi izin juga Bu kalau pada saat misalnya ada les, misalnya kan pada jam belajar diizinkan aja Bu.
1: Kalau ada guru yang ngomel, maunya nih izin terusnya.
2: Karena terbuka ada, pastinya ada.
3: Apalagi kalau yang FLS3N ini, malahan gurunya itu ada yang mendampingi. Kadang menyempatkan waktu itu ke tempat les itu ngelihat seperti apa perkembangan anak ini. Jadi sekolah memang memberi
1: ruang
3: motivasi, memberi dukungan lebih sama anak.
1: Ini kalau dari anak-anak Ibu semua kan hampir semuanya berprestasi. Nah, ini apakah juga mempengaruhi teman-teman mereka tuh di sekolah? Kan kadang-kadang jadi satu motivasi gitu. Mereka pengen, belajarnya di mana? Lesnya di mana?
3: Kadang-kadang itu banyak yang nanya. Gitu. Nanya, les di mana Bu? Katanya seperti itu kan. Kita jawab aja les di sini. Kita biasanya kan di Ardepal, di mana tempatnya? Itu di Banjarbaru, di Kumuning, belakang kolam renang. Kalau mau les bisa enggak? Oh iya silakan bisa. Nanti Pian kalau mau les biasanya kan diberi itu nomor telepon. Pian hubungi aja nanti ke Ibu Ari. Dan banyak ya teman-teman di sekolah itu sekarang ikut les di Ardepal.
2: Itu sukanya ya. Dukanya mereka enggak punya teman di sekitar. Karena enggak pernah main dan enggak ada waktu. Kadang-kadang kalau waktu kayak kemarin liburan panjang kan itu mereka tuh jadi kayak kayak teman kan jadi karena nggak pernah main
4: nggak pernah main kan di komplek karena sibuk kan di luar
1: waktunya les, habis ya, buat habis les waktu. Nah kalau udah kayak gitu gimana ya karena, kan mereka juga perlu untuk bersosialisasi gitu kan ada waktu-waktu tertentu mungkin hari Minggu atau hari lainnya
4: kayaknya jarang deh
2: mereka tuh udah capek lebih sudah. Anak-anak sekarang kayaknya lebih suka di depan TV nggak sih
1: sambil laye-laye gitu ya karena memang hari-hari mereka tuh udah penuh semuanya gitu.
2: Aturan orang mungkin beda-beda ya Bu kalau di saya boleh main HP Sabtu Minggu aja jadi mereka tuh memanfaatkan itu gitu. Ada kayak teman sekolahnya kan ada yang dekat gitu boleh nggak Bu main ke situ mau mabar karena kan sudah full jadi kadang kasih sejam dua jam gitu boleh
1: Jadi memang orang tua punya aturan-aturan yang berbeda kalau mungkin di Ibu Loren beda lagi nih aturannya.
4: Sama aja sih Bu, jadi kalau main HP saya memang ngasih waktu hari Sabtu atau Minggu gitu. Tapi tapi dikasih jam Bu, nggak boleh berjam-jam kan karena sakit, takut sakit mata kan ya Bu. Jadi
1: diberi batasan waktu ya.
4: Ya, jadi kayak misalnya si kakak diberi waktu untuk nyanyi, latihan nyanyi 15 menit gitu. Kalau nggak sempat pagi-pagi, kadang mau berangkat latihan dulu di mobil gitu Bu.
1: Latihannya sama nyanyi bisa di mana aja ya kan, benar. Asal udah dapet dasarnya ya kan. Ya?
4: Benar, Bu.
1: Kalau Bu Lina ini gara-gara anak sudah kayak apa pindah terbatas. Kayak apa Bu?
3: Kalau Ulun kada Sabtu Minggu. Karena dia kan perlu HP, perlu ada kadang-kadang kan grup sekolah ya, itu ada pemberitahuan apa. Tapi amannya dia kan biasanya berangkat pagi dan pulang malam. Karena pulang sekolah biasanya jam 3 atau jam 4 itu disambung lagi dengan kegiatan yang lain. Jadi kadang-kadang itu dia pulang habis maghrib atau maghrib itu, jadi bisa ajalah dia pegang HP sebentar, lihat kadang-kadang kan ada PR, ada tugas apa-apa yang perlengkapan mau dibawa besok untuk sekolah. Cuman ya kita batasi, tidak boleh terlalu malam dia pegang HP. Soalnya kan harus tidur cepat juga.
1: Iya. Kalau enggak mengganggu sekolah mereka lagi nantinya ya kan. Oke, pastinya punya harapan-harapan ya terhadap anak-anak kita. Ini apa harapannya? Atau juga harapan kepada para orang tua untuk bisa menciptakan anak-anak yang berprestasi. Nah, dimulai dari siapa dulu nih?
2: Iya. Kalau harapan untuk anak-anak sih jujur, apapun yang anak-anak mau itu orang tua pasti, semua orang tua ya kayaknya pasti akan mengusahakan supaya itu tercapai gitu. Tapi dengan les ini itu sebenarnya untuk masa depan kalian sendiri, entah kalian nanti mau jadi apa, tapi kami sekarang itu mengikuti yang membuat kalian enjoy gitu. Kalau untuk orang tua yang pesan-pesannya sih jangan dibatasi ya untuk anak itu apapun
1: selama itu,
2: ya. Positif, selama itu positif ya gitu, tetap dikontrol aja ya.
1: Didukung gitu, didukung, ya. Karena anak cuma punya keinginan tapi orang tua nggak dukung ya susah ya.
2: Iya, sama ini aku ngomong dukanya sih. Duka untuk anak-anak yang berprestasi itu semua waktu sebenarnya bukan cuma kenapa di Ardeval kayaknya kita raket banget karena kita ketemu terus. Ya ini ibu-ibu ini, bahkan kadang sama tetangga aja gak punya waktu gitu.
4: Benar.
2: Sosial, ya benar Bu. Kayak kegiatan normalnya ibu-ibu itu kan yasinan, PKK, dan kami gak.
1: Ya yasinannya PKK-nya ya di Ardeval ya ibu-ibu. Bikin aja sendiri gitu. Karena gak ada waktu buat apa dengan tetangga-tetangga sebelah-sebelah.
2: Terus terang pasti ada yang kayak, itu loh mamanya itu gak pernah turun gitu. Dan memang kita harus bilang, I don't care. Ya, ini semua untuk anak-anak kami ya gitu.
1: Ibu ojek Bu. Ojekin anak-anak.
3: Mungkin dikira kita ini jalan-jalan ya ke rumah. Nanti kan keluar, masuk lagi ke rumah, keluar
1: ibu-ibu
3: lagi. Itu sehari berapa hari. Dikira mungkin jalan-jalan. Padahal enggak. Kalau ada kita ngantar. Ngantar anak itu.
2: Jumat kita pulang sekolah, mandi, balik lagi. Jadi enggak ada ini lagi. Kadang-kadang kalau lambat pulangnya ya udah ganti baju di mobil, enggak mandi lagi.
1: Iya. Langsung ya.
2: Iya. Sampai jam 9 baru pulang itu hari Jumat.
1: Ibunya ya ikut juga ya kan. Daripada anak les kita enggak ngapa-ngapain, jadi bikin kegiatan sendiri, ada enggak seperti itu ya ibunya?
2: Kalau misalkan dari jam 5 sampai 8:30 itu jam 9 ulun pulang sih. Istirahat karena emang capek banget.
1: Iya. Enggak mungkin kan kita bawa bantal.
2: Iya. Tapi pernah sih seringnya tidur di mobil
1: emang. Oh gitu ya.
2: Iya kan. Iya. Capek banget.
1: Saking lamanya udah bawa bekal makanan macam-macam lagi.
2: Kami yang dari Ulin ini otomatis sudah habis tenaga.
3: Iya, bolak-balik lumayan jauh. Iya. Ke Banjarbaru itu.
1: Tidur di masjid, Bu. Iya. Kalau Ibu Lina sendiri gimana nih?
3: Harapannya semoga yang diinginkan anak-anak itu tercapai.
1: Iya,
3: untuk orang tua yang anaknya memiliki bakat yang menonjol, setidaknya itu didukung lah. Kita korbankan waktu untuk mereka, untuk itu, untuk masa depan mereka nantinya.
1: Ya Bu Loren,
4: Ya samalah seperti Bu Lina kan, harapannya supaya lebih sukses lah daripada orang tuanya ya, yeah. Bu ya. Jadi ada cerita nanti kalau udah besar, kakak seperti ini, abang seperti ini gitu. Kalau orang tua sih pasti mendukung ya Bu, yeah. Dengan upaya memberi waktu, yeah. Antar jemput, ya kan. Kalau ada lomba didampingi, beri semangat aja kalau pada saat mau lomba gitu aja sih Bu.
1: Ya jangan dilepas sendiri ya. Nanti mereka lihat teman-temannya yang lainnya ada orang tua, dia sendiri nggak ada. Aduh sedih tuh ya, walaupun menang tapi sedih, ya kan? Oke, terima kasih Ibu Lauren, Ibu Lina, Ibu Hartini sudah berbagi ya, bagaimana hebatnya mama ini untuk mengantarkan anaknya menjadi anak-anak yang berprestasi ya. Ya jadi memang ini hasil sinergi ya, sinergi kita dengan anak kita, dengan orang tua, dukungan keluarga, sekolah, dan juga lingkungan pastinya. Dan insya Allah dari semua usaha yang kita usahakan, ini akan benar-benar bisa melahirkan anak-anak yang berprestasi ya. Dan pastinya ini akan sangat berguna bagi kehidupan atau masa depan mereka nantinya ya kan. Kalau melihat anak-anak kita berhasil, berprestasi, itu satu kebanggaan yang luar biasa ya, dari kita orang tua. Baik, terima kasih juga untuk Anda dan Sanak Perempat yang sudah bergabung di kesempatan pagi Bayi Sukan hari ini, di edisi hari ini ya, dan di acara kita Pandiran Bayi Sukan bersama ibu-ibu orang tua anak-anak berprestasi dari Ardeva. Oke. Dan Ulun Rinda segera pamit karena kepanjangan Ulun Bepandir kada habis. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Pandiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

Suara Budaya Banjar. Habar Perompak pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi, Habar Perempat bersama Ulun Rinda. Kesana kebiasaan membaca buku dinilai tetap penting di tengah derasnya arus konten digital. Inisiator komunitas Palatar atau klub buku Puan Plehari, Tia Radam, membagikan sejumlah cara agar masyarakat dapat membangun kebiasaan membaca secara konsisten. Hal ini disampaikan Tia dalam dialog Community Talk di RRI Pro 2 Banjarmasin Minggu 26 Juli 2026. Menurutnya, pembaca pemula sebaiknya memulai dari buku nang ringan, lawan juga sesuai lawan minat masing-masing. Di tengah maraknya penggunaan gawai, Tia menyarankan masyarakat membawa buku saat bepergian. Waktu menunggu dapat dimanfaatkan untuk membaca dibandingkan menghabiskannya dengan menggulir media sosial. Demikian Habar Perempat Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

0: Pian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih keren, tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya?
2: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
3: Pro 4, suara budaya Banjar.

0: Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita, banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.
1: Wih, tas keren nih.
2: Ya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
1: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
2: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
1: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
3: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

Sedang Senak Perempat. Makanan tradisional hingga hidangan laut kuliner khas Gresik ini menawarkan pengalaman yang tidak terlupakan ya bagi siapapun yang berkunjung ke Gresik ini. Misalnya, kalau kita berada di Gresik bisa mencoba atau mencicipi beberapa makanan-makanan khas daerah Gresik seperti misalnya pudak. Nah, siapa yang tidak kenal dengan makanan khas Gresik yang satu ini? Pudak ini merupakan kue yang terbuat dari tepung beras, gula, dan juga santan kelapa yang dimasukkan ke dalam kemasan berbahan OP, yaitu pelepah daun pinang ya. Awalnya pudak ini hanya memiliki 3 varian rasa saja, yaitu pudak putih, kemudian gula pasir, pudak merah dengan gula jawa atau juga pudak sagu ya. Tapi dengan berkembangnya zaman, aroma dan rasa pudak ini juga disesuaikan dengan apa yang orang-orang sukai saat ini, seperti pudak pandan yang harum dan segar, rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut, yang kemudian membuat pudak ini menjadi camilan favorit di Gresik sana ya. Nah, ada juga Dang Sanak Perempat nasi kerawu. Kalau nasi kerawu ini adalah makanan kuno yang tetap eksis sampai saat ini ya. Meskipun ada yang berpendapat bahwa asal usulnya dari Madura, tapi nasi kerawu ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kulinernya orang Gresik. Hidangan ini terdiri dari nasi putih yang disajikan dengan lauk suwiran daging sapi yang dimasak pedas dengan rasa yang gurih ya. Juga membuat nasi kerawu ini selalu dinantikan oleh para penikmat kuliner.

Ya, dan salah perempat selanjutnya selain ada kue pudak, kemudian tadi nasi kerau, ada juga kerang hijau ya dan salah perempat. Seafood ini memang menjadi primadona banyak orang dan salah satu yang paling populer di Kabupaten Gresik ini adalah kerang hijau. Mudah ditemukan di sana di berbagai rumah makan atau juga restoran. Jadi kerang hijau ini cukup menggoda selera dengan tekstur yang kenyal dan rasa yang lezat ya. Siapa saja tuh tidak akan bisa menolak kelezatan hidangan laut yang satu ini, yaitu kerang hijau. Ya baik, kita sarang pro 4, kita masih akan bahas terus ya makanan-makanan khas dari Gresik. Tadi ada sudah ada 3 makanan khas sana yang Ulu sajikan. Untuk berikutnya nanti bersama Kian ya, masih tentu saja menyajikan makanan-makanan khas dari Gresik.

0: Suku Banjar biasanya menamakan rumah tradisionalnya dengan sebutan rumah Banjar atau rumah Bahari. Umumnya rumah tradisional Banjar dibangun dengan beranjung sebagai perlambang memiliki penekanan pada atap, ornamental, dekoratif, dan simetris. Rumah bumbungan tinggi atau rumah cacak burung adalah salah satu jenis rumah beranjung, yaitu rumah tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan, dan bisa dibilang merupakan ikonnya rumah Banjar, karena jenis rumah inilah yang paling terkenal dan menjadi maskot rumah adat khas Provinsi Kalimantan Selatan. Rumah jenis bumbungan tinggi ini bernilai paling tinggi di antara jenis rumah khas Banjar lainnya karena merupakan jenis rumah yang dipergunakan sebagai kediaman raja.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dan sana perempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertamu dengan Ulun Kian dan sana perempat ya, yang akan mengawali Bon Pian sampai kaina pukul 3 sore atau 15 sore waktu Indonesia Tengah dan sanak seberataan. Aduh mohon maaf ya, tadi sempat dikawani dulu dengan rekan kerja Ulun Rinda. Terima kasih lo Rinda. Karena aduh kebocoran ban Ulun tadi dan sanak, maka harinya panas banar kayak ini pulang menunjul kendaraan. Aduh pokoknya hari ini diberikan cobaan yang masih sanggup lah kita untuk menghadapinya ya. Entah apakah habis ini rezeki yang akan datang ke Ulun. Amin ya robbal alamin. Oke, dan sana perempat kembali melanjutkan kuliner khas daripada Gresik yang tadi juga sudah dibawakan oleh rekan kerja Ulun. Ada pudak, nasi kerau, dan juga ada yang ngarannya kerang hijau ya. Kita lanjutkan, ada yang namanya martabak usus. Bilanya di kota-kota lain termasuk di Banjarmasin mungkin tuh ada martabak asin, ada juga martabak manis, tapi kalau di Gresik itu ternyata ada martabak usus. Dan ini Ulun hanya tahu juga nih, martabak usus ini merupakan salah satu hidangan yang wajib dicoba gasan para pecinta martabak. Beda dari martabak biasa umumnya yang memiliki rasa asin, jadi martabak ini berisi keunikan tersendiri. Hidangan ini terbuat dari campuran telur yang dicampur dengan potongan usus ayam yang sudah dibumbui dengan rempah-rempah serta bihun sebagai tambahan. Nah, ketika digoreng, martabak usus ini menghasilkan aroma yang menggugah selera, terutama gasan pecinta hidangan pedas. Rasanya yang gurih dan pedas ini menjadi ciri khas utama dari martabak ini, dan setiap gigitan akan terasa begitu nikmat, terutama saat disantap selagi masih hangat. Lalu kemudian yang berikutnya, yaitu ada yang namanya endog badar ya. Jadi endog badar ini merupakan hidangan unik yang terbuat dari endog, itu tentunya adalah telur ya. Jadi ini adalah telur iwak badar yang diolah dengan rempah-rempah terbaik. Meskipun terbuat dari iwak, tapi kuliner ini dang sana kada berisi bau amis yang mengganggu. Rasanya pun lezat, teksturnya kenyal, membuat endog badar ini menjadi pilihan favorit di antara penduduk lokal yang ada di sana ya. Berarti ini keunikannya, dan yang mengolah hidangan endog badar ini itu laku itu karena memang kada berisi bau amis dan sanak perempat. Oleh karena itulah endog badar ini disukai oleh masyarakat Gresik khususnya ya. Tapi ini juga merupakan salah satu kuliner yang artinya kita sebagai pengunjung, kita sebagai turis pun itu harus mencoba makanan yang satu ini. Dan yang terakhir yaitu adalah hidangan yang memang berasal dari Bandeng. Hidangan yang berasal dari Bandeng ini adalah ciri khasnya Gresik. Ada yang ngarannya otak-otak bandeng ya. Jadi otak-otak bandeng ini merupakan salah satu ikonik daripada kuliner khas Gresik yang memikat selera dan kada boleh dilewatkan dang sanak. Terbuat dari ikan bandeng yang sudah diolah lawan berbagai bumbu rempah, jadi hidangan ini menjanjikan rasa nang gurih dan tekstur yang lembut yang pastinya akan memuasakan lidah buhan pian. Rasa gurih yang khas dari iwak bandeng ini dipadukan dengan rempah-rempah pilihan yang mengolah cita rasa yang unik dan kaya. Proses pembuatan otak-otak ini dilakukan dengan teliti sehingga menghasilkan tekstur yang lembut, kenyal, dan tentunya ketika disantap ini bisa menggugah selera. Kelembutan teksturnya itu nah yang mengolah cocok menjadi cemilan yang sempurna, gasan dinikmati kapanpun dan oleh siapapun. Demikian dang sanak perempat seberataan kuliner khas Gresik yang bisa kita sampaikan, kita informasikan, kita rekomendasikan gasan buan pian semuaan. Dan kada lupa Ulun selalu mengingatkan ya, tanpa rasa bosan sedikit pun, untuk buan pian yang mungkin tadi pagi atau baisukan tadi kada sawat sarapan, lajui dang sanak perempat, parutnya diisi dulu. Karena bilanya kada sarapan tentunya kinerja dan tingkat kefokusan otak tuh kada akan maksimal ya. Apalagi untuk buan pian yang mungkin hari ini pekerjaan kantornya cukup banyak. Oleh karena itu perutnya, tenaganya diisi dulu. Dan jangan lupa banyaki minum air putih supaya lebih fokus lagi, dan tentunya itu bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh bubuan pian seberataan. Masih bersama dengan Kian, kita kembali bertemu di ruang UMKM di mana Ulun akan memberiakan tips dan juga trik bagaimana caranya untuk mengembangkan UMKM, untuk memulai sebuah UMKM, atau mungkin memberikan ide UMKM yang bisa bubuan pian jalani di tahun 2026. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Propat FM, suara budaya Banjar.

0: adalah sumber kehidupan. Dari sinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai, mari rawat bersama sungai kita.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Broempat, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara
1: budaya Banjar. Habar Broempat, pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Dan sanak seberatan, kewajiban sertifikasi halal gasan berbagai produk selain makanan dan minuman oleh pemerintah wayah ini semakin diperluas lagi. Ketentuan tersebut mulai berlaku pada 17 Oktober 2026 sebagai bagian dari implementasi terhadap implementasi bertahap ya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal beserta aturan pelaksanaannya termasuk PP Nomor 39 Tahun 2021. Hal ini disampaikan oleh Ahmad Bahruni Esos dalam acara Ruang UMKM di RRI Perempat Banjarmasin pada Selasa kemarin, dan Sidin menyebutkan bahwa sejak Oktober 2026 nanti, sejumlah produk yang banyak digunakan masyarakat wajib berisi sertifikat halal. Di antaranya produk kosmetik dan perawatan tubuh termasuk sabun, sampo, skincare, kosmetik, parfum, pasta gigi, hingga deodoran. Sementara untuk produk yang mengandung bahan seperti alkohol, gelatin, kolagen hewani, atau turunannya akan melalui proses pemeriksaan kehalalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian Habar Perempat pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Selamat siang para pendengar Prompat seluruhnya di manapun bubuan pian berada, masih dikawali dengan Ulun Kian tentunya sampai kena pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang kita sudah bergabung bersama dengan Ruang UMKM, di mana Ulun akan memberikan tips nangke apa caranya untuk UMKM Buan Pian itu bisa bersaing, apalagi di tahun sekarang itu adalah tahun lonjakan UMKM khususnya yang ada di Kota Banjarmasin ya. Dan tentunya Pian sebagai pelaku UMKM itu harus tahu dulu nang kayak apa tipsnya, nang kayak apa triknya agar UMKM Bubuan Pian itu bisa bersaing dengan UMKM yang ada. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian dalam Ruang UMKM yang mengawani sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Kalimantan Selatan.
1: Ini gokil-gokil bro, sumpah ini keren banget bro.
0: Pasti dong keren.
1: Ini selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren.

Dan sana perempat, seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada, untuk buan pian yang berisi UMKM, maka ulun akan memberikan dan membantu buan pian kayak caranya agar UMKM bubuhan pian itu bisa bersaing dan sanak ya. Jadi memang persaingan di dunia bisnis itu semakin ketat dan kuat ya, apalagi di era digital wayah ini. Oleh karena itu, bubuhan pian selaku pelaku UMKM ini perlu berisi strategi yang matang, gasan bertahan dan terus berkembang. Nah, jadi ada beberapa nih tips UMKM yang bisa diterapkan agar bisnis itu tetap sustain dan kompetitif di pasar ya. Yang pertama, yaitu adalah meningkatkan daya tarik melalui media pemasaran. Jadi sekarang itu ada yang namanya social media ya. Membuat wadah yang menarik sebagai media pemasaran ini bisa meningkatkan visibilitas produk. Jadi UMKM itu bisa memanfaatkan media sosial nangka Instagram, TikTok atau bahkan marketplace untuk menampilkan produk secara kreatif dan juga interaktif. Menurut hasil riset dari sebuah laman media, tampilan visual yang menarik itu dang sanakai akan memperbesar peluang konsumen untuk mengenali produk buan pian dan akan melakukan pembelian nantinya. Jadi mungkin buan pian bisa melihat sekarang coffee shop yang ada di Banjarmasin itu rata-rata memasarkan produk buhannya, kemudian memasarkan tempatnya mengandalkan yang namanya social media ya. Jadi memang kada ruginya nih apabila buan pian mungkin hendak melakukan pemasaran di social media. Cukup buat akun gratis pula. Nah, di situ buan pian coba masukkan foto-foto produk yang tentunya adalah produk kebanggaan buan pian, produk yang paling best seller. Nah, otomatis kan nanti akan banyak orang melihat nih. Apalagi kalau misalkan buan pian semuanya itu mengupload di TikTok dan sanak perempat yang mana cakupannya tuh luas banar dan general, maka itu akan menjadi peluang yang sangat besar nih untuk memperkenalkan produk buan pian dan juga brand daripada buan pian sendiri. Kemudian yang kedua, yaitu dalam menentukan harga yang kompetitif dan sesuaikan jual lawan kualitasnya. Harga yang kompetitif ini menjadi faktor utama gasan konsumen dalam menentukan pilihan. Jadi UMKM itu perlu menyesuaikan harga produk dengan kualitas yang ditawarkan agar tetap berisi daya saing di pasaran. Jadi jangan nih buan pian menjual sebuah produk dengan kualitas yang di tengah tapi ternyata harganya harga yang tinggi ya. Karena biasanya para pesaing itu punya produk yang harganya jauh lebih murah lagi tapi kualitasnya jauh lebih baik di atas buan pian. Jadi buan pian tuh harus riset dulu nih. Kalau misalkan memang di sekitaran tempat buan pian berusaha itu ada produk yang sama kualitasnya jauh lebih tinggi, nah coba pian cari tahu berapa harganya. Kalau bisa juga cari tahu nih kualitasnya yang kayak apa, bandingkan dengan produk buan pian. Kalau misalkan memang kualitas pesaing itu jauh lebih bagus, harganya jauh lebih murah, maka otomatis buan pian juga jangan mau kalah. Harus tingkatkan kualitas dan sesuaikan lagi harganya.

Belajar sesuatu hal yang penting. Dengan belajar, akan mendapatkan suatu hal yang tidak diketahui dan memperluas ilmu pengetahuan. Dikutip dari www.lp3i.ac.id, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar belajar efektif. Di antaranya menjadikan belajar sebagai kebutuhan, belajar di tempat yang disukai, menyusun target belajar, memberikan jeda dengan istirahat, bersikap kritis, membaca ringkasan materi sebelum tidur, dan berdiskusi dengan orang terdekat.

0: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Masih dikawani dengan Ulun Kian dan Angsana Perempat, masih dengan tips kayak caranya agar UMKM Bebuan Pian itu bisa bersaing ya. Yang pertama tadi ada meningkatkan daya tarik melalui media pemasaran, menentukan harga yang kompetitif dan menyesuaikan kualitas. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah mempromosikan produk secara unik dan juga kreatif. Jadi promosi ini adalah memang salah satu pilar utama ketika Bebuan Pian itu punya suatu usaha UMKM ataupun bisnis lah ya. Karena promosi ini adalah kunci sukses dalam menjalankan UMKM Dang Sanak. Pelaku usaha itu bisa menggunakan strategi konten marketing, contohnya ada video pendek, testimoni pelanggan, mungkin atau mungkin berkolaborasi dengan influencer lokal, gagasan menjangkau audiens yang lebih luas. Tapi sekarang itu banyak orang yang mempopulerkan, memperkenalkan brand mereka, produk mereka dengan cara melakukan kolaborasi ya. Jadi bubuannya tuh bekerja sama dengan beberapa influencer terkenal yang ada di daerahnya, kemudian mereka mempromosikan si produk daripada UMKM ini sendiri. Nah, dengan cara seperti itu maka banyak audiens yang akan dijangkau, lebih luas lagi audiens yang dijangkau Dang Sanak Perempat, sehingga banyak orang tuh mengenal, oh ternyata di kota Banjarmasin ada produk A ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu adalah memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Karena memang kalau dipungkiri, handak nang kayak apa aja usaha Bebuan Pian, tapi dengan memberikan pelayanan yang terbaik atau hospitality bahasanya ya, ini adalah salah satu cara untuk memikat hati pelanggan dan mengolah pelanggan itu untuk tetap setia dengan produk Bebuan Pian seberataan. Pelayanan yang baik ini bisa membangun loyalitas pelanggan. Banyak konsumen yang memilih menjadi pelanggan tetap karena pelayanannya yang ramah, cepat tanggap, dan memuaskan. Pelayanan ini menjadi salah satu aspek penting dalam mempertahankan bisnis dalam jangka panjang Dang Sanak Perempat. Demikian dulu informasi yang bisa Ulun informasikan kepada Bebuan Pian seberatan mengenai nangke apa caranya agar bisnis UMKM Bebuan Pian itu bisa bersaing dan tentunya bisa berkembang. Siapa sih yang kada hendak bisnisnya berkembang Dang Sanak? Siapa sih yang kada hendak bisnisnya itu bisa bersaing dengan banyak produk yang sekarang sudah beredar tentunya ya. Jangan kemana-mana karena masih bersama dengan Ulun Kian. Habis ini kita akan masuk dalam Pusparagam Nusantara, di mana dari jam 12 sampai jam 13 siang waktu Indonesia Tengah, Ulun akan memutarkan selama 1 jam full musik-musik Nusantara untuk mengawani siang hari Bebuan Pian seberataan. Kemudian nanti kita akan kembali bertemu Dang Sanak Perempat di jam 13 siang. Jangan lupa untuk yang belum makan siang, makan dulu Dang Sanak. Kalau misalkan fokusnya sudah kada terjaga lagi juga, jangan lupa untuk kopinya, karena memang kopi ini adalah salah satu pilar utama untuk menjaga dan meningkatkan fleksibilitas kerja dan tingkat kefokusan kerja. Kalau buat Ulun ya, habis ini pun Ulun akan nukar kopi. Tetap bersama dengan Kian Dang Sanak Perempat hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Tidak perlu pindah channel untuk mendapatkan informasi dan menikmati lagu daerah terbaik. Cukup di Pro 4 FM 87,7 dan 99,6 atau melalui RRI Digital di smartphone Anda. Dengarkan Pro 4 Suara Budaya Banjar dengan cara kamu.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Pro 4, Suara Budaya Banjar.
1: Habat Pro 4, pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Hari Harimau Sedunia kembali diperingati setiap 29 Juli dan Sanak sebagai pengingat pentingnya menjaga keberlangsungan salah satu satwa ikonik di dunia ini. Peringatan tersebut mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap konservasi harimau yang terus menghadapi berbagai ancaman hingga sekarang. Hari Harimau Sedunia pertama kali dicetuskan melalui St. Petersburg Tiger Summit pada tahun 2010 oleh berbagai negara. Momentum tersebut lahir sebagai upaya bersama menghentikan penurunan populasi harimau akibat perburuan dan hilangnya habitat alami. Menurut World Wide Fund for Nature atau WWF, wilayah jelajah harimau sudah menyusut hampir 95% pada 2023. Global Tiger Forum memperkirakan hanya sekitar 5.500 harimau yang masih hidup di alam liar. Harimau dikenal sebagai pemburu yang sangat tangguh dan sanak dengan bantalan kaki lembut, sehingga mampu bergerak tanpa menimbulkan suara berarti. Corak belang pada tubuhnya juga berfungsi sebagai kamuflase alami ketika mengintai mangsa di habitat hutan lebat. Demikian kabar perompat pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di kabar perompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: data pribadi bukan lagi sekedar informasi, melainkan komoditas bernilai tinggi.
1: Di era digital, kecerdasan buatan bukan lagi sekedar alat bantu. AI telah menjadi pisau bermata dua. Cybercrime berbasis AI kini mampu meniru suara, wajah, bahkan pola berpikir manusia. Penipuan menjadi lebih halus, lebih cerdas, dan jejak digital semakin sulit dilacak. Data pribadi bukan lagi sekedar informasi, melainkan komoditas bernilai tinggi. Serangan tidak selalu datang dari peretas bertopeng. Kadang, dia hadir dalam bentuk pesan biasa, tautan sederhana, atau suara yang terdengar familiar. Di tengah kemajuan teknologi, kewaspadaan adalah pertahanan pertama. Karena ketika AI belajar semakin cepat, manusia harus belajar untuk lebih bijak.

0: Bu Hasan, jangan bilang-bilang ya. Ini ada amplop isi sejumlah uang. Tolong bagi ke teman-temannya arisannya Bu Hasan. Tapi jangan lupa, nanti pilih saya ya.
1: Pak, kalau memang Bapak layak dipilih menjadi wakil untuk menyampaikan aspirasi kami, pasti kami pilih. Bukan karena uangnya. Tapi kalau Bapak tidak layak kami pilih, gimana? Gak bahaya, ta? Ikhlas uangnya ini tetap buat kami.
2: Wah, ya jangan kalau gitu. Sini, amplopnya gak jadi aja.
1: Walah, piye toki?
3: Nah, ini baru keren. Berani tolak money politik.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita sangat kesal. Jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun email baru untuk backup.

hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

Dan sana berobat izin menginformasikan waktu ibadah sholat zuhur telah tiba kepada para pendengar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat melaksanakan dan menjalankan ibadah sholat zuhur.

0: فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang tertinggi yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan. Kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat. Dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.

0: juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
1: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
0: Wah, masa? Boleh tau nggak belinya di mana?
1: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: pakaian sasirangan ya.
1: Iya ya, baru nyadar juga. Biasanya cuma dimotif doang kan.
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Indonesia 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Indonesia Tengah. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Kalimantan Bagian Selatan bersama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madia Pabian B Banjarmasin ini memusnahkan barang yang menjadi milik negara atau BMMN, dan ini adalah hasil penindakan pelanggaran di bidang cukai sepanjang Januari hingga Juni 2026. Pemusnahan yang dilakukan di kantor DJBC Kalbaksel Rabu 29 Juli hari ini sebagai bentuk komitmen Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dari peredaran barang kena cukai ilegal, sekaligus menjaga penerimaan negara. Barang yang dimusnahkan terdiri dari 15.683.268 batang rokok berbagai merek, 166 kg tembakau iris, serta 1,326 liter atau 1.326 liter minuman mengandung etil alkohol, dan total nilai barang diperkirakan mencapai 23.665.107.180 rupiah. Seluruh barang tersebut telah ditetapkan sebagai barang yang menjadi milik negara atau BMMN dan memperoleh persetujuan pemusnahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Demikian, Habar Pro 4 pukul 13 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Pro 4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Bangsa anak perompat, seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, masih dikawani dengan Ulun Kian tentunya. Dan sekarang kita sudah bersama dalam Pusparagam Nusantara segmen kedua, di mana Ulun akan kembali mengawani Bubuan Pian seberatan sampai kaina pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Bangsa anak, nangkai apa Bubuan Pian? Sudahkah mengisi parutnya? Sudahkah istirahat makan siangnya? Sudahkah mungkin memenuhi konsumsi kafeinnya, bangsa anak perompat, untuk tambahan tenaga menyelesaikan pekerjaan sampai hari ini berakhir, bangsa anak perompat? Semoga sudah semuaan ya. Kalau misalkan belum nih karena kerjaannya lagi numpuk banar, wayah ini ada yang ngarannya aplikasi pemesanan makan online. Hanya bisa lewat handphone aja Bubuan Pian, itu sudah langsung bisa order makanan dan dikirim ke kantor atau kemanapun Bubuan Pian berada yang mungkin lagi sibuk banar nih. Jadi gak ada alasan untuk menunda makannya dang sanaklah, karena memang makan ini adalah pilar kehidupan. Selain kita kena makan karena kau hidup, kita juga tentunya perlu tenaga tambahan untuk menjaga fokus kita agar sampai hari ini berakhir, sampai jam 5 sore mungkin untuk yang lagi kerja, dan sampai jam 4 sore gesan yang masih sekolah itu bisa tetap fokus dan juga daya tahan tubuhnya tetap terjaga ya. Dan sanak, seperti biasanya Ulun akan memberikan informasi mengenai tradisi yang unik-unik yang tentunya ada di Indonesia. Nah, siang hari ini dang sanak perompat, Ulun berisi 3 tradisi yang tentunya ini adalah sebuah tradisi yang bisa dibilang ada memasak bersama, kemudian ada upacara adat penyejuk jiwa, dan juga upacara atau musyawarah kekeluargaan untuk meregakan ketegangan dan menyamakan persepsi antar warga yang mungkin sedang berkonflik ya. Ini adalah 3 tradisi yang jujur Ulun sudah pernah informasikan sebelumnya, tapi di hari ini kita akan lebih dalam lagi untuk mengenal tradisi tersebut secara detail ya. Jangan kemana-mana dang sanak, kembali ditemani dengan musik-musik senusantara untuk mengawani Bubuan Pian seberatan. Tetap bersama hanya di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.
1: Para tamu kami yang terhormat, dalam waktu beberapa saat lagi kita akan segera mendarat di bandar udara.

kehidupan sehari-hari, listrik sudah menjadi kebutuhan wajib bagi setiap orang. Namun tahukah Anda, dalam ilmu pengetahuan, listrik dibagi menjadi dua macam, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis merupakan kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang statis atau bisa disebut dengan listrik diam. Sebagai contoh, penggaris yang digosokkan ke rambut, kemudian didekatkan pada potongan kertas, secara otomatis kertas akan terangkat seperti memiliki kekuatan magnet. Namun sebenarnya yang terjadi adalah perpindahan muatan antara penggaris dan rambut dan gaya tarik-menarik pada kertas.

0: baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
1: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
0: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
0: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Ya, Dang Sanak Perempat, kita akan mengenal satu tradisi Dang Sanak Perempat yang mana ini berasal dari Aceh namanya ya. Namanya itu adalah Pau Sijuk Dang Sanak Perempat, yang mana ini berasal dari kata sijuk yang berarti dingin ya. Jadi Dang Sanak Perempat, upacara pesijuk ini sebuah ritual penyucian dan pemberian restu yang mana menjadi urat nadi kebudayaan masyarakat di kota Serambi Mekah ya. Jadi bagi orang Aceh, pesijuk ini tuh kadang hanya sekedar seremoni formal, melainkan jembatan emosional, gasan mendinginkan hati dan juga memohon keridaan sang pencipta. Ritual ini adalah manifestasi dari rasa syukur yang mendalam atas setiap fase dalam kehidupan kita. Jadi secara historis, pesijuk ini merupakan warisan pra-Islam yang sudah mengalami proses islamisasi yang sangatlah halus dan juga harmonis. Jadi sebelum masuknya Islam ke Nusantara, tradisi ini juga yang serupa ya ditemukan dalam akar budaya Hindu-Buddha. Tapi para ulama Aceh masa lalu itu melakukan adaptasi cerdas dengan menyisipkan nilai-nilai tauhid yang mana menjadikannya sebuah simbol keberagaman budaya yang islami. Jadi ritual ini Dang Sanak memposisikan Aceh itu sebagai wilayah yang sangatlah menghargai yang namanya harmoni sosial. Jadi pesijuk ini sering digunakan untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, sehingga konflik itu kadang berlarut-larut. Melalui ritual mendinginkan ini, dendam dilarung dan persaudaraan kembali dirajut di bawah payung doa yang suci dan juga penuh harapan. Jadi upacara ini itu bersifat evergreen ya, tetap dipraktikkan oleh masyarakat modern Aceh, baik di pedesaan maupun di jantung kota Banda Aceh. Pesijuk ini membuktikan bahwa modernitas kadang harus menggerus identitas, tapi dia juga tetap menjadi pegangan gasan setiap individu Aceh untuk selalu ingat Dang Sanak pada asal-usul, keberkahan Tuhan, dan juga pentingnya menjaga keseimbangan hidup. Jadi memang pesijuk ini merupakan sebuah ritual atau upacara yang mana mendinginkan hati dan mendamaikan pihak yang sedang berkonflik gitu ya. Selain daripada di Aceh, ini juga ada di Bima Dang Sanak Perempat, yang mana namanya kalau di Bima itu adalah Emboloweki. Nah, habis ini kita akan bahas apa sih itu Emboloweki, apakah sama dengan pesijuk ini atau ada yang berbeda Dang Sanaknya, meskipun mungkin tujuannya adalah sama-sama mendamaikan pihak yang sedang berselisih. Nah, kayak itu. Masih ditemani juga dengan lagu-lagu Senusantara Dang Sanak Perempat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Nulun Kian sampai jam 15 sore waktu Indonesia Tengah. Pasti.

Setiap hari, jutaan Pampers sekali pakai digunakan dan dibuang begitu saja. Tahukah kamu, Pampers yang kita buang hari ini butuh lebih dari 500 tahun untuk terurai. Sampah Pampers tidak hanya mencemari tanah, tetapi juga merusak kehidupan laut. Plastik yang terkandung dalam Pampers mencemari lautan, membunuh satwa laut, dan masuk ke rantai makanan kita. Sekali pakai juga menghasilkan gas metana yang berbahaya bagi lingkungan, memperburuk pemanasan global, dan perubahan iklim. Mulai dari langkah kecil, kurangi penggunaan popok sekali pakai, beralihlah ke Pampers kain yang ramah lingkungan. Mari kita jaga bumi untuk generasi mendatang. Bersama, kita bisa mengurangi dampak sampah popok. Pilihan kita hari ini, masa depan, bumi kita esok.

Yang berikutnya yaitu adalah tradisi Ambolo Weki. Ini namanya lucu nih, Dang Sanak ya. Bagi masyarakat suku Mbojo, Ambolo Weki ini adalah salah satu cara gasan menjaga kebersamaan, saling menghormati, dan tentunya hidup dalam kerukunan, Dang Sanak Berempat ya. Nah, ini juga merupakan sebuah tradisi musyawarah yang ada di daerah Bima, Nusa Tenggara Barat, Dang Sanak Berempat ya. Ambolo Weki ini adalah kegiatan berkumpul dengan membentuk lingkaran gasan membahas hal-hal penting bersama. Dan dalam tradisi ini semua orang bisa menyampaikan pendapat dan mencari keputusan yang terbaik ya. Jadi Dang Sanak Berempat mengenal Ambolo Weki ini sendiri ada dalam sebuah jurnal, katanya Dang Sanak Berempat, yang mana berjudulkan nilai-nilai pendidikan Islam dalam budaya Ambolo Weki di Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Bima. Ini menyatakan bahwa Ambolo Weki adalah cara penting gasan masyarakat Bima untuk hidup lebih baik, rukun, dan akrab ya. Merujuk pada sumber yang sama, Ambolo Weki ini berasal dari dua kata, yaitu Ambolo yang berarti lingkaran dan Weki yang berarti kita. Jadi Ambolo Weki ini merupakan sebuah kegiatan berkumpul bersama dengan cara membentuk lingkaran gasan bermusyawarah. Semua orang itu akan duduk bersama dan membicarakan hal-hal penting Dang Sanak Berempat ya, seperti menyiapkan upacara adat, pernikahan, ataupun sunatan. Dan dalam pelaksanaannya, tradisi ini selalu mengutamakan nilai kebersamaan Dang Sanak Berempat, kekeluargaan, dan juga saling menghormati. Semua orang itu bisa umpat berpartisipasi dan saling memberikan pendapat. Dan dengan cara ini, hubungan antara masyarakat akan menjadi lebih dekat, baik itu dalam konteks kebutuhan sehari-hari ataupun kehidupan spiritual mereka. Dan yang terakhir, itu adalah sebuah wisata kebersamaan, namanya adalah Bakar Batu yang ada di Papua, Dang Sanak Berempat ya. Masih ingatkah Bebuan Pian tradisi bakar batu yang ada di Papua ini? Ini biasanya malam nih, mohon gak ada salah. Bakar batu ini pernah ulun rekomendasikan dan pernah ulun informasikan di malam hari ya. Jadi bakar batu ini merupakan sebuah perayaan yang mana dilakukan untuk penghormatan dalam rangka pernikahan, kematian, dan sebagainya. Sesuai dengan namanya, acara ini tuh sebetulnya diambil dari cara memasak hidangan pesta adat yang satu ini, yang mana menggunakan batu panas yang dibakar. Untuk mempersiapkan hidangan ini, warga perlu menggali tanah dengan diameter minimal 2 meter dan kedalamannya itu kurang lebih 50 cm sampai dengan 1 meter hingga menyerupai wajan lubang tadilah. Kemudian di atasnya Dang Sanak diandak batu-batu panas, dan di atas batu-batu panas itu diletakkan berhelai-helai daun. Daunnya daun pisang yang kaina itu berfungsi sebagai alas memasak. Nah, baru setelah itu dimasukkanlah sayur mayur, ubi-ubian, daging-daging hewan utuh, nah kayak ayam, dan juga di sana mereka itu memang dominan makan babi ya. Bumbu masak yang digunakan hanyalah garam. Setelah bahan masakan dimasukkan, kemudian ditutup lagi dengan daun-daun pisang dan batu-batu panas, dan proses memasak semua bahan makanan ini memakan waktu setidaknya 2 jam lamanya, karena porsinya pun juga porsi ganal, Dang Sanak Berempat ya. Nah, itu dia tadi tradisi yang ada di Indonesia, Dang Sanak Berempat, mulai dari Pausiju, kemudian ada Ambolo Weki, dan yang terakhir ada bakar batu ya. Dari mulai penyelesaian konflik, pendamaian, pendinginan, sampai dengan kebersamaan. Karena biasanya setelah konflik itu selesai, maka akan ada kebersamaan yang terwujud kembali. Asik. Dang Sanak, kada berasa ini waktu sudah menunjukkan pukul 13.52 waktu Indonesia Tengah, yang dimana sesaat lagi kita akan bergabung bersama dalam siaran berjaringan Nusantara tentunya, yang mana pada hari ini akan diisi oleh RRI Jakarta dan RRI Perempat Gorontalo. Tapi sebelum itu, ulun akan kembali menyuguhkan terlebih dahulu sampai akhir jam 1 siang ini nanti menuju pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah dengan masih suguhan musik-musik Nusantara.

0: Indonesia Tengah.
1: Dua kasus dugaan korupsi saat ini masih tengah ditangani pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, yakni PD Bangun Banua dan BKSDA Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana kasusnya ini tidak pernah dihentikan. Kasus yang sempat mengolah pembicaraan ramai di masyarakat Kalimantan Selatan ini dengan tindakan penggeledahan yang dilakukan penyidikan kejaksaan sangat ditunggu klimaksnya, karena memang sudah lebih 3 bulan perjalanan kasusnya masyarakat bertanya-tanya perkembangan kasus yang satu ini. Bahkan isu yang berkembang di masyarakat diduga dua kasus besar tersebut sudah tenggelam. Namun hal tersebut dibantah asisten pidana kasus Kejati Kalsel Anton Rahmanto SHMH. Lanjut Anton, dua kasus tersebut yakni PD Bangun Banua dan BKSDA sudah tahap penyidikan, di mana pihak ini masih menunggu audit BPK terkait perhitungan kerugian keuangan negara. Sekedar diketahui, penyidik Kejati Kalsel sudah melakukan penggeledahan di kantor PD Bangun Banua dan BKSDA Provinsi Kalimantan Selatan beberapa bulan yang lalu. Penggerebekan yang dilakukan terkait dugaan korupsi ini terkait pengelolaan anggaran yang ada di dua lembaga atau instansi tersebut. Demikian Habar Pro 4 pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Pro 4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Arus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Dang sanak perompat seluruhnya dimanapun bubuan pian berada, ulun kian izin pamit undur diri terlebih dahulu karena waktu sudah menunjukkan pukul 14 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah, dan setelah ini kita akan langsung bergabung bersama dengan siaran berjaringan Nusantara RRI Jakarta dan juga RRI Perompat Gorontalo. Sampai berjumpa di lain waktu, dang sanak perompat, ulun kian pamit undur diri, salah kata mohon maaf, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sekian dan sampai jumpa.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura,

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perompak RRI Jakarta, Bang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Saatnya kita hadir kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke RRI Gorontalo, Abang Po. Kita bakal ngobrol tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Sudah ada Tatu Indah di sana, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Tatu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ponopa, selamat siang juga.
1: Selamat siang, apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik, alhamdulillah ya. Secerah hari ini tentunya di Gorontalo.
2: Sepanas hari ini dan
1: sepanas hari ini. Berarti Gorontalo lagi panas-panasnya ya?
2: Masih panas.
1: Masih panas. Gak perlu kompor buat ngegoreng telur barangkali. Cukup jemur di luar barangkali ya. Oke deh. Tatu, ini nanti kita bakal menghadirkan Bapak Muhammad Andri. Benar gak sih? Muhammad Andri, WP Emsos, Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo.
2: Benar.
1: Ya, ngobrolnya tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Iya, ini waktu kita sudah berlalu tadi. Semoga nanti bisa materinya kecakup semua ya. Mudah-mudahan ya, dan ya, kita juga bisa ngasih kesempatan buat penelpon kita dan juga yang mau WhatsApp ya. Kalau gitu Tatu Indah ngobrol dulu deh sama narasumber kita tentang tema kita pada hari ini. Nanti di menit 30 kita break sejenak, kemudian kita buka kesempatan buat nelpon. Silakan Tatu.
2: Oke, terima kasih Odu Olo, Mpok Nopa dari Jakarta yang sudah bersama kita juga di siang jelang sore ya, karena di waktu Indonesia Tengah ini udah pukul 14 lebih 14 menit. Jadi di Gorontalo ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, masih tetap aja panas cuacanya karena mungkin terkenal dengan ada dua musim, yaitu musim panas dan musim panas sekali. Tapi untuk kesempatan sore ini, sahabat budaya, mengodolaan mengutato, mengutilo, mengutiamo, kami menghadirkan topik rumah adat Gorontalo penguat identitas daerah. Seperti yang sudah disampaikan narasumber kami, Bapak Muhammad Andri, WP Emsos, beliau adalah Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo. Saya menyapa terlebih dahulu beliau yang sudah hadir bersama krunya di studio Pro 4 RRI Gorontalo sore ini. Assalamualaikum Pak Andri. Iya, suaranya Pak Andri gak deh. Saya menyapanya Pak Andri aja ya. Oke, boleh mungkin bisa mendekat ke mikrofon Bapak. Iya. Oke, gimana kabarnya Pak sore ini, siang jelang sore, panas Gorontalo? Bapak juga di sini baru 4 bulan ya Pak sebagai Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo ya Pak. Oke, okay. Sesuai dengan topik kita di sore ini Pak Andri, di tengah pesatnya perkembangan zaman, modernisasi rumah adat ini harus menjadi ataupun harus dirawat, dilestarikan, dan ini cagar budaya yang menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab kita bersama Pak. Jadi kalau namanya rumah adat dan cagar budaya Gorontalo itu kan langkah strategis dalam memperkuat identitas bangsa. Nah, kalau Pak Andri bisa menyampaikan terlebih dahulu Pak, kenapa rumah adat dan cagar budaya ini dikatakan punya peran penting sebagai identitas bangsa, khususnya bagi masyarakat Gorontalo. Boleh. Tatu aja Pak, karena biasanya nama kecil kami di program 4 itu penyiarnya ada Tatu, terus ada yang lain-lain ya. Nah, kalau saya Tatu aja.

0: bersama kemana kita?
1: Bersama ke pulau aja deh.
0: Jangan dong.
1: Nanti
0: ini saatnya
1: siaran.
0: Kita tugas ya. Oke deh, ini di menit 27 ya. Kita buka kesempatan, namun kita infokan dulu nomor telepon dari Gorontalo berapa yang bisa dihubungi.
1: Oke, jadi bisa menghubungi 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
0: Ulang lagi barangkali, biar hafal, biar nyangkut di kepala gitu ya.
1: Iya, iya. 0822-5996-8266 0811-430-4040.
0: Untuk Jakarta 0213504510. Boleh ke WhatsApp-nya kita 0812-1124-928. Tatu, kita break dulu barangkali ya. Biar narik nafas dulu narasumber kita Pak Andri ya. Sebelum nanti dicecar pertanyaan sama beberapa penelpon dan juga yang WhatsApp ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara. Gorontalo masih di sana? Coba kita sapa. Halo?
2: Iya, Po.
1: Kenapa masih ditutupin? Oke,
2: udah dibuka.
1: Udah dibuka ya. Jangan lebar-lebar, dikit aja. Baik, kalau gitu kita buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau WhatsApp ya. Di Jakarta 02135045510 untuk WhatsApp-nya 0812112498. Gorontalo
2: 0822599866 atau 0811430404040.
1: Iya, kalau gitu kesempatan buat Gorontalo sudah ada yang bergabung kah?
2: Iya, kalau dari Gorontalo ini bisa menelpon kami di selulernya aja, jangan ditelepon di WhatsApp ya. Jadi kalau ada yang nelpon di WhatsApp itu kami nggak bisa terima. Teleponnya di seluler aja. Jadi ada yang masuk nimpo di WhatsApp. Jadi kita silakan yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 ya. Saya coba yang sudah ada di ujung telepon 0822-5996-8266. Halo. Iya. Halo. Sudah tersambung ini? Penelpon, halo. Oke, kita skip dulu.
1: Baik.
2: Ada yang di sebelahnya, di telepon sebelahnya ada, Mpok.
1: Ya, silakan.
2: Izin terima dulu. Halo.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, jam sore. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sabtu dan Bapak Andri, walau habari.
2: Alhamdulillah, pio-pio.
3: Syukurlah kalau pio-pio. Oh iya, sedikit info satu suara narasumber kecil sekali di udara.
2: Oke.
3: Nyaris tak terdengar itu, tapi
2: nyaris tak terdengar ya. Oke. Diperbaiki dari sini. Dari siapa ini, Ibu?
3: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
2: Teteh Dinda, oke Teteh.
3: Iya, menyapa Nova di Jakarta. Nova, selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam Teteh Dinda. Kenapa jauh banget masuknya ke Gorontalo? Padahal kan kita tetanggaan.
3: Itu mana aja yang penting dapat gitu.
1: Iya dah, yang penting hati senang dah gitu.
2: Walaupun gak punya uang ya.
1: Iya benar, akhir bulan kan ya. Iya. Silakan.
3: Ini ya, lagi agak-agak terkejut gitu.
2: Oke, Teteh.
3: Ya. Mau bertanya ke Pak Andri ya, boleh ya?
2: Satu.
1: Iya, silakan. Iya, silakan, Teh.
3: Tadi tentang rumah atas ya, Pak Andri. Di beberapa wilayah pasti ada punya rumah adat begitu ya, dan dengan nama masing-masing begitu ya. Untuk di Gorontalo ini ternyata tadi masih berfungsi gitu ya. Nah, untuk saat ini dulu itu difungsikannya selain memang untuk musyawarah dan mufakat gitu. Ingat tuh mufakatnya aja ya. Musyawarah dan mufakat. Selain itu apa hanya untuk laki-laki yang boleh masuk ke rumah adat sewaktu atau selagi musyawarah dan mufakat itu berlangsung begitu.
2: Okay.
3: Atau boleh perempuan juga boleh masuk ke bagian-bagian dari rumah adat itu yang disakralkan.
2: Oke.
3: Pertanyaannya itu Pak Andri dan satu juga Nova.
1: Yep.
3: Dan cukup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tatu.
2: Iya.
1: Kasih kesempatan buat Jakarta dulu ya. Setelah itu baru dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat siang.
4: Halo, Nova, selamat siang.
1: Selamat siang.
4: Ini Nova, Abraham.
1: Iya, Cigu, silakan.
4: Sehat, ya, Nova, ya?
1: Alhamdulillah sehat.
4: Iya, sehat. Halo Gorontalo. Bio, gitu kan?
2: Bio,
4: Bio, Bio, Bio, belajar bahasa Gorontalo gitu ya. Aduh, memang kita belajar daerah. Nah, ini Bapak Andri, panggil Bapak ini boleh ya. Memang itu rumah adat Gorontalo seperti namanya apa? Dolo Hupah dan atau Bantayo Kobo apa? Memperkuat identitas daerah melalui musik musyawarah, filosofi, arsitektur, panggung yang selaras dengan alam serta simbol budaya yang menyatukan masyarakat begitu. Nah, jadi ini memang banyak bentuknya ya, dan filosofi bangunannya seperti rumah panggung, dua tangga, tanpa sekat. Nah, itu bagaimana Pak? Itu bangunan filosofinya rumah tak panggung itu seperti apa itu kan? Masih ada kan sampai saat ini dengan kenapa dinamakan dua tangga? Nah, itu dua ya. Yang pertama yang tiga, bagaimana itu tanpa sekat-sekat itu seperti apa gitu? Itu saja pertanyaan dari Cikuria, Bapak Andris. Dan apa? Satu, terima kasih banyak juga ya buat Nadu. Salam buat orang kru angkatan RR di Gorontalo ya.
1: Oke, baik Cikgu.
4: Semuanya, Bapak Nova, Abraham, bro. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andri, dua pertanyaan. Sebenarnya semuanya dari Jawa ya. Teteh Dinda dan juga Cikgu Ria, silakan.
5: Baik, terima kasih.

0: silakan Gorontalo, kita sambungkan lagi.
1: Boleh, silakan untuk yang ingin bergabung di 082259968266 ya. Berharap ada juga orang Gorontalo yang mau bergabung di sini karena dari tadi Jawa semua.
0: Luar, ya. Ya karena kan yang pengen tahu itu orang luar ya. Sementara orang dalamnya udahlah saya udah tahu gitu kan ye. Oh gitu enggak ya?
1: Oke, Bu, kita udah punya penelpon nih, Bu.
0: Ya, silakan, silakan.
1: Halo.
2: Penelpon. Iya. Assalamualaikum, Datu Indah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diri siapa?
2: Selamat siang, Nikum Ponopa.
0: Waalaikumsalam. Bang Leman bukan di Lampung.
2: Iya, betul. Leman di Kota Gunung Kamas Lampung.
0: Iya. Yeah.
2: Indah di Lampung.
1: Oh iya, iya.
2: Ini dengan Pak Andri ya?
1: Betul.
2: Iya, selamat siang. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Begini, Pak, pertanyaannya. Rumah adat yang ada di Gorontalo itu. Oh iya, sebelumnya Gorontalo itu dulunya Sulawesi, Pak ya? Sulawesi Selatan.
3: Sulawesi Utara.
2: Oh, itu betul ya. Yang saya pertanyakan gini, apakah sama gitu rumah adat Gorontalo dengan Sulawesi Utara tadi, Pak, gitu? Apakah dia memakai panggung dan juga memakai kayu gitu? Yang kedua, apa namanya itu? Yang kedua tadi itu
0: lupa nyatetnya.
2: Apakah di rumah adat yang ada di Gorontalo itu semakin lama semakin punah, Pak? Maksudnya semakin dikit gitu, Pak. Jadi makan zaman gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ini, Pak, kayak di Kota Agung itu kan di tangga Lampung, yang rumah adat Lampung itu semakin lama semakin dikit. Dia menjadi yang dulunya papan panggung menjadi permanen gitu, Pak, pakai semen gitu.
0: Oke. Okay.
2: Tapi ada, masih ada juga, Pak, yang satu dua, walaupun ada juga yang banyak itu adanya di pelosok, Pak, gitu. Itu saja, Pak. Makasih, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kunci dulu, Bang Leman, kita sambungkan Jakarta ya, Tatu ya.
1: Oke.
0: Okay. Halo.
4: Halo, assalamualaikum, Pak Nova yang cuantik, yang belakang-belakang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Sulawesi nih, ini Bone, Ica, silakan.
1: Oh, Ica, oke.
4: Halo, Tatu Indah.
0: Nah, makanya disapa dulu, dari Gorontalonya disapa dulu. Kita siarannya berdua.
4: Halo, Tatu Indah,
1: dia mikirnya hanya Mpok Nova.
0: Iya, benar, dia mikirnya hanya ada Mpok Nova gitu loh ya. Narasumber kita, Pak Andri,
4: lupa
0: dicuekin. Silakan.
4: Tatu Indah, Tatu, Tatu, Tatu, Tayang.
0: Eh, enggak, salah, bukan begitu. Oke, okay. Ya, silakan, Ca.
4: Ica mau nanya nih sama Bapak siapa ya?
0: Pak Andri.
1: Pak Andri.
4: Iya, Pak. Ica mau nanya, kan kalau boleh tahu apa sih keunikan rumah adat Dolohupa?
1: Dolohupa
4: itu.
0: Ya, keunikannya.
1: Iya,
4: keunikannya Dolohupa.
0: Iya. Gitu.
4: Jadi
0: aja.
4: Itu aja, satu lagi nih, Bon Ponova.
0: Apa tuh?
4: Kalau dompet bisa ngomong.
0: Asik.
4: Makasih, Pak Nova. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dia sengaja nyanyinya dompet karena ini udah tanggal tua ya, Mpok.
0: Iya.
1: Ya.
0: Dia nyindir kita aja. Ya. Untung-untung kita terima gajinya tanggal 1 gitu ya. Kalau dia kan enggak ya, tiap hari ada aja masukan. Oke, Pak Andri, jangan terpengaruh dengan apa yang sudah dinyanyiin Ica tadi. Oke, silakan, Pak Andri.
3: Baik, baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan, apakah ada kesamaan antara Sulu dan Gorontalo? Jadi, saya bedanya hampir semua rumah adat itu hampir sama ya, tapi itu apa memiliki perbedaan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya, tentang adat istiadatnya, tentang filosofi yang berkembang di masyarakatnya. Nah, kesamaannya biasanya adalah sama-sama bentuk rumah panggung. Hampir semua rumah adat itu bentuk rumah panggung, Sulawesi maupun di Kalimantan. Sumatera,
1: iya.
3: Kecuali mungkin di Jawa yang tidak. Nah, beberapa tidak. Joglo misalnya itu tidak. Tidak. Nah, itu persamaannya. Apa yang unik dari apakah yang
1: unik dari Dolohupa?
3: Yang dari Dolohupa yang unik. Yang unik sebenarnya dulu kan tiang itu kan kayu. Kayu itu tidak sembarang kayu. Itu kan.
0: Cakep. Bukan ya. Saya kira pantun tadi pantrinya.
3: Ya, cuma itu dari kayu dan strukturnya itu juga mengartikan tentang kondisi masyarakat di Gorontalo. Jadi, begini. dulu itu rumah adat di zaman dulu masyarakat Gorontalo sebelum berinteraksi dengan apa dengan Belanda datang, orang-orang Eropa datang, masih itu benar-benar intensif ya. Itu dulu rumahnya masih terbuat dari kayu dan itu apa hampir semua tangganya itu di depan, tidak di samping. Jadi tidak ada dua tangga yang kemudian, tapi dia kan di depan. Tapi sama, tetap masih membagikan tiga ruang itu, ruang publik, ruang seni publik, dan ruang privat. Nah kemudian berubah di sekitar abad 19-an, 1800-an sampai 1900-an. Nah itu mulai berubah karena ada pengaruh Eropa, dan ada pengaruh bahan baku tidak semata-mata. Karena dulu di zaman Belanda misalnya itu tidak boleh menggunakan ijuk dan rumbia. Karena apa, mudah terbakar seperti itu. Nah itu kan ada peraturan di situ seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan itu. Nah perubahan itulah yang kemudian tetap mengadopsi, tetap mengadaptasi budaya-budaya lokal. Misalnya karena di dalam setiap rumah itu ada pengetahuan, ada teknologi tradisional, ada pengetahuan tradisional dari cara membuatnya, bagaimana mereka membuat. Karena rumah itu rata-rata yang persegi empat dan persegi panjang. Rumah itu, contoh, biasanya atap itu rumahnya persegi empat, tapi atapnya itu biasanya akan lebih panjang. Tidak persegi empat, tapi persegi panjang. Karena itu mencerminkan apa pengetahuan mereka. Yang kedua, mereka itu dulu tidak menggunakan paku. Paku itu dikenal ketika ada bangsa Eropa datang ke sini, bangsa Cina datang ke sini. Dulu mereka tidak menggunakan, tapi menggunakan pasar, menggunakan tali seperti itu. Nah kondisi alamnya secara geologis Gorontalo kan tidak berubah seperti ini dulu. Pernah juga ada gempa, pernah ada apa. Nah, bagaimana cara mereka mengikat, menautkan antara kayu dengan kayu lain sehingga tahan gempa, itu kan teknologi tidak ada. Dan itu misalnya contoh sederhananya pengetahuan teknologi itu, teknologi cara memasang atas satu kayu dan kayu lain itu ada di rumah adat yang jadi cagar budaya, yang katakanlah misalnya sekarang baru saja mengalami pembongkaran misalnya seperti itu. Itu kan sebenarnya, nah itu kenapa kemudian punya arti khusus dalam hal pengetahuan pendidikan itu. Nah, tidak cuma menyangkut sejarah, tidak ada ilmu pengetahuan yang berlaku di situ. Masuk misalnya peranginan, kemudian posisi sirkulasi udara, tongkat itu karena ada beberapa berbagai macam rumah ya, rumah adat, rumah tradisional. Misalnya kalau rumah, katakanlah rumah adat sama tradisional tadi, rumah adat itu pasti rumah tradisional, pasti rumah tua, tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Dan rumah tua belum tentu rumah tradisional, belum tentu rumah adat. Nah, dalam rumah adat itu biasanya di Gorontalo, di masyarakat Gorontalo itu terbagi dari empat. Ada Bule Gileda.
5: Bele apa?
3: Bele Gileda.
5: Hiladia.
3: Gileda.
5: Oh iya, iya, ada Hiladia. Oke. Saya pikir ada lagi yang satunya, Pak.
3: Enggak,
5: itu. Makanya saya tanya.
3: Rumah raja.
5: Iya,
3: Hiladia. Kemudian ada rumah untuk pus kepala kampung. Ada Bele itulah Palasa yang Palasa. Apa semuanya itu serba tujuh. Tujuh dari mana ngitungnya, misalnya di atap gitu. Karena dulu kan pakai rumbia. Rumbia itu lebarnya itu kalau disusun itu 3 meter kali 0,6. Jadi kalau panjangnya itu selalu pasti 7 kali 6. Ya 7 kali 3 21 meter belakang. Lebarnya itu pasti 4,2. Dari mana? Karena 0,6 kali 7.
5: 7.
3: Nah, seperti itu. Nah, ada yang bele dupi yang biasa seperti itu. Nah, masing-masing itu nilainya berbeda-beda. Tetapi sistem sosial masih tetap di sana. Fungsi apa fungsi kearifan. Fungsi pengetahuan lokalnya masih ada di situ, seperti itu. Apakah sama kondisinya dengan mulai apa? Tadi pertanyaan
5: dari
3: Lampung,
5: Bang Leman
3: ya.
5: Di Kota Agung itu semakin sedikit rumah yang ada, hanya di pelosok-pelosok, Pak.
3: Kondisinya sama seperti di sini. Di Gorontalo juga seperti itu. Gorontalo itu kan juga kota yang mengarah ke metropolis. Jadi ada perubahan-perubahan gitu. Makanya kemudian ada cagar budaya, ada definisi, ada konsep cagar budaya yang di rumah yang itu memiliki nilai penting, punya nilai penting bagi sejarah, bagi pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan, bagi macam itu selalu didaftarkan sebagai cagar budaya. Karena cagar budaya itu dilindungi oleh undang-undang. seperti itu. Termasuk juga rumah-rumah ada dan rumah ada.
5: Iya. Oke. Udah ya, Pak ya?
3: Siap.
5: Nah, oke. Mpok.
0: Iya, ini juga sudah di menit 56 ya. Singkat saja Pak Andri sebagai siap penutup, silakan.
3: Siap. Ya, terima kasih Mpok, terima kasih Datu. Jadi ya kami berharap ya, sebagai kantor pelaksanaan pendidikan Gorontalo, berharap bahwa informasi ini menjadi film, menjadi pengetahuan masyarakat di Gorontalo dan seluruh Indonesia terkait dengan rumah adat, terkait dengan cagar budaya, terkait dengan rumah nasional dan cagar budaya seperti itu. Bahwa ada nilai, ada nilai budaya, ada sistem sosial, ada kearifan dan pengetahuan lokal yang melekat di rumah adat, di rumah tradisional dan rumah apa, rumah tua, termasuk yang masuk dalam kategori cagar budaya. Seperti itu.
0: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Andri dan juga Tatu Indah.
5: Oke Mpo, terima kasih banyak.
0: Iya, pengennya berlama-lama tapi waktu memisahkan kita ya. Tapi kalau misalnya di akhir bulan juga berlama-lama agak nggak enak ya kayaknya ya. Nggak seret nanti, nggak minum kan?
5: Waktu lama muternya lah waktu kalau akhir bulan.
0: Pak Andri, terima kasih banyak. Tatu Indah, terima kasih.
5: Terima kasih, Mpok.
0: Iya, salam buat semua yang ada di Gorontalo ya.
5: Oke. Okay.
0: Selamat sore, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, demikian tadi siaran berjaring nasional bersama RRI Gorontalo. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Terima kasih buat adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
6: Ragam tradisi. Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habar Prompat pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat Kamarian, Habar Prompat bersama Ulun Anissa. Antusiasme masyarakat Kalimantan Selatan terhadap investasi di pasar modal terus mengalami peningkatan. Hingga 30 Juni 2026, jumlah investor di provinsi ini tercatat mencapai 400.982 orang, menempatkan Kalimantan sebagai provinsi dengan jumlah investor terbesar ke-16 di Indonesia. Melihat tren tersebut, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia menggandeng PT Bursa Efek Indonesia, PT Keriling Penjaminan Efek Indonesia, serta Indonesia Securities Investor Protection Fund. Hal ini untuk menggelar serangkaian kegiatan sosialisasi dan edukasi pasar modal di Kota Banjarmasin, Selasa 28 Juli 2026. Kegiatan tersebut meliputi media gathering, silaturahmi bersama pengurus galeri investasi se-Kalimantan Selatan, training for trainers bagi perusahaan efek dan agen penjual efek reksadana, hingga edukasi di lingkungan kampus seperti Universitas Lambung Mangkurat dan STIE Pancasetya Banjarmasin. Program ini merupakan bagian dari kolaborasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama Self-Regulatory Organizations atau SRO, pasar modal dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, memperluas basis investor, sekaligus mendorong pertumbuhan aktivitas transaksi di pasar modal nasional. Kepala Unit Administrasi Produk Investasi KSEI, Soli Deo Gloria mengungkapkan bahwa investor di Kalimantan Selatan didominasi oleh kelompok usia produktif. Di tingkat nasional, jumlah investor pasar modal hingga akhir Juni 2026 telah menembus 28,96 juta investor, meningkat 42% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Demikian Habar Prompat pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah, Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: anak-anak, siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kamarian dan sanak perompak dimanapun bubuhan pian berada. Kembali berjumpa bersama Ulun Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz di radio kesayangan Buhan Pian semuanya ya. Di Rabu sore hari ini cukup terik ya dan sangat perompat ya. Agak panas tadi di luar tapi begitu masuk studio alhamdulillah dingin ya. Nah, langsung saja ya kita buka untuk program Ayo Goyang Goyang Yuk. Program di mana Buhan Pian semuanya kawa merequest lagu favorit, lagu dangdut ya, harus lagu dangdut, jangan lagu lainnya ya. Silakan untuk request yang pertama bisa melalui request nomor WhatsApp ya di nomor 0895-3405-09539. Kemudian kalau di telepon biasa itu nomornya di 0511-325-2602. Ulun ulangi ya yang di WhatsApp ya. Siapa tahu teman-teman di TikTok ini mau gabungnya lewat WhatsApp. Silakan di nomor 0895-3405-09539 ya. Silakan bergabung. Ini kita lihat di WhatsApp sudah ada yang menunggu Anissa nih ya. Dimatikan. Jangan dimatikan dulu Acil Amah ya. Silakan yang lain mungkin ini sedang mencoba-coba nih sepertinya nih. Oke, kita terima Acil Amah. Assalamualaikum. Ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Iya, apa kabar Acil Yani, Acil Amah tadi. Apa kabar Yani?
1: Baik aja.
0: Alhamdulillah. Ini
1: baik
0: cuaca aja, kayak nih. Apa nih cuaca nih?
1: Panas benar sini.
0: Panas benar, tapi dari beberapa hari ini ada pernah hujan kah?
1: Kada ada belum nah.
0: Oh iya, di Banjarmasin semalam hujan nah.
1: Oh, sini kada ada belum.
0: Oh, belum ya. Mudah-mudahan
1: lagunya apa tuh?
0: Lagunya ini ada Ayu Ting Ting, Jangan Ya Dek. Kemudian ada Evi Tamala, Gelora Cinta. Ada Naikila, Main-Main Gue. Ada Indahku, Malu-Malu.
1: Jangan Ya Dek.
0: Jangan Ya Dek. Oke, Ayu Ting Ting ya. Salam-salamnya.
1: Di situ mati-mati kan lampu?
0: Di sini beberapa wilayah mati-mati. Wadah Pian nih kayak apa?
1: Sama semalam iya kami 6 jam.
0: Waduh, 6 jam. Tapi itu sesuai kalawan imbauannya tuh.
1: Nah, kada tahu Bang Le.
0: Waduh, itu pagi, siang kah, sore, malam?
1: Karena malam bisa, siang bisa.
0: Oh, kada menentulah.
1: Kada menentu.
0: Waduh. Ini membuat risau ini ya. Tapi kalau sekarang aman. Hari ini belum
1: aman,
0: ada.
1: Aman, belum mati, Bang.
0: Mudah-mudahan jangan mati lampu lah hari inilah.
1: Jangan lagi lah.
0: Jangan lagi. Sudah cukup. Cukup sudah, jangan ya, Dek ya. Jangan ya PLN ya.
1: Salamnya dari A sampai Z saja Nak Anissa.
0: Oke, siap. Ditunggu lagunya ya.
1: Terima kasih ya atas waktunya. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya nih. Dan sanak perompak, apakah wadah Buhan Pian juga mati lampu ya? Mungkin ada dari wilayah Banjarmasin, wilayah Kalimantan Selatan lainnya, atau bahkan ada yang di luar Kalimantan Selatan merasakan mati lampu. Ini ada dari TikTok ya, ada Apauji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Apauji, goyang yuk. Nah, Apauji di wadah Pian mati lampu kah? Wadah Pian tuh amuntai kalau kada salah lo. Apakah mati lampu jua? Atau aman juga beberapa hari ini? Kalau di Banjarmasin, di beberapa daerah itu mati lampu ya. Tapi kalau di kos Ulun, alhamdulillah masih aman aja. Apa nih jar? Apa uji ini? Waduh, Ulun malam kena jadwal mati lampu. Waduh, itu jangan ya. Tapi mudah-mudahan gak jadi ya. Kita terima lagi yang di WhatsApp. Assalamualaikum, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Apa kabar Bang Wandi?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Ini cuacanya di Kurau kayak apa nih?
2: Nah, cuacanya agak mendung-mendung gimana?
0: Mendung-mendung ya, tapi kalau mati lampu aman kah? Wadah Pian?
2: Mati lampu juga, dari malam mati lampu di malam.
0: Mati lampu juga. Oh, itu biasa berapa jam tuh bang?
2: Hampir 6 jam lah.
0: Hampir 6 jam, lawas banar lah.
2: Lawas.
0: Tapi mudahan hari ini kada mati lampu lah. Doanya ya kan?
2: Mudah-mudahan
0: iya. Doa kita lah, mudah-mudahan yang terbaik aja, jangan mati lampu ya kalau.
2: Iya.
0: Ini sore hari ini ulun bacakan dulu ya lagunya ya. Lagunya ada Roma Irama, lagu buat kawan. Ada dari Lesti, Kejora. Ada Evita Mala, Gelora Cinta. Ada Della Monica, Culik Aku Dong. Ada Rita Sugiarto, Serigala Berbulu Domba. Ada Via Valen, Nanana. Ada Maggie Z, Kabut November.
2: Nah, Kabut November ya, nah.
0: Kabut November, oke deh, walaupun ini masih Juli ya.
2: Iya.
0: Salam-salamnya bang.
2: Salamnya lah buatnya Hadi di Mengipa, buatnya Amaf, buatnya Slok Menumai Nor, buat Abah Hakim juga Irsai Tanjung Yane, juga buat Nyomadan, Mbak Yanti juga nah,
0: iya.
2: Herman di Menjer Baru juga nah, buatnya Papi Coy, pokoknya buat semuanya
0: cedera sebagainya. Buat semuanya, oke.
2: Buat Anissa, terima kasih dulu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bang Wandi sudah merequest ya. Nah tadi baru ulun ngebatinnya, ini apakah teleponnya error ya di 0511, tapi alhamdulillah sudah berdering ya. Jadi kita terima yang di 0511. Assalamualaikum. Ayo goyang.
3: Waalaikumsalam. Goyang yuk.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Bang Hadi.
0: Bang Hadi dari Aluh-Aluh kah kalau kada salah?
3: Iya benar.
0: Inggi, apa kabar Pian?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Wah, kenapa tuh? Ada
3: hari
0: suara.
3: Hujan.
0: Oh, hujan kah di sana kah?
3: Hujan hara-hara.
0: Oh, iya. Oke, ini kabar baik ya, Bang Hadi ya?
3: Ya.
0: Alhamdulillah. Ini lagunya yang bisa di request ada Evita Mala, Gelora Cinta. Ada Naikila, Main-Main Gue. Ada Lesti, Kejora. Ada Roma Irama, Lagu Buat Kawan. Ada Rita Sugiarto. Lagu Buat Kawan ya?
3: Ya.
0: Oke, siap. Jadi kawannya siapa aja nih?
3: Kawannya kawan diri. Bang Herman.
0: Iya.
3: Bang Hakim.
0: Ya, siapa lagi nih? Agak ini ya, gangguan jaringan ya, Bang ya.
3: Halo.
0: Iya, halo.
3: Bang Jaya, Jonas. Ambar. Berada di sini, Pak.
0: Oke, siap. Ditunggu lagunya ya, Bang ya.
3: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sepertinya agak terganggu hujan jaringannya ya. Oke, satu lagi kita terima dari WhatsApp. Assalamualaikum, ayo goyang Abah Kalbi.
4: Siang yuk.
0: Nah, apa kabar?
4: Kabarnya dia aja namanya.
0: Alhamdulillah. Di Wadah Pian cuaca kayak apa nih?
4: Cuaca mandung mulai pagi deh, sampai mendung-mendung
0: gitu. Mendung-mendung gitu ya. Terus kalau mati lampu, ya. Mati lampu kah?
4: Mati ya, lampu sini. Kadang-kadang ada yang 3 jam.
0: Heeh.
4: 4 jam. Ada sampai.
0: Waduh, itu biasanya kapan waktunya tuh? Pagi kah? Siang kah? Malam?
4: Bisa jam 10, tapi kan masih bisa malam. Jadi malam gitu.
0: Oh, iya. Mudahan sudah.
4: Malam,
0: iya. Kita sih berharapnya jangan ada mati lampu lagi ya, Abah Kalbi ya. Iya, mudah-mudahan ya. Pokoknya mudah-mudahan doa kita semuanya dikabul gitu ya. Oke. Ini lagunya. Lagunya apa? Evita Mala, Gelora Cinta.
4: Iya.
0: Oke, salam-salamnya gasan siapa? Bakal Bi.
4: Salam-salamnya sama Bang Wandi lagi
0: nih.
4: Herman sama yang sama Pi, dia mau ngede.
0: Iya.
4: Punya beritanya nih kalau pada radio perempat
0: mau. Oke, terima kasih ya Bakal Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk 4 requestan yang sudah masuk ya. Ada tadi requestan dari Yani, jangan ya deh ya. Kemudian requestan Bang Wandi, Kabut November. Kemudian Bang Hadi dari Aluh-Aluh, lagu buat kawan. Ada juga tadi requestan terakhir dari Abah Kalbi, Gelora Cinta. Sebelum Anissa lanjutkan ya sesi menerima request dan salam-salam, kita akan nikmati terlebih dahulu yang sudah masuk ya. Kita putarkan dua sesi nih ya. Sesi pertama ini tadi requestan yang pertama dari Yani, Jangan Ya Dek Ya, kemudian Kabut November yang di request Bang Wandi dari Kurau. Jadi jangan kemana-mana, Dang Sanak Perompat nang hendak bergabung bisa setelah lagu-lagu berikut ini ya. Tetap di Perompat Banjarmasin di Ayo Goyang.

0: Kamu itu mandi apa berenang sih? Boros banget sama air.
1: Biarinlah, kan persediaan air kita masih banyak.
2: Oh no.
0: Ya memang, tapi apa harus nunggu kita kehabisan air dulu baru kamu sadar? Kalau nggak ada air lagi, kamu mandi pakai apa?
1: Iya deh, iya maaf, aku nggak akan boros air lagi.
0: Nah gitu dong. Hari gini mau bersih tapi boros air, udah nggak zaman.
3: Suara Budaya Banjar.

0: lagi bersama Anissa di Ayo Goyang, Goyang You, hanya di Perempat Banjar Masin, Suara Budaya Banjar. Langsung aja yang hendak request lagi silakan di dua nomor telepon kita di 0895-3405-09539, kemudian di 0511-325-2602. Ini sudah ada yang menunggu kita di WhatsApp ya, ada anak mama nih. Assalamualaikum Ayo Goyang.
1: Salam Goyang Yuk.
0: Apa kabar Bang Herman?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Banjarbaru, lagi di Banjarbaru kah pian nih?
1: Ini punya baru di rumah nah.
0: Oh, lagi di Banjarbaru. Hujan kah, panas kah?
1: Belum menyarinya pian mendung nah.
0: Mendung tanpa hujan ya.
1: Belum hujan lagi.
0: Iya, belum hujan lagi ya. Kalau mati lampu
1: ada,
0: udah
1: ada
0: mati
1: semalam gerimis.
0: Iya, semalam gerimis, sama di Banjarmasin juga alhamdulillah ya, kayak kita tersiram kesejukan gitu ya.
1: Iya, no dingin jadinya ya lo.
0: Iya, benar. Tapi kalau mati lampu nih wadah pian kayak apa nih mati lampunya?
1: Wah, aman sih, masih aman.
0: Oh, masih aman ya. Baru. Alhamdulillah aman. Tapi mudah-mudahan juga yang langganan mati lampu juga disudahi mati lampunya ya Bang ya.
1: Mudah-mudahan berakhir.
0: Mudah-mudahan berakhir dan kembali normal lagi. Oke deh. Ini sore hari ini lagunya sudah tahu Kak Pian?
1: Belum.
0: Belum ya. Lagunya ini ada dari Naikila, Main-Main Gue, ada Della Monica. Terus. Culik Aku Dong, ada Lesti, Kejora, ada Rita Sugiarto, Serigala Berbulu Domba, ada Via Valen, Nanana, ada Juwita Bahar, Kereta Malam. Nah.
1: Ya, mana? Anak Via Valen aja, anu Anissa.
0: Oke, Nanana ya. Oke, siap. Salam-salamnya nih, Bang Herman nih.
1: Salamnya Amang Wandi di Kurau, ya lah. Abang atau Abang Hadi di Alo. Lewat Abah Kalbi, Mama Bungkus.
0: Iya.
1: Mama Maden juga. Mama Tukang Bola Sambal.
0: Terus.
1: Mama siapa lagi? Mama Alpi.
0: Mama Alpi, mama siapa lagi?
1: Ya sama Anda buat Mama Anna ya lo.
0: Iya, bujur.
1: Mudah sehat sama Anna ya lo.
0: Amin. Amin pian juga.
1: Ya amin. Eh, masih lo di sana.
0: Iya, sama-sama Bang Herman.
1: Iya, berlian lo. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Herman ya yang requestannya Nanana dari Via Valen. Satu lagi kita terimakan yang di 0511 ya. Assalamualaikum, Ayo Goyang.
2: Waalaikumsalam, Goyang Yuk.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Sari di Handil Bakti.
0: Waduh, namanya sama kita. Nama Anissa, ya? Anissa R. Sari. Nah.
2: Oh iya.
0: Iya, salam kenal Kak Sari.
2: Iya, salam kenal juga.
0: Iya, ini Handil Nisa, Baktinya? Udah.
2: Dari mana Anissa?
0: Anissa dari mana ya? Dari tadi. dari Banten, dari Tangerang.
2: Oh, jauh banget.
0: Iya dong, kita mencari nafkah di sini.
2: Iya, salam kenal
0: sini.
2: Ya.
0: Iya, salam kenal Kak Sari.
2: Iya, iya. Lagunya dari Rita Sugiarto aja yang tadi.
0: Oke, okay, Serigala ini? Berbulu Domba ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, siap. Ini kalau di Handil Bakti mati lampu kah?
2: Iya, mati lampu dari tadi.
0: Waduh, sudah berapa lama?
2: Dari jam berapa tadi ya?
0: Waduh, berarti lama juga ya?
2: Okay. Dari malam juga. Dari jam 7 itu sampai jam 12 malam.
0: Waduh, 5 jam? Waduh.
2: Kemarin juga, mati juga kemarin.
0: Iya. Aduh, mudah-mudahan cepat selesai ya.
2: Iya.
0: Oke deh, salam-salamnya Kak Sari.
2: Ya, salam-salamnya buat Mama Alpi, buat Amah, buat Bang Herman, buat Mama Madan, buat Abah Kalbi, buat semuanya aja.
0: Okay.
2: Buat Adik Nisa, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Sari yang namanya sama ya dengan nama belakang Anissa ya. Anissa R. Sari. Silakan R-nya ditebak sendiri ya. Oke deh. Karena kita juga nanti kita azan jam 15.54 menit waktu Indonesia Tengah ya. Jadi supaya requestannya bisa terputarkan semua, kita tahan dulu ya yang mau masuk. Kita akan dengarkan dulu requestan yang sudah masuk nih ya. Ada lagu buat Kawan, Roma Irama, kemudian Gelora Cinta, Evita Mala. Jangan kemana-mana dan Sanak Perempat ya, tetap bersama Anissa di Ayo Goyang, Goyang Yuk.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Perempat, suara budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Terima kasih masih di Ayo Goyang Goyang Yuk. Anissa masih di sini sampai jam 7 malam. Dan untuk Ayo Goyang kita masih sampai jam 5 sore ya. Tapi kita akan jeda sejenak dan senak perempat ya. Karena sesaat lagi 15.54 menit waktu Indonesia Tengah akan berkumandang azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Oleh karena itu yang mau request silakan ditahan dulu ya, nanti setelah Ulun bacakan berita baru bisa request lagi. Nah, kemudian untuk menjelang azan asar ini kita akan hadirkan satu lagu religi. Lagunya Danuarta featuring Badol Wali Songo. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Dasanak Pro4 ulun informasikan tepat pukul 15:54 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita kumandangkan azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Jadi kita akan jeda terlebih dahulu ya Dasanak Pro4 ya. Selamat menunaikan ibadah salat asar, mudah-mudahan apa yang dikerjakan di sore hari ini menambah keberkahan buan pian semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Pro 4, suara budaya Banjar. Kabar Pro 4, pukul 16

Selamat Kamarian, Habar Perempat bersama Anissa. Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia atau DMI Kota Banjarbaru menyelenggarakan kegiatan silaturahmi sekaligus dialog bersama seluruh ormas Islam dan pengurus masjid di lingkungan Kota Banjarbaru. Dialog tersebut bertajuk Memakmurkan dan Dimakmurkan Masjid yang berlangsung pada Rabu 29 Juli 2026 Baisukan. Kegiatan strategis yang berlokasi di Sekretariat DMI Lantai 2 Dealer Honda Haur Kuning Simpang 4 Jalan Ahmad Yani Banjarbaru ini dihadiri oleh jajaran unsur Forkopimda, kemudian Ormas Islam dan juga Camat setempat, serta para ketua pengurus masjid sekota Banjarbaru. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Banjarbaru Hajah Ernalisa Halabi diwakili secara resmi oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Banjarbaru, Riza Mirza, yang hadir sekaligus membuka jalannya dialog. Ketika membacakan sambutan Wali Kota, Asisten 1 Rizana Mirza menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh jajaran pengurus DMI Kota Banjarbaru atas terselenggaranya ruang diskusi ini. Ia menekankan bahwa tema yang diangkat memiliki esensi hubungan dua arah yang sangat mendalam antara umat dan tempat ibadahnya. Lebih lanjut, Pemko Banjarbaru berharap melalui dialog ini dapat lahir gagasan-gagasan segar yang konkret dalam menjawab tantangan zaman. Pengelolaan masjid kedepannya diharapkan bisa bertransformasi menjadi tempat ibadah yang ramah anak, ramah lansia, transparan dalam pelaporan finansial, serta inklusif dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Habar Perempat pukul 16 waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: goyang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Seringkali kita merasa takut untuk memulai sesuatu karena kita menunggu waktu yang sempurna. Padahal, kesempurnaan hanyalah jebakan yang membuat kita diam di tempat. Jangan menunggu hebat untuk memulai, tapi mulailah agar kamu menjadi hebat. Fokuslah pada hal yang bisa kamu kontrol. Pecah tujuan besarmu menjadi langkah-langkah kecil. Ingat, konsistensi jauh lebih penting daripada sekedar hasil yang sempurna. Berhentilah membandingkan prosesmu dengan orang lain. Setiap bunga punya waktu mekar yang berbeda. Mulai hari ini, dengan apa yang kamu punya,

0: kecil, tapi jangan pernah berhenti.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Anissa di Ayo Goyang Goyang Yuk, yang mana kita masih memiliki sekitar 40 menit lagi ya, masih lama kok ya. Kita langsung aja terima di dua nomor telepon kita yang mau bergabung. Silakan di WhatsApp 0895-3405-09539 dan juga di 0511-325-2602. Kita terima dahulu yang di WhatsApp nih. Assalamualaikum, Ayo Goyang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yuk.
0: Widih, pian semangat banner nih ya. Semangat apa, semangat nih? Semangat mati lampu kah? Semangat cuaca kah?
1: Semangat 45 ya.
0: Semangat 45 ya. Apa kabar Bang Mihat?
1: Alhamdulillah sehat aja nih.
0: Alhamdulillah sehat ya. Kalau listrik, listrik sehat kah?
1: Listrik alhamdulillah tadi mati hidup aja Bang.
0: Oh,
1: stomat aja matinya.
0: Oh, stomat aja ya itu ya. Ngeprank sebentar aja itu ya.
1: Ya aman aja jurang dah. Kada sawat habis baterai ya apa ya.
0: Iya, iya. Kalau habis ngungsi aja di sini RR ini.
1: Buat album matiannya itu lah.
0: Oke deh, ini lagunya apa?
1: Ana Anissa.
0: Apa?
1: Ano tadi Patli request lagu seperti mati lampu tadi.
0: Iya, itu Ulun yang request.
1: Patli tadi request.
0: Ulun yang request seperti mati lampu.
1: Kadanya Patli do aku tadi di sebelah tadi ke
0: pusat. Oh iya. Oh, Patli. Iya iya iya. Iya iya.
1: Entah putarakan anu aja seperti mati lampu aja kali ini pasti kemudarakan sudah.
0: Sudah.
1: Kurang kan deh kutu kujulongan nya.
0: Iya iya iya.
1: Apa request lagu Bang anu gasan buat PLN Bang juga?
0: Apa tuh?
1: Anu kau yang nyalakan engkau pula yang padamkan.
0: Itu lagu siapa ya Bang ya?
1: Lagu Meggy Z.
0: Oh Meggy Z yang mana tuh?
1: Berakhir pula.
0: Ya. Oke deh, iya ini curahan hati.
1: Khusus lagu gasan PLN ya.
0: Iya, khusus lagu gasan PLN kita mencurahkan hati kita ya kalau Bang.
1: Oh, ada Patli tadi, gue lagu seperti mati lampunya.
0: Iya, itu sudah. Ini ada lagi.
1: Ya itu lagu kone tadi kalau menyai komputer kan dah.
0: Belum. Berakhir cinta ya namanya?
1: Berakhir pula.
0: Oh, berakhir pula. Oke deh.
1: Iya.
0: Iya, ditunggu lagunya.
1: Mudah-mudahan berakhir kalau
0: iya,
1: pada lampu lawas nampih dah.
0: Iya, janganlah terus menerus ya kalau kita nih butuh listrik. Kasihan aja
1: bukan matian.
0: Iya, makanya itu terus juga kan usaha-usaha orang kan banyak yang rugi juga ya kalau.
1: Iya. Coba-cobaan Bang ya Allah.
0: Inggih, bujur.
1: Cobaan hidup.
0: Cobaan hidup bujur.
1: Bilanya hidup tuh pasti mati ya Allah.
0: Inggih. Nah. Masya Allah ini hikmah subuh ya.
1: Iya.
0: Oke deh Bang Mihat nih. Salam-salamnya.
1: Salamnya buat Mama Madan.
0: Iya.
1: Mama Madan mati lampu juga aja.
0: Mati lampu juga dari jam 1. Kata
1: iya.
0: Sidin tuh.
1: Karena kolega menet tuh aja lelet benar jaringan.
0: Ingi jar Sidin tuh tadi,
1: Lanjut lagi ya Mbak Tiara, Udin Gan. Buat Abah Kalbi. Buat Hadi Tanipah. Bang Ali alo-alo.
0: Ya.
1: Buat siapa tuh?
0: Siapa tuh?
1: Tambli di Sungai Musang juna.
0: Ya.
1: Ya sam sehat aja buatan saya nah. Mudah nikam juga sehat ya Allah.
0: Amin.
1: Dan lancar di dalam rezekinya tuh.
0: Amin. Pian juga mudah-mudahan
1: ya, amin, ya,
0: lancar
1: amin.
0: Rezeki, sehat selalu dan pokoknya yang terbaik gasan pian semuanya
1: amin.
0: Deh.
1: Amin ya Allah.
0: Iya, makasih buat, Bang Mihat.
1: Yo, terima kasih Anissa.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, requestnya Meggy Z berakhir pula untuk PLN tersayang ya. Ya mau gabung lagi silakan. Kita masih terima di dua nomor telepon kita atau di live TikTok kita ya. Jangan lupa mampir dan sanak perompat ya. Yang terkendala jaringan ya tidak apa-apa seperti Mama Madan ya kita putarkan juga lagu-lagu untuk dangsa anak kita yang mungkin belum bisa bergabung di TikTok ya, mungkin akibat baterai habis atau terkendala jaringan ya, tidak apa-apa seperti itu ya. Sepertinya belum ada lagi nih. Kalau belum ada kita langsung putarkan sebelum masuk requestannya Bang Mihat tadi. Kita putarkan dulu lagunya Indah Kus dan juga Dia Malu-Malu dan setelah itu baru disambung dengan requestannya Abang Mihat tadi, Meggy Z berakhir pula. Jangan kemana-mana, tetap di Ayo Goyang sampai jam 5 sore.
2: Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: pengendara motor dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak melanggar marka jalan.
1: Mat.
2: Hah?
1: Kita ditegur tuh.
0: Iya,
1: mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
0: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Budaya Banjar, masih bersama Anissa di Ayo Goyang Goyang Yuk. Kurang lebih kita masih punya waktu kurang dari setengah jam lagi ya. Kurang lebih ya 26 menitan lagi, 27 menit lagi seperti itu. Jadi langsung aja ulun persilakan yang hendak masuk bergabung di telepon kita di WhatsApp 0895-3405-09539, kemudian di telepon reguler kita di 0511-325-2602. Kita bacakan juga yang di TikTok ya. Tadi ada Kak Jamaluddin Zakaria mau request lagunya Elena Devia, lagunya judulnya Jangan Cintai Aku. Kak, ini kita belum ada nih di playlist kita ya. Kalau versinya Elena Devia, adanya tadi Jangan Cintai Aku. Yang nyanyi itu Manda Selo dan juga Imei Mei. Jadi boleh pilih dua itu ya kak ya, atau mau lagu lain silakan. Terus juga ada Bang Udin kan komen nih, Mat Suri Anissa dari Banjaraya hadir. Maksudnya Mat Sore gitu ya. Selamat sore ya Bang Udin. Pian tumben belum bergabung nih, silakan. Anissa masih menunggu nih ya. Kita terima yang di 0511 nih. Assalamualaikum. Ayo goyang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Dari Febri di Sungai Andai, Anissa.
0: Oh, dari Kak Febri di Sungai Andai. Apa kabar?
1: Kabar baik. Salam kenal dulu ya sama Anissa ya.
0: Iya, ini baru pertama kali nih.
1: Iya,
0: kita bertemu di telepon.
1: Ikut ini apa acara sama si Alis, apa Anissa ya?
0: Iya, Anissa. Oh, iya ya. Ini mendengarkan di radio kah atau di HP nih, RRI digital?
1: Oh, di radio digital.
0: Oh, oke. Ini mau request lagu dangdut nih. Kita punya playlist, Anissa bacakan dulu ya.
1: Oke deh.
0: Ini lagunya yang bisa di-request ada Imam S. Arifin, Pengadilan Cinta. Kemudian ada Caca Handika, Semua Tahu. Ada Juwita Bahar, Kereta Malam. Ada Nur Halimah, Bayang-Bayang. Terus juga ada Hari
1: Pengadilan
0: Rida.
1: Cinta aja
0: yang mana?
1: Ya,
0: Pengadilan
1: ya.
0: Cinta?
1: Okay, ini siap. Lagunya dipersembahkan.
0: Gasan siapa?
1: Buat Abang Mawardi di Marabahan. Salam persaudaraan juga ya.
0: Iya.
1: Resapin itu lagu.
0: Siapa
1: terus
0: lagi?
1: Terus buat Bang Mihat di Sungai Lahuk. Salam bahagia aja deh. Soalnya kelihatannya orangnya enjoy terus tuh.
0: Enjoy terus, iya. Bujur banner pian.
1: Iya, buat Mama Madan jaga kesehatannya ya.
0: Iya.
1: Lalu banyak kesuksesan.
0: Amin.
1: Juga si Mama Alpi, apa kabar? Sari juga di Hanil Bakti, salam kenal. Pokoknya semua-semua aja ya Anissa ya.
0: Iya, oke.
1: Buat Anissa yang terbaik.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat selalu, sukses.
0: Amin.
1: Dan diberikan rezeki yang berlimpah.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Febri kah? Acil Febri kah aja ya manggilnya ya, Kak Febri dari Sungai Andai ya. Luar biasa doa-doanya ini yang masuk. Terima kasih banyak. Semoga doa-doa baik yang Buan Pian berikan, gasan kita bisa kembali terkabul juga nih, gasan Buan Pian semuanya ya. Adakah lagi yang mau request lagu dangdut? Tadi Kak Jamaluddin Zakaria belum ini, belum memilih ya. Kita belum punya nih yang versinya Elena Devia. Silakan, atau mau lagu lainnya gitu ya. Terus juga tadi dari Sigit Prayogi, ikut lagunya Pengadilan Cinta. Oke, siap. Salam buat yang lagi on. Oke. Terus dari Jamaluddin Zakaria lagi. Oh, berasal dari Indonesia. Dari Banjar Amuntai. Wow. Ternyata orang Amuntai yang sedang di Malaysia. Luar biasa ya. Oke, mudah-mudahan juga dangsana kita yang warga Banjar, kan ulun mendengar nih warga Banjar ketujuh madam ya. Kalau mungkin banyak juga yang di Malaysia seperti itu ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan dilindungi selalu ya. Jangan lupa pulang kampung ya, ke Banjar ya. Oke, kita terima lagi yang di WhatsApp ini. Assalamualaikum, ayo goyang.
2: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Apa kabar Abang Udin?
2: Kabar baik-baik, berarti kamu di TikTok tadi.
0: Iya, luar biasa. Lagi santai kah Pian nih?
2: Santai terus.
0: Santai terus. Lampunya mati kah atau masih hidup nih?
2: Loh, aku kan akan kamu melano, ada menyetel radio.
0: Oh, kada menyetel radio. Oke.
2: Okay. Mun menelepon nih kada kamu mendengar lano. Kau kada minta lagu anu saya.
0: Apa tuh? Salam-salam aja kah, umpat bergabung kah?
2: Umpat buah-buahannya. Salamnya sama yang sungai ya.
0: Iya.
2: Sama Sungai Andai. Siapa Sungai Andai deh?
0: Febri.
2: Iya, salam kenal Febri. Selamat sore. Dayani.
0: Iya.
2: Sama Mama Jani. Sama Mbak Ratu, Kak Cilianti, Mama Madan.
0: Iya.
2: Hakim sama itu sama yang dia anu yang kasih sirangan itu
0: anu yang apa? Bang Jaya.
2: Di Bang Jaya, Mihat. Mihat juga lah. Siapa lagi itu? Ada.
0: Siapa lagi nih?
2: Buat semua-semua.
0: Buat semuanya ya. Bang Udin ini dapat salam nih Bang Udin nih. Dari TikTok
2: dari
0: nih.
2: Siapa?
0: Dari Mas Sigit Prayogi orang Tegal.
2: Oh, salam kembali.
0: Nah.
2: Salam Tegal dari Banjarmasin. Sering-sering gabung di Pura Ampat ya, Tegal ya.
0: Iya, luar biasa.
2: Iya.
0: Oke deh, makasih. Ada lagi kah?
2: Nisa ada di Tegal nih aku nih, Nisa ya.
0: Kenapa? Siapa yang di Tegal?
2: Aku ada di Tegal soalnya nyalami orang Tegal.
0: Jadi wong Jowo ya, Pian ya. Iya, oke deh, makasih ya Bang Udin, mudahan Pian sehat selalu.
2: Iya, amin.
0: Amin.
2: Terima kasih waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru banget ya kita kalau telepon-telepon gini ya, dan sonok perempat ya. Oke deh, tadi karena juga sudah ada requestannya dari tadi Kak Febri dari Sungai Andai, request lagunya Imam S. Arifin, Pengadilan Cinta ya. Oke, ini ada konfirmasi dari Bang Jamaluddin Zakaria nih. Siapa aja yang menyanyikan boleh ya lagu Jangan Cintai Aku Barang Hanja. Oke, siap, terima kasih. Ditunggu lagunya ya. Kita lanjutkan untuk mendengarkan requestan yang sudah masuk, Pengadilan Cinta, kemudian Jangan Cintai Aku.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Banjar. Sekarang kita sudah di menit 50 dari pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah. Di penghujung ini kita masih menerima telepon ya, mungkin satu atau dua gitu ya, yang mau request atau yang mau kirim salam silakan ya. Dan kita langsung aja nih terima yang di WhatsApp nih. Assalamualaikum, ayo goyang.
2: Waalaikumsalam, goyang ya Pak.
1: Wih, pakai kol-kolah di belakang ya. Apa kabar Mama Alpi?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat. Kalau kabar listriknya kayak apa nih?
2: Hanyar hidup.
1: Oh, hanyar hidup. Dari jam berapa, Mak?
2: Dari jam 5, sebelum 5 jam ada, Pak.
1: Wah, 5 jam. Ini jam 5, berarti juhur lah tadilah.
2: Iya.
1: Sekitar jam segitu. Waduh, panas lah kadakawa menyalai kipas, menghidupi kipas.
2: Kipas anu aja, tangan aja.
1: Kipas tangan aja. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan ada hikmah di balik ini semua ya, Mak ya.
2: Amin.
1: Ini mau request lagu kah, Ma? Masih bisa nih kita nih, satu lagu lagi.
2: Lagu anu aja, nah apa tuh, Roma Irama.
1: Roma Irama, yang judulnya?
2: Puing-puing.
1: Puing-puing, oke. Salam-salamnya gasan siapa aja, Ma?
2: Semuanya saja, salam sehat. Anissa, doanya terbaik selalu Anissa.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Alpi yang sudah bergabung bersama Anissa ya. Dan kita bacain juga yang di TikTok ini, ada dari Alfariski, salam kenal buat Mbak penyiar. Salam kenal ya dengan Anissa di sini. Selamat bertugas, sehat selalu. Pian juga selamat selamat bertugas. Selamat apa? Sehat selalu juga ya Piannya. Oke, kita terima satu telepon lagi nih. Assalamualaikum, ayo goyang.
3: Waalaikumsalam, goyang yuk.
1: Dengan siapa ini ya?
3: Yang di Jalan Tembus, Anissa.
1: Acil Yanti ya?
3: Iya.
1: Iya, apa kabar Pian?
3: Alhamdulillah, baik sehat. Nyala ada lampu.
1: Nyala ada lampu. Barengan kah tadi matinya lawan Mama Alpi?
3: Iya, kurang lebih
1: sekitar
3: lah,
1: juhur.
3: Habis itu sekitar jam 1:30 lewat lah.
1: Waduh.
3: Alhamdulillah dah.
1: Alhamdulillah ya. Kan Bapak.
3: Ini lagunya apa lagi yang tersisa nih?
1: Lagunya ini kita yang singkat aja mau kah? Acil.
3: Iya, yang
1: Lesti, yang Lesti mau ke Jora. Atau kereta anu malam.
3: Iya itu.
1: Kereta malam ya. Oke deh.
3: Ya lagunya buat semua aja gini, waktunya sempit dah.
1: Inggi.
3: Emang kan sempet lagu.
1: Inggi, makanya itu Mang.
3: Mudah-mudahan Anissa selalu sehat aja.
1: Amin, Pian juga.
3: Amin. Yang masuk juga sehat. Yang sudah masuk sehatan berataan. Amin. Itu aja deh yang penting. Awak sehat, awak masuk kan. Karena iya, kadang-kadang kan sakit gigi.
1: Inggi.
3: Kalau masuk juga.
1: Inggi, bujur banar Pian. Mudah-mudahan sehat selalu lah.
3: Ya, amin. Ya, terima kasih Anissa.
1: Inggi, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, dan senak perempat. Mohon maaf yang tidak terangkat teleponnya ya, karena memang waktu kita terbatas dari jam 3 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Kita langsung dengarkan aja nih lagu penutup dari Roma Irama, Puing-puing, dilanjut dengan

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya. Habar Prompat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat Kamarian, Habar Prompat pukul 17 waktu Indonesia Tengah bersama Anissa. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC Kalimantan Bagian Selatan bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Banjarmasin memusnahkan barang yang menjadi milik negara atau BMN. BMMN. Ini adalah hasil penindakan pelanggaran di bidang cukai sepanjang Januari hingga Juni 2026. Pemusnahan yang dilakukan di kantor DJBC Kalbaksel Rabu 29 Juli 2026 sebagai bentuk komitmen Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dari peredaran barang kena cukai ilegal sekaligus menjaga penerimaan negara. Barang yang dimusnahkan terdiri dari 15.683.268 batang rokok dari berbagai merek, 166 kg tembakau iris, serta 1.326,15 liter minuman mengandung etil alkohol. Total nilai barang diperkirakan mencapai 23.665.107.180 rupiah. Seluruh barang tersebut telah ditetapkan sebagai barang yang menjadi milik negara atau BMMN dan memperoleh persetujuan pemusnahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan, Mutadi mengatakan barang-barang tersebut terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, yaitu tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Demikian Habar Prompat pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Perompat RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Selamat sore dan sanak perompat. Ya, kita sudah semakin sore. Sudah 2 jam tadi kita bergoyang bersama ya di Ayo Goyang. Dan kalau kita lihat cuacanya masih cerah. Ini berkebalikan sekali dengan kemarin ya. Kalau kemarin itu mendung, terus juga sempat hujan daerah Banjarmasin tuh. Kalau sekarang pinanya dari pagi tadi cerah lah. Dan mudah-mudahan ya apapun cuacanya kita terima aja ya. Dan juga yang sedang mati lampu atau baru nyala gitu ya, tadi mati lampu, ya kita terima aja ya hikmahnya. Pasti ada kok hikmah di balik kita semua ya, dan sanak perompat ya. Dan bersama Nisa masih sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk jam 5 hingga jam 6 ini kita akan membahas mengenai destinasi wisata. Untuk wisatanya kita spesial di sore hari ini akan membahas seputar Kalimantan Barat ya. Dan untuk sajian lagunya kita akan hadirkan lagu-lagu Banjar yang menemani sore Buhan Pian semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama di Palindangan Banua.

Sebagai kota yang berjuluk seribu sungai, Banjarmasin punya daya tarik wisata sungai yang dikenal dengan wisata susur sungai. Perjalanan wisata dimulai dari dermaga Siring Tendean. Dengan menggunakan transportasi kelotok, kita dapat menyusuri Sungai Martapura dan menikmati pemandangan kehidupan asli orang Banjar. Bagi yang ingin menikmati wisata susur sungai ke Pulau Kambang, perjalanan memang cukup jauh dengan menyusuri Sungai Queen sampai Sungai Barito. Dan apabila Sungai Queen dalam kondisi air pasang, harus lebih hati-hati karena posisi jembatan yang cukup dekat dengan posisi kita di

ini telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sebagian disebabkan ulah kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan menghemat energi untuk kelangsungan lingkungan yang lebih baik. Menjaga alam, maka alam pun akan

Masih bersama Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz di Palindangan Banua, yang mana kita membahas mengenai destinasi wisata di Kalimantan Barat ya, yang memang sudah terkenal seperti itu. Yang pertama langsung saja ini ada Tugu Katulistiwa. Jadi kalau pian berkunjung ke Kalimantan Barat, jadi memang kurang pas ya kalau tidak mengunjungi Tugu Katulistiwa. Tugu Katulistiwa atau Ekuator Monumen berada di Jalan Katulistiwa, Pontianak Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Yang mana lokasi tempat wisata di Pontianak ini berada sekitar 3 km dari pusat kota Pontianak. Kemudian tempat wisata di Kalimantan Barat ini menjadi ikon kota Pontianak dan kada pernah sepi pengunjung. Kalau datang ketika waktu yang pas, ya itu bisa menyaksikan peristiwa menakjubkan. Apa Anissa menakjubkannya? Jadi, menakjubkannya seperti titik kulminasi matahari. Jadi pada saat itu, posisi matahari akan tepat berada di atas kepala sehingga menghilangkan semua bayangan benda-benda di sekitar garis katulistiwa. Peristiwa titik kulminasi matahari ini terjadi 2 kali dalam 1 tahun, dan Buan Pian bisa datang menyaksikan fenomena alam ini sekitar tanggal 21 sampai 23 Maret, itu sudah lewat ya. Tapi ada lagi nih, mendatang 21 sampai 23 September. Itu perkiraannya seperti itu. Yang mana peristiwa alam ini menjadi acara tahunan Kota Pontianak yang menarik kedatangan wisatawan domestik dan juga wisatawan luar negeri. Selain Tugu Katulistiwa, ada Taman Alun Kapuas yang berlokasi di pinggiran Sungai Kapuas, Pontianak, tepatnya berada di depan kantor Wali Kota Pontianak. Dan karena memang lokasinya strategis, ini menjadikan Taman Alun Kapuas bisa dikunjungi dari arah mana saja dan kapan saja seperti itu. Taman Alun Kapuas ini menjadi salah satu proyek waterfront city dari pemerintah Kota Pontianak. Di tempat ini ada air mancur yang memang cantik sekali dan sanak perempat ya, ditambah dengan replika Tugu Katulistiwa yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian akses untuk menuju Taman Alun Kapuas ini mudah ya, karena terletak di jantung kota Pontianak. Di sini Buan Pian bisa memandangi keindahan Sungai Kapuas dengan kapal-kapal yang lewat melintasi sungai ya. Dan jangan lupakan ya kuliner gitu. Jangan lupakan sambil makan, itu enak dan sanak perempat ya. Oke, itu dua dulu, Tugu Katulistiwa dan Taman Alun Kapuas. Berikutnya ada Museum Provinsi Kalimantan Barat dan juga ada Bukit-Bukitan nih. Seperti apa? Kita akan dengarkan dulu dua lagu Banjar berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, kami masih akan hadirkan informasi mengenai destinasi wisata dari Kalimantan Barat.

0: tidak selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
1: Mungkin dari Kristara, mungkin
0: bahwa dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami.
1: Dari Kristara, mungkin perwakilan ada yang ingin dipaparkan.
0: Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Masih membahas destinasi wisata di Kalimantan Barat ya. Tadi sudah Anissa sampaikan bahwa selanjutnya adalah Museum Provinsi Kalimantan Barat yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Pontianak. Museum ini menyimpan berbagai benda-benda yang memang bernilai sejarah atau bernilai historis yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Salah satunya peninggalan sejarah dari peradaban beberapa jenis suku yang ada di Kalimantan Barat ya, seperti suku Melayu, suku Dayak, dan juga suku Tionghoa. Ada berbagai ruangan, salah satunya terdiri dari 3 ruangan ya, museum ini ya. Terdapat ruang pameran tetap yang dibagi atas 3 ruangan, yaitu ruang pengenalan, ruang budaya Kalimantan Barat, dan ruang keramik. Untuk jam bukanya, museum ini buka pada hari Selasa sampai Minggu, alias kalau Senin dan juga hari libur nasional itu tutup ya. Dibuka jam 8 sampai jam 2 siang waktu Indonesia Kalimantan Barat tuh Indonesia Tengah ya, Indonesia Barat ya kalau kada salah ya. Dan kalau untuk hari Jumatnya, ini hanya dibuka dari jam 8 sampai jam 11, kemudian istirahat, baru dibuka lagi jam 12:30 sampai jam 2 siang. Untuk tiket masuknya juga sangat terjangkau seperti itu. Nah, selain museum, selanjutnya kita ke wisata alam nih, yang mana ada sebuah bukit namanya Bukit Kelam yang merupakan salah satu ikon wisata di daerah Sintang, Kalimantan Barat. Nah, ini ada yang bergabung nih bersama Anissa nih. Kita terima dulu nih. Siapa ini? Assalamualaikum. Selamat sore. Oke, terputus ya. Boleh dicoba lagi kalau mau membahas dari Kalimantan Barat ya. Nah, kita lanjutkan nih, Bukit Kelam yang merupakan salah satu ikon wisata alam di Sintang, Kalimantan Barat. Bukit Kelam ini menawarkan pemandangan yang sangat indah dari puncak bukitnya ya. Hamparan luas kota Sintang dan juga hutan-hutan ini terlihat sangat indah dari atas bukit tersebut. Dan Bukit Kelam kabarnya diklaim sebagai batu monolit terbesar di dunia. Waduh, keren banget ya. Memang kalau kita lihat, kalau Anissa lihat fotonya ya, ini besar sekali, luas sekali, luar biasa. Oke deh, kita lanjut dengarkan lagu-lagu Banjar dulu ya, sebelum nanti kita lanjutkan pembahasan mengenai destinasi wisata di Kalimantan Barat.

Terima kasih masih bersama Nisa di Palindangan Banua. Dan satu lagi Ulun sampaikan mengenai destinasi wisata di Kalimantan Barat, yaitu Hutan Mangrove Setapuk yang berada di Kelurahan Setapuk Besar, Kecamatan Singkawang Utara, yang berjarak sekitar 20 menit dari pusat kota Singkawang. Jadi di sini kita kada cuma bisa menikmati keindahan alam, tapi juga bisa belajar juga nih dari alam tersebut ya. Tapi karena lokasi wisata ini terletak di gang kecil, jadi kalau Buhan Pian kesini harus menggunakan motor ya. Sedangkan untuk masuk ke tempat wisata ini, Buhan Pian hanya perlu membayar biaya parkirnya saja. Dan ada banyak fasilitas yang bisa digunakan di wisata hutan mangrove setapuk ini. Salah satunya adalah kapal motor yang bisa digunakan untuk berkeliling di pantai ini ya. Jadi itu dia beberapa rekomendasi destinasi wisata yang ada di Kalimantan Barat. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk destinasi atau tujuan berlibur kita ya, dan sanak perempat ya. Karena Indonesia ini luas sekali dan banyak memiliki destinasi alam ataupun itu juga buatan gitu ya, dan historis juga seperti itu. Selanjutnya kita akan tutup segmen ini dengan menghadirkan dua lagu Banjar yang menemani sore, sebelum nantinya kita jam 6 akan berada di segmen Islami, segmen Balahindang. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Anissa di Perempat Suara Budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Berempat, suara budaya Banjar. Habat Berempat, pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat kemarian, Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional atau HAN ke-42 tingkat Kota Banjarbaru tahun 2026 di Gedung Aula Bina Satria Kota Banjarbaru Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan yang ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sira Joni, yang mewakili Wali Kota Banjarbaru. Peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak, serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa. Dalam sambutan Wali Kota Banjarbaru yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah, Sirojani mengajak seluruh pihak menjadikan Hari Anak Nasional sebagai momentum memperkuat kepedulian terhadap anak. Menurutnya, perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah, keluarga, sekolah, dunia usaha, media massa, hingga masyarakat. Sira Joni juga menegaskan bahwa pemerintah Kota Banjarbaru yang telah menyandang predikat kota layak anak akan terus berkomitmen menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan seluruh elemen masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa tema Hari Anak Nasional tahun 2026, Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan, menjadi pengingat bahwa setiap anak berhak memperoleh kasih sayang dan juga perlindungan serta kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Demikian Habar Perempat pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Salah satu nilai sosial Islam yang paling nyata adalah adab. Menghormati orang tua, menyayangi yang lebih muda, berbicara dengan santun, dan menjaga etika pergaulan. Semua itu adalah ajaran Islam yang melekat dalam budaya kita. Di banyak daerah Nusantara, anak-anak diajarkan mencium tangan orang tua, menggunakan bahasa yang halus, dan tidak memotong pembicaraan. Nilai ini menjadi pondasi harmoni sosial. Di era modern, tantangan terhadap adab semakin besar. Media sosial kadang membuat orang mudah berkata kasar dan merendahkan. Namun Islam mengingatkan bahwa kemuliaan seseorang terletak pada akhlaknya. Adab bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kematangan. Mari kita rawat nilai saling menghormati dalam keluarga, lingkungan kerja, dan ruang publik. Karena masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang berperadaban.
1: Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbuat zalim kepada saudaranya yang seiman dari hartanya atau sebagian dari itu, maka hendaklah ia menyelesaikannya pada hari ini atau di dunia, sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak memberi manfaat apa-apa. Bila ia mempunyai amal soleh, maka amal tersebut diberikan kepada saudaranya yang dizaliminya. Namun jika ia tidak memiliki amal soleh, maka dosa yang dizaliminya ditimpakan kepadanya. Riwayat Bukhari Muslim, Tirmizi, dan Abu Daud.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Sunan Kalijaga, dakwah melalui seni dan budaya. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang menyebarkan Islam melalui seni dan budaya. Ia menggunakan wayang kulit, kembang Jawa, dan simbol-simbol lokal untuk mengenalkan ajaran Islam kepada masyarakat Jawa. Alih-alih menentang kebudayaan setempat, Sunan Kalijaga justru memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam kesenian. Ia menciptakan tembang ilir-ilir yang syarat makna tentang perjalanan spiritual manusia menuju keimanan. Pendekatan ini membuat Islam diterima secara luas tanpa menimbulkan perlawanan. Sunan Kalijaga juga berperan dalam membangun Masjid Agung Demak serta menciptakan lambang Wali Songo dalam bentuk bintang 9. Kisah Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa Islam bisa berkembang tanpa harus menyingkirkan budaya lokal. Sebaliknya, Islam dapat berjalan seiring dengan kebudayaan yang sudah ada, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Hingga kini, metode dakwahnya masih diterapkan oleh para dai dan ulama dalam menyebarkan Islam di berbagai daerah.
1: Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak usahkan aku menceritakan tentang dosa terburuk." Kami berkata, "Katakanlah ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian duduk tegak seraya bersabda, "Hati-hatilah dari berkata dusta." Beliau terus mengulang-ulangi perkataan beliau itu, sehingga kami memohon agar berkenan menghentikannya. Riwayat Bukhari.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Terima kasih Dang Sanak Prompat masih bersama Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz ya. Ulun informasikan bahwa di sore hari ini azan maghrib akan kami kumandangkan pada pukul 18.24 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum azan maghrib, kami akan hadirkan di sore hari ini pengajian Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 30 sampai 41 yang akan dibacakan oleh Ahmad Bakri. Jadi tetap bersama kami di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: صدق الله العظيم.
1: Dan sanak perempat waktunya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin dan kaum muslimah. Allahu

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Untuk Tuhanmu, hendaklah kita selalu mengindahkan dan memperhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ingat akan akhirat dan bersiap-siap untuknya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikan kita kepada keridaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Dekatkanlah diri kita kepadanya dengan melestarikan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat tahajud, saum 3 hari dalam 1 bulan, memperbanyak zikir dalam hati dan ucapan, serta membiasakan doa dalam segala hal sesuai yang diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempurnakan kesucian dan usahakan dalam sebagian besar waktu kita tetap dalam keadaan berwudu. Sempurnakan salat, laksanakan tepat pada waktunya dan usahakan melaksanakannya dengan selalu berjamaah di masjid. Laksanakan saum Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tunaikanlah ibadah haji jika kita mampu, dan usahakan untuk berhaji walaupun sekarang ini belum mampu. Sertakanlah selalu niat jihad. Cintailah gugur sebagai syahid dengan menyiapkan diri untuk itu sedapat mungkin. Perbaharilah selalu taubat dan permohon ampun kepada Allah. Peliharalah diri agar tidak melakukan dosa kecil dan dosa yang besar. Sediakan waktu sebelum tidur untuk meliti dan menghitung kebaikan dan keburukan yang telah diperbuat selama 1 hari. Berhematlah dalam menggunakan waktu, karena waktu adalah kehidupan. Karena itu, janganlah sebagian kita menggunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Bersikap wara' dan enggan terhadap hal-hal yang penuh kesamaran, syubhat, agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang benar-benar haram. Untuk badan kita, hendaklah membiasakan diri memeriksakan kesehatan secara menyeluruh. Harus cepat mengobati penyakit yang ada, memperhatikan faktor-faktor yang membawa kekuatan dan ketahanan tubuh, dan menjauhi faktor-faktor yang mengakibatkan kelemahan dan merusak kesehatan. Hindari sifat berlebihan, kebiasaan minum kopi, teh, dan minuman merangsang lainnya. Sebaiknya tidak usah meminumnya kecuali sangat perlu. Rokok sama sekali tidak boleh dihisap. Perhatikan kebersihan dalam segala hal, baik tempat tinggal, pakaian, badan, dan tempat bekerja kita. Hendaklah membiasakan diri berolahraga, walaupun hanya berjalan kaki atau senam ringan. Sebaiknya kita menjadi anggota klub pendaki gunung atau sejenisnya jika usia kita cocok dengan kegiatan semacam itu. Jauhilah khamar dan segala yang memabukkan yang membuat kita hilang kesadaran. Demikian pula segala macam yang serupa dengannya.

dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah pahalanya melebihi salat sendirian, baik di tempat pekerjaan ataupun di rumah, 25 derajat. Yang demikian itu karena jika seseorang telah menyempurnakan wudu kemudian pergi ke masjid tanpa tujuan lain selain sholat, maka tidak bertindak selangkah melainkan diangkat sederajat dan dihapuskan daripadanya satu dosa hingga masuk ke masjid. Apabila telah berada di dalam masjid, maka ia dianggap mengerjakan sholat selama ia masih menantikan sholat, dan malaikat memohonkan rahmat atau mendoakan seseorang selama ia dalam majelis sholatnya. Malaikat berdoa, Ya Allah, kasihanilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, maafkanlah dia. Demikian itu selama ia tidak mengganggu dan belum berhadas di tempat itu. Riwayat Bukhari Muslim.

Terima kasih dan Sanak Perempat masih bersama Ulun Anissa di Perempat Banjarmasin Suara Budaya Banjar. Dan alhamdulillah ya, tadi sudah tiba, lewat azan maghrib tadi ya. Dan pastinya Buan Pian juga sudah menunaikan ibadah sholat maghrib untuk sore hari ini. Dan oleh karena itu, karena memang sudah menjelang jam 7 malam waktu Indonesia Tengah, jadi Anissa harus pamit undur diri dari ruang dengar Buan Pian semuanya. Karena setelah ini insya Allah kita akan menghadirkan siaran majelis dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Tapi kita masih menantikan untuk siaran majelisnya dalam Sanak Perempat. Kemudian untuk malam hari ini, Buan Pian akan ditemani dengan rekan Ulun yaitu Awan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Anissa pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaannya dari sore tadi hingga saat ini menjelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Anissa pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anak Perompat Aliansi Masyarakat Kalimantan Selatan Bersatu menyampaikan 10 poin tuntutan kepada PT PLN Persero Unit Kalselteng dalam aksi yang digelar di depan kantor PLN UP3 Banjarmasin. Tuntutan tersebut sebagai respon atas pemadam listrik bergilir yang beberapa pekan terakhir dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat, dunia usaha, dan pelayanan publik hingga sektor pendidikan. Dalam pernyataan sikap yang dibacakan, demonstran meminta PLN tak hanya segera memulihkan sistem kelistrikan, tapi juga mereka mendesak perusahaan plat merah ini lebih terbuka kepada publik mengenai penyebab gangguan yang terjadi. Dan 10 tuntutan tersebut seperti mendesak PLN Unit Kalselteng bertanggung jawab atas sering pemadaman listrik yang merugikan masyarakat, dunia usaha, fasilitas pendidikan, dan pelayanan publik di Kalimantan Selatan. Kemudian kedua, meminta GM dari PT PLN ini menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat sekaligus menjelaskan penyebab berulang kalinya pemadaman listrik beserta langkah penyelesaiannya. Ketiga, menuntut transparansi koordinasi dari kondisi sistem kelistrikan termasuk kapasitas pasokan listrik, kondisi jaringan, hingga penyebab utama gangguan yang terjadi. Keempat, meminta PLN menyusun peta jalan atau roadmap yang jelas beserta target waktu penyesuaian guna meningkatkan keadaan andalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan. Kelima, mendesak DPRD Provinsi Kalimantan Selatan segera memanggil manajer PLN untuk rapat dengar pendapat terbuka untuk mengawal penyelesaian proses hingga tuntas ke depannya. Lalu kemudian yang keenam, mendesak pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui gubernur mengambil langkah koordinasi aktif dengan PLN dan pemerintah pusat agar persoalan pemadaman segera teratasi. Ketujuh, memaksimalkan menuntut mekanisme kompensasi kepada pelanggan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila pemadaman memenuhi syarat pemberian kompensasi. Kedelapan, meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap General Manager PLN Kalselteng apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan wewenang, kelalaian, maupun pelanggaran hukum dalam pengelolaan sistem kelistrikan. 9. Memastikan persoalan ini terus dikawal melalui aksi lanjutan apabila dalam waktu yang dianggap wajar tidak ada perbaikan nyata terhadap pelayanan listrik. Dan terakhir, meminta PLN memfasilitasi perwakilan massa aksi bersama awak media untuk meninjau langsung lokasi pembangkit yang mengalami gangguan agar masyarakat dapat melihat secara langsung proses perbaikan yang dilakukan. Demikian kabar Pro 4 dan Sanak. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Bintang Pro 4, kami akan segera bergabung bersama Mas Citra Sabila Muhtadin Banjarmasin. Kita akan ikuti untuk siaran berjaringan bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mubarok untuk hari ini.

kendaraan 50%-nya kada masuk. Artinya napa? Syak ini ragu-ragu. Kalau dhon tadi kan terbanyak 60%. Dhon tadi, sangkaan itu tadi 60%. Ini syak, syak ini 50%, 50%. Artinya ragu-ragu. Maka dengan ragu-ragu itu, fa in sallam asyak lam tasihha salatuhu. Jikalau dia mengarasi sembahyang tapi dia tetap ragu masuk atau kadanya waktu itu tadi, lam tasihha salatuhu, maka salatnya kada sah. Nah, wa yusaratu ma'rifatul kiblah, dan disyaratkan juga sah daripada sembahyang itu mengetahui arah kiblat. Harus bujur-bujur yakin juga, kada nang sembarangan mampar sajadah. Biasanya tadi di kamar-kamar apa namanya, hotel ya kalau ada itu anunya, petunjuknya jihatul kiblah aja. Ini kayak di Masjidil Haram ya kalau dipadahinya tuh. Namunnya hotelnya kada ada pang tulisan itu. Oh iya, pakai anu kompas. Kompas kada ada pang, handphone ya. Handphone tadi pulang sesuai dengan jaringannya. Munnya jaringannya kada ada pang. Nah, jadi harus mengetahui kiblat bujur-bujur. Harus menghadap kiblat kemana, arah kiblat. Kemudian pulang nih, umpama sembahyangnya di kapal pang atau di jukung. Sembahyangnya nih di jukung. Nah, arahkan dulu jukungnya itu menghadap kiblat. Yang penting waktu takbiratul ihramnya menghadap kiblat. Yang penting itu dulu. Imbah itu hendak diputar orang kah lagi jukung tadi kada apa-apa lagi. Oh, pusing-pusing jukungnya tadi ini lagi sembahyang. Oh, ke situ kemari kiblatnya kada jadi masalah lagi. Yang penting waktu takbiratul ihramnya tadi. Biar kapal ini babelok kah, itu kada jadi masalah lagi. Yang penting waktu takbiratul ihramnya itu menghadap kiblat. Wa yujibu satrul aurat, dan wajib menutup aurat. Bisa irin tahirin, jadi semua auratnya itu tertutup dengan suci. Mubahin, yang dibolehkan. Wajibu rafun najasa, dan wajib juga daripada mengangkat najis kalau ada. Nah, umpama ada tahi cacak gugur, tahi cacak behera. Nah, kayak apa solusinya? Dikatek. Jangan diarahkan ke kawan. Nah, katek. Nah, iya pak, kawan pulang nang. Langsung artinya halan, langsung. Misalkan aurat juga terbuka aurat, langsung ditutup, itu kada membatalkan. Langsung tapinya halan, jangan dilihat akan. Nah, terbuka amja auratku, dilihat akan jangan. Arti dilihat akan tuh, anu modelnya kada ditutupi. Nah, atau juga najis tadi dilihat akan. Nah, jadi harus langsung dibuangin najisnya, langsung ditutup daripada auratnya. Di mana najisnya tadi? Minat taubi, daripada pakaiannya, daripada bajunya. Kalau ada daripada najasah harus dibuang. Wal badani, di awaknya. Makanya mandi dulu sebelum sembahyang umpamanya nih. Kalau pina ada najis, tapi rigat itu belum tentu najis lah. Najis pasti rigat. Ini kebanyakan alasan. Alasan anu aja, tapi ku rigat, salawar ku rigat. Padahal rigat itu belum tentu najis. Kena tanah, kena pasir aja kada jadi masalah itu. Kada najis. Jadi rigat itu belum tentu najis. Najis itu pasti rigat. Ya. Jangan jadi alasan. Rigat ya. Anu bakas anu tadi, bakas di pahumaan. Ini tanah itu selagi kita sangka suci, maka suci. Lain kita melihat di situ misalkan ada sapi behera misalkan, atau misalkan kambing bakameh. Nah, habis itu kita jajak, sudah tahu bahwa najis itu kada. Itu jelas najis.
Jangan dibangsa sembahyang. Anu ya, ini habis menjajak tahi kerbau tadi ya. Nah, jangan lagi dibosem sembahyang karena yakin. Munnya kada yakin, munnya kada tahu itu kada apa-apa. Munnya kada tahu. Munnya tahu, nah ini kada sah. Karena membawa najis. Wal makani di tempatnya juga. Makanya pakai pesahapan. Supaya apa? Sejadah toh. Sejadah itu supaya melindungi daripada sesuatu hal yang najis. Kalau ada najis. Ini syariatnya siapa? Syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara sembahyangnya siapa? Sembahyangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu nang kita turuti kadada lagi dah kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kepada para sahabatnya, menyampaikan kepada para tabi'in, kepada para tabi'in, terus sampai kepada ulama, sampai kepada kita. Nah, jadi ilmu itu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan fiqih itu kelakuan Nabi. Itu perangainya Nabi. Itu akhlaknya Nabi. Nah, jadi yang kita contoh adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariah, syariati. Syariat yang disyariatkan itu ujar Nabi adalah syariatku. Yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, mudahan kita kada lepas dari Nabi hubungan nih. Hubungan lawan Nabi, hubungan lawan Tuhan kan, kita melewat sembah yang lima waktu ini tadi. Yalah, lawan Nabi pang supaya kada lepas hubungan, solawat jangan dilepas. Solawat jangan dilepas. Solawat harus diperhatikan. Biar sehari kurusa banyak. Kurusa banyak-banyak. 300 sehari, 300 tapi titir. Dikitnya aja 300. Aku biasa 30.000 solawat. Hadang dulu. Sekali membaca solawat 30.000 harau. Isuknya kada terbaca lagi. 2 tahun kada terbaca. Lebih baik dengan sedikit ini tapi titir. No. Terperhatikan solawat. Ujar guru, orang yang memperhatikan dengan solawat, maka orang tersebut berberkah hidupnya. Kada mungkin kada makmur, pasti Allah memperhatikan kepadanya. Kada mungkin kada ibaratnya sakit nih, orang yang membaca solawat tuh kada mungkin sakit, kada mungkin sengsara. Nah, maka daripada itu kita mengadakan daripada apa namanya supaya terperhatikan sholawat, supaya terperhatikan sholawat. Caranya yaitu kita membuat satu yang namanya komunitas, mengajak orang-orang bersholawat kepada Nabi Muhammad dan diperhatikan. Jadi diingatkan terus, yang belum membaca sholawat, sudahkah baca sholawat? Diingatkan 300, alhamdulillah baca sholawat 300 sampai 40 hari. Berhasil 40 hari, nah naik pulang, nah naik pulang sampai 700, naik pulang sampai 1000 kali membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pian munnya hendak masuk apa namanya aplikasinya, catat nomornya, nanti kena dimasukkan. Ini ada yang belum masuk lagi nih, belum masuk, itu nomornya nomor ulun, silahkan disimpan. Nanti pian chat ulun jamaah masjid raya, insyaallah nanti admin memasukkan daripada pian ke dalam grup itu dan terperhatikan. Silahkan catat nomornya. Catat nomornya, mudah-mudahan itu kita menjadi alat sebagai memperhatikan daripada solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang belum masuk grupnya silahkan masuk. Enggih, catat ya nomornya itu. Itu nomor ulun tuh. Jadi catat nomornya, chat. Apa artinya tulis? Apa namanya? Ulun dari Masjid Raya, insyaallah. Atau nama katulis itu, nama siapa? Ulun dari Masjid Raya. Insya Allah nanti dimasukkan di dalam satu grup itu.
Catat nomornya. Yang belum masuk silahkan chat kena itu. 08 12 58 55 10 10. 08 12 58 55 10 10. Mudah-mudahan ini semua menjadi hubungan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu nanti dipadahkan cara-caranya, dan supaya ini tujuannya supaya terperhatikan solawat. Mudah-mudahan hidup kita berberkah, anak-anak kita menjadi anak soleh dan solehat, dan mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut ilmu yang memberi manfaat, dan mudah-mudahan usaha kita berberkat, dan mudah-mudahan apapun yang kita minta kepada Allah dikabulkan segala hajat. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sembahyang itu pulang, wajibu alal qadiri ayyusalliyal fardhu qa'iman, wajib atas orang yang mampu, bagi orang yang mampu itu sembahyangnya qa'iman, dalam keadaan berdiri. Nah, dalam keadaan berdiri, munnya kada kawa sembahyang berdiri maka berduduk. Munnya kada kawa, munnya kawa aja berdiri ya. Karasi dipaksa, dipaksa berdiri. Munnya kada kawa berdiri hanya berduduk. Munnya kada kawa berduduk hanya berabah. Munnya kada kawa berabah juga napa? Pakai isyarat mata. Munnya kada kawa pakai isyarat mata, pakai isyarat hati. Munnya kada kawa juga pakai isyarat hati, baik mati. Panai. Pina kada handak tu nah sembahyang. Pina dasar kurangnya kada handak sembahyang kaya apa? Baik sembahyang akan. Orangnya kada hakun sembahyang, baik sembahyang kan. Nya orang nang kada sembahyang tu boleh aja. Ada syaratnya juga. Boleh lah kada sembahyang, boleh. Berdosa lah kada. Hon. Syaratnya apa? Gila. Jadi munnya kada handak sembahyang gila dahulu. Nah, supaya hendak ada sembahyang juga nih, gila dahulu. Jadi orang nang kada sembahyang, orang nah yaitu yang menyambat. Nah, jadi walhasil jangan sembahyang ini Rasulullah sembahyang panglah. Iyalah, jakanya Rasulullah ada sembahyang. Ini Rasulullah sembahyang. Rasulullah sembahyang. Dan sembahyang ini mula-mula yang dihisap. Awal yang dihisap oleh Allah yaitu sembahyang. Kalau sembahyangnya ini baik, bagus, diperhatikan, maka seterusnya itu baik. Yang lain itu bagus berarti. Yang menggiring nih. As-salatu imaduddin, ini tihangnya nih. Munnya tihangnya hancur. Hancur agamanya. As-salatu imaduddin. وَمَنْ أَقَوْمَهَا فَقَدْ أَقَوْمَ الدِّينَ وَمَنْ حَدَمَهَا فَقَدْ حَدَمَ الدِّينَ. Orang nang وَمَنْ تَرَقَهَا فَقَدْ حَدَمَ الدِّينَ. Inya meninggalkan sembahyang maka dia menghancurkan daripada agamanya. Ya kan tihang tu nang iya mualah rumah tu nang tihang tu yang iya lah. Iyalah pasti ada tihangnya, biar rumah kada bertihang tapi di dalamnya tu pasti ada tihangnya. Ada masjid tanpa tihang ada kala? Di Banjarbaru kah? Masjid kada bertihang ya. Tapi di sela-selanya tu ada tihangnya. Ya kah? Ini apa? Konstruktur kan namanya? Iyalah. Apa konstruktur apa? Ya pokoknya itulah bahasa tukang nih. Ulun ni numpang harus belajar kena jadi tukang nih.
Mu'ulah apakah? Nah jadi konstruktur tadi itu harus ada tiangnya. Ini dinding ini nah pasti di situ ada tiangnya. Cari aja pasti ada tiangnya. Nah dinding-dindingnya sampai dinding sana. Ini nih pulang nih, ini tiang nang cagan menyandang ini tadi. Kubah nih tadi. Nah, tapi ini di dinding-dinding ini pasti ada tiang. Masjid tanpa tiang ya, ada mungkin tuh. Pasti berarti betihang. Cari aja pian, kada mungkin kada betihang. Pakai apa mendirikan masjid tadi? Nah sama sembahyang tadi imaduddin, tihangnya agama, ujar Rasulullah. Agama seseorang itu nah tergantung sembahyang. Bahkan bisa dihukumi orang yang kada sembahyang itu kafir. Yang jelas dulu kufur terhadap nikmat sehat, nikmat macam-macam di situ, banyak nikmat yang kada dihitung lagi. Nah kada sembahyang, tertinggalkan sembahyang. Nah nang kada sengaja dia tertinggalkan di qada, apalagi nang sengaja, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai sengaja meninggalkan daripada sembahyang. Munnya sembahyang ni beres, ini dihisap pertama nih. Awal-awal mula-mula yang dihisap itu sembahyang. Sembahyangnya ini kada beres, semuanya tu bakal kada beres tuh. Bakal sakit berataan. Sakit berataan. Dari mana rezeki? Ya, mah hancur tuh berataan tuh. Dari mana kayak apa kehidupan? Mah hancur berataan tuh. Pertanyaan-pertanyaan yang lain, hisap-hisap yang lain, perhitungan yang lain bakal rusak berataan. Tapi kalau sembahyangnya beres, maka semuanya itu bakal beres. Kayak apa keluarga, jurang ditakuni orang nih. Kayak apa ikam mendidik anakkah kadakah? Kayak apa rezeki kah? Beres semuanya. Kenapa? Karena sembahyangnya beres. Karena sembahyangnya bagus. Karena sembahyangnya diperhatikan. Terus semuanya itu diperhatikan oleh Allah. Jadi as-salatu itu hubungan. Salat itu artinya hubungan. Itu sembahyang itu artinya hubungan antara hamba dengan Tuhan. Jadi salat itu hubungan. Lalu ada pulang salawat, hubungan umat dengan Nabi Muhammad. Jadi hubungan kita nih sebagai umat dengan Nabi Muhammad lewat apa? Lewat salawat. Ada pulang hubungan antar umat itu namanya silat. Jadi salat, salawat, silat. Silat besok, silat ijar kita silatul arham, silatul rahim. Nah, silatul arham, silat. Silatul rahmi ijar kita. Nah, itu hubungan antara kita. Saling tolong menolong di dalamnya. Nah, berhubungan silaturahmi. Silaturahmi. Biar silaturahmi tidak terputus, adakah duit 100? Nah, iya nih. Ini minjam duit ngarannya. Ini betul tolongan, pangla betul tolongan. Ayo ha, punya ada duitnya minjam ya. Punya kada dapat kayak apa? Silaturahmi, Bang. Silaturahmi ini ini banyak rezeki. Banyak rezeki. Ayo aja yakin aja lawan Nabi, rancaki aja silaturahmi situ nah. Cara silaturahmi dipadahi sudah oleh Rasulullah, ditagur dulu orang tadi. Disapa dulu. Kada apa-apa juga SKSD. SKSD itu ada apa-apa juga, sok kenal, sok dekat. Nah. Assalamualaikum Pak Haji. Ngaran Pak Hajinya kada tahu. Apa kabar pian Pak Haji? Masya Allah. Silaturahmi. Lalu akhirnya kena munnya pina cocok aja pemanderan. Nah, lalu berlanjut tuh. Berlanjut. Di mana rumah pian Pak Haji? Oh, aku di gang sebelah situ aja. Para anu situ, para pasar. Oh, jadi pian setiap hari lah ke masjid sini. Aku sembahyang di sini. Nah, silaturahmi.
silaturahmi itu tegur sapa dulu. Nah, mbah tegur sapa tadi, ujar Nabi apa? Ubusus salam. Tegur sapa dulu, jangan sungkan-sungkan untuk menegur orang. Ini sama-sama manusia, pasti memerlukan pertolongan. Yang kita mintai pertolongan siapa? Nah, manusia dahulu. Iyalah. Manusia dahulu. Tetap minta kepada Allah, tapi kada melepas kita dengan hubungan kita dengan manusia juga. Dengan wali-walinya kita berhubungan juga. Dengan Nabi kita berhubungannya. Dengan Tuhan melewat sembahyang 5 waktu di dalam sehari semalam. Itu nang wajibnya. Nah, ada melepas dah hubungan. Biar ya silaturahmi dulu. Menyebarakan salam. Jangan sungkan-sungkan, jangan sopan-sopan menegur orang memakai salam. Itu kode itu. Itu kodenya orang Islam. Assalamualaikum. Oh, mendoakan lawan orang. Kita mendoakan lawan orang, orang pun menjawab dengan doa juga. Waalaikum salam. Mengucap salam hukumnya sunnah. Jawaban salam. Waalaikum salam. Nah, itu jawabannya. Bukan wajib. Assalamualaikum. Wajib. Nah, salah. Ini mulai kada fokus sudah ini. Jawaban salam waalaikum. Nah, mengucap salam hukumnya sun. Nah, hukum menjawab salam wa. Nah, hukumnya hanya wajib. Punya jawaban salam waalaikum salam. Iyalah. Waalaikumsalam. Lalu di situ ada hubungan. Lalu ujar Nabi apa? Wasilil arham. Lalu menyambung silaturahmi antar manusia dengan manusia lainnya. Ini yang paling himung siapa? Yang paling gembira siapa? Yang paling bahagia kalau kita silaturahmi siapa? Rasulullah. Melihat umatnya bersatu, paling himung Rasulullah. Karena musibah yang terbesar bagi umatnya Nabi Muhammad yaitu mereka tidak bersatu. Mereka saling bercerai-cerai berai. Ini musibah terbesar bagi umat Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Makanya silaturahmi penting. Silaturahmi jangan sungkan-sungkan. Ini amalan masuk surga, gawian orang surga, gawian orang-orang yang mulia, yaitu silaturahmi. Nah, imbah tadi menyebarkan salam, ubsus salam, wasilil arham. Lalu kemudian apa? Nah, hanyar di sini apa? It'amut ta'am, memberi orang lain makan. Dimakani orang. Beri makani, surungi. Munnya ada tamu datang ke rumah, surungi. Sudah tuntung lawan manusia nih. Menyebar salam sudah. Habis itu silaturahmi sudah. Memberi makan sudah juga. Nah, hanya nang kampat menghadap Tuhan. Salatul lail wan nasun niyam. Sembahyang malam, orang lain dalam keadaan tertidur. Orang guringan ia sembahyang tengah malam menghadap Tuhan, mendoakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah daripada pekerjaan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Udkhulul jannata bisalam. Maka masuklah ujar Nabi ke dalam surga dengan keselamatan. Silakan masuk surga. Jadi ini gawian surga, gawian orang-orang yang mulia. Salam dulu yang disebar. Habis itu meningkat pulang silaturahim. Kemudian meningkat pulang memberi makan. Biar orang kekanyangan, beri makan dulu. Bisa aja pura-pura, aku sudah kanyang. Makan sudah tadi, sudah. Makan siang lah biar. Kada bisa apa aku makan siang ya? Makan malam, kada bisa kan makan malam.
Bapak pian makan apa? Makan nasi. Nih, bujur Sidin. Malah biu sakalinya. Pokoknya tawari dulu orang nih, antangakan dulu makanannya, jangan ditawari yang betakun nang basa-basi. Makan kafian jangan, kan usah ditakuni kayak itu lagi. Sudah ambilkan makanannya, surungi. Biar seadanya dan harus seadanya. Jangan pian membikin repot sendiri. Jangan mau lah repot. Takutannya nih ada tang tamu. Habis itu pian kadangnya aku ke pasar dulu lah. Aku nukar ayam, aku menyembelihkan ini macam-macam. Nukarnya berapa? Maharagunya lapah, uyuh. Duit habis. Tamu tadi pulang, oh. Dimakannya, Bang. Cuma kan repot. Arti repot, artinya itu munnya ada tamu jangan repot. Nah, itu tuh. Munnya ada tamu jangan repot, seadanya aja. Ini tamu nang datang. Tamu kalau nang anak datang, lain kita mau undang orang. Nah, hanya kita berrepot. Kan apa, Pak? Menyiapkan kita nak mau undang orang, Pak. Nah. Jadi rumah harus bersih, makanan harus siap, minuman harus siap. Kita mau undang orang. Kalau misalkan orang nang hendak datang, pian seadanya aja. Arti seadanya aja, jangan nang wah, rumahku sabak makanya aku datang tamu, parusa gin ja, parusa didatangi aku aja, kita di lain aja. Nah, lalu kada terjalin silaturahminya. Munnya orang nang hendak datang, rumah tuh seadanya aja, biar sabak. Biar nang kayak kapal pecah. Untung orang nang mau datang ke rumah. Kenapa? Orang yang mau datang ke rumah, maka menurut riwayat, dosa-dosa serumahan diambil, dihapuskan. Menurut riwayat ada malaikat, satu malaikat yang membawa daripada dosa orang yang satu rumah tadi, dilemparnya ke laut. Nah, ada yang menurut riwayat lagi, tamu itu membawa daripada dosa-dosa yang ada di dalam rumah itu serumahan. Nah, oleh karena itu, jangan alergi dengan tamu. Apalagi orang nah hendak datang, bersyukur bana kita kedatangan tamu. Imam Ali tuh, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sehari aja Sidin kadada tamu, Sidin bertaubat langsung kepada Allah. Sehari kadada tamu, bertaubat Sidin kepada Allah. Ada salah apa aku nih ji Sidin? Ada salah apa ji Sidin? Bertaubat Sidin. Munyi kita ini sako hari-hari bertaubat. Hari-hari kada pernah kedatangan tamu. Ya Allah. Kenapa gerang tamu itu jadi kada mau datang? Apa salah kita? Pelayanan kita kah di mana kurangnya? Ya tadi, it'amut ta'am, beri orang lain makan. Makani orang. Makani biar sedikit seadanya. Seadanya. Atau kada kawa memberi makanan, minuman diberi. Minuman. Ini kada tamu sudah 2 jam duduk di rumah, panas burit tamu. Ya tuh, banyu putih kada keluar. Ya Allah. Ada akuarium di situ. Ini ku minum kah banyu akuarium ini? Tamu kasihan kehausan 2 jam sudah duduk. Allah, jangan sampai panas burit tamu. Burit tamu itu nah jangan sampai panas. Jadi tamu itu diminumi. Surungi banyu putih kah dulu? Asa ada beduhulu nang beduhulu nih. Banyu putih beduhulu. Kita kada tahu orang tu haus kah kada kah sebelum ke rumah kita tadi minum kah kada kah kada tahu kita. Banyu barang dulu nang kayak di hotel juga welcome drink ya kah? Nah, ada minuman selamat datang ya Allah. Nang kayak di Mekah, nang kayak di mana-mana ada welcome drink namanya. Oh, nyaman tamu tadi ya Allah. Ini pekerjaan Rasulullah. Ini akhlak Rasulullah. Jangan sampai orang-orang barat meniru daripada akhlak Rasulullah, sedangkan kita umat Sayyiduna wa Maulana Muhammad jauh daripada itu. Ujar Abah Guru bari munnya tamu tuh kada kawan bari duit, bari makan. Munnya kada kawan bari makan, bari minum. Munnya kada kawan bari minum juga. Jadi sini antarakan kekendaraannya. Antarakan.
sampainya bulik. Munnya kada bakan teraan. Nah, dadah kawai-kawai. Artinya ni orangnya bulik berjalan gitu nah. Untung benar ada datang tamu ke rumah kita. Apalagi misalkan orang soleh, apalagi wali misalkan yang datang ke rumah nih. Ya Allah, orang soleh datang ke rumah, jangan balasan. Ini balasan. Guru aja Sidin anak ke rumah, anak umpat bakam nih, umpama nih. Sidin orang soleh. Sidin babacaan di mana umpamanya di dilanggar umpama nih. Umpama. WC langgar tuh kurang layak umpama. Ini rumah nih bagus saja kan. Sidin anak umpat bakam nih di rumah pian kawal aja. Jangan. Ya. Rumahku kayak kapal pecah. Tapasan di mana-mana aja apa macam-macam. Ya Allah. Beruntung. Rumahnya yang dimasuki oleh orang soleh. Ada satu cerita Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri pernah memasuki rumah seseorang. Jadi rumah itu dilihat oleh alim ulama. Bahwa di rumah itu ada cahaya. Yang cahaya itu sudah lawas 500 tahun dah. Dan cahaya itu tembus sampai ke langit ketujuh. Ini orang soleh yang melihat kasyaf. Melihat itu tadi. Melihat itu. Lalu ditakuninya, Abah Biani orang soleh kah? Yang diam di rumah ini? Kada aja. Biasa aja. Kahipian pang. Kada juga. Biasa aja. Datupian pang. Mungkin pernah diam di rumah sini orang soleh. Ada juga, dah tulun orang biasa aja, kuburannya biasa aja. Nah, ada Datu Ulun, ujar nang ampun rumah tadi, pernah berkisah. Pernah ada riwayat bahwa rumah ini didatangi oleh Imam Hasanul Basri. Pantasan ini rumah 500 tahun cahayanya kada hilang-hilang. 7 turunan sudah. Bahwasanya nih ini bisi datu, datunya tadi pernah rumahnya tadi dimasuki oleh Imam Hasanul Basri. Nah, oleh karena itu munnya ada orang soleh itu kesempatan rumah kita yang kita cintai nih, rumah kita yang kita sayangi untuk dimasuki orang soleh. Jangan alergi, jangan. Munnya ada tamu masuk beruntung. Beruntung ya bakhtana. Beruntung kita rumahnya dimasuki orang apa namanya? Tamu. Tamu aja beruntung apalagi orang soleh. Satu napasnya orang soleh maka membuat satu kampung itu mendapatkan rahmat dari Allah. Satu napasnya. Apalagi sidin anu bihinak di situ mamaginnya berapa rahmat yang diturunkan oleh Allah. Satu napas daripada orang soleh itu membuat mendapatkan rahmat satu kampung itu tadi. Jadi kampung yang dilalui orang soleh itu beruntung. Karena yang dibawa orang soleh tadi apa? Akhlak-akhlak Nabi, perangai-perangai Nabi, adab-adab Nabi, gawian-gawian Nabi, sunnah-sunnah Nabi yang dibawanya. Nabi sebijian ya apa? Rasulullah nang masuk ke dalam kampung kita. Untung kada? Ya bakhtana. Ini apa? Bahasanya tuh gambaran Nabi, orang soleh ini. Perangainya Nabi, akhlaknya Nabi, Masya Allah. Jangan tolak tamu untuk datang. Jangan tolak tamu untuk datang ke rumah kita. Karena tamu yang datang ke rumah kita itu membawa manfaat yang luar biasa. Kalau perlu layani tamu tadi. Tapi munnya 3 hari sudah pemalam itu lain tamu lagi. Itu mukim ngarannya. Mukim.
pemukiman. Itu bermalamnya sampai 3 hari itu lain lagi kadangnya itu lain tamu itu. Tamu itu batasnya 3 hari ya. 3 hari sudah habis sudah. Munnya bermalam 3 hari. Nah iya ambil lain tamu ini. Nah meelangi orang garing juga jangan terlalu lawas. Meitihi orang garing nih iadul marid. Jangan lawas-lawas. Ini kada bilang anak seharian ia datang. Pisang goreng habis, buah-buahan habis, wadai habis. Majar aku sudah garing, wadai aku dimakan pulang aja. Aku makan apa lagi jenang garing. Jadi menangi orang garing itu sempat aja, mbak didoakan sudah mudah pian sehat dah. Itu menjenguk orang garing adabnya juga. Nah bertamu ke rumah orang beradab juga. Munnya jurang, apa kabar jurang? Itu berarti boleh belawas. Amunnya jurang, apa hajat jurang? Itu jangan belawas-lawas. Mungkin sidin ada kesibukan. Apa hajat? Apa hajat ikam? Itu sidin sekedar mengabulkan hajat aja. Sidin membuka itu gini syukur sudah. Munnya sampai menakuni apa hajat ya sidin? Udah jangan lawas-lawas lagi. Bulik lah kasih. Berarti sidin tuh ada kesibukan toh. Nang belum diselesaikan. Ya kan? Mungkin lagi apakah sidin? Kada tahu gitu ya kala. Nah, munnya sidin betakun apa kabar ikam ya sidin? Lo tuh lawas sih. Ada apa lagi? 2 hari 2 malam kada apa. Munnya sidin betakun. Jadi lihat-lihat juga jangan sampai diusir, diusir tuan rumah jangan sampai ya Allah. Jadi melihat juga. Jangan sampai sedang dalah aja. Nah ya amlah. Munnya tuan rumah bocap nang itu munnya kita kada paham juga, purun juga. Jadi harus mengerti dan paham dengan kondisi orang. Nah, silaturahmi kan ke rumah orang. Dan juga adabnya jangan menghadap ke dalam rumah orang. Menghadapnya itu ke samping atau keluar sama sekali. Ini haratan menghadap ke dalam rumah orang nah sik. Sekalinya bini orang mantuk mandi bandukan di dada. Nah, ini kebiasaan sudah di dalam rumah kada apa-apa ya kalau ada anak, ada lakinya kada jadi masalah. Ini kada nah iya. Seitihi. Rezeki lah nih itu. Rezeki apa kada badap madep ke dalam rumah orang. Orang biasa sudah kan di dalam rumah tuh kayak apa kah kayak apa betilanjangnya kada apa-apa ya kalau lalu pas pulang haratan benapa banduk di dada terlepas pulang ya nah tamunya bokuriak nang tuan rumah maginnya bokuriak terkejut juga ada siapa ini di rumah sekalinya si kawan abahnya, abahnya mentok juga ke dapur. Nah iya am, dah jadi camoh jadinya. Jadi munnya di rumah orang, ya Allah, di duduk di kursi juga nih cari nang menghadap keluar atau cari nang menghadap ke samping, jangan menghadap ke dalam. Dan juga adabnya pulang bersilaturahmi, bertamu ke rumah orang, jangan mengitihi gambar-gambar orang. Jangan diitihi. Mungkin ada gambar nang kada boleh dilihat. Ini adab nih. Mitihi. Ah, gambar lagi anum kayak ini lagi. Kada bunga selalu sekali aja lagi anum ini aja. Nah, ini ada gambar-gambar nang kada boleh dilihat. Jadi harus ada adabnya. Dan juga mengatok rumah orang sepandang 3 kali gin. Sudah minyak kada dibuka orang boleh kayak lagi. Ada sandalnya ada aja. Mungkin nih sidin pakai sandal hanyar. Iya harus berjalan ke apakah. Dan juga kada boleh melihati di jendela orang. No di jendela orang cengang-cengang. Ada orang itu aja. Aduh apa ini. Melihati ke dalam rumah orang. Haram hukumnya bukan tentang anu lagi bukan tentang adab lagi ini sudah melanggar sudah haram hukumnya ini hak orang ini kada boleh melihat ke dalam ada orang ini jadi katok aja 20 kali aku mengatok kada dibukai aja itu hak orang ada orangnya kah kada ada orangnya kah dibukai kah kada dibukai kah nah ya kala jadi hak orang itu
Furudus shalah dan kewajiban-kewajiban di dalam sembahyang, wallahu a'lam bishawab. Jadi hubungan itu tadi ada tiga hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada Rasulullah, dan hubungan kita kepada umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad. Jadi ada tiga itu, mudah-mudahan terhubung terus. Jadi hubungan kita dengan Allah melewat sembahyang, lewat sholat. Hubungan kita dengan Rasulullah, sholawat. Perhatikan sholawat, biar sedikit. Biar sedikit, sehari sedikit. Ini amalan yang paling bagus masalahnya. Ya kelalah, amalan yang paling bagus yaitu sholat. Sholawat nang dibaca. Biar banyak, bisi sholawat menjak ada dibaca. Baca sholawat. Supaya hidup berberkat. Kada mungkin sengsara, kada mungkin sakit, kada mungkin orang tadi terbengkalai hidupnya kalau dia memperhatikan sholawat. Dibaca sholawat dengan istiqomah, biar aja sedikit-sedikit dikit. Itu masuk biar chat nomornya itu masuk, insya Allah kita ulur masukkan ke dalam grupnya, dan insya Allah kita akan sama-sama baca sholawat setiap hari minimal 300, sedikit-sedikit. Mudah-mudahan ada berkahnya. Mudah-mudahan yang sedikit itu ada berkahnya. Wallahu a'lam bishawab. Minta rela, minta ridha, minta halal ampun maaf dunia akhirat. Abdul Ladzi Grifa.

Di masa lalu, hutan-hutan di Jawa Timur menyimpan sebuah rahasia kelam. Sebuah biji pohon liar yang jatuh ke tanah, ditakuti dan dijauhi masyarakat. Mereka mengenal sebagai ramuan ilmu hitam. Siapapun yang berani memakannya secara langsung akan tumbang dalam hitungan jam. Karena di balik cangkangnya yang keras seperti batu, tersembunyi senyawa asam sianida murni yang sangat mematikan. Namun disinilah keajaiban dan kecerdasan sejati leluhur Nusantara dimulai. Tanpa laboratorium modern ataupun peralatan canggih, nenek moyang kita menemukan metode detoksifikasi yang sangat jenius. Biji-biji mematikan itu mula-mula direbus, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikubur jauh di dalam abu vulkanik selama berhari-hari. Cara kuno ini sempat membuat para peneliti barat kebingungan. Bagaimana mungkin abu vulkanik ternyata secara alami mengisolasi panas dan memicu proses fermentasi alami. Proses inilah yang secara ajaib melarutkan seluruh racun sianida tanpa menyisakan bahaya sedikit pun. Ketika cangkang batunya akhirnya dipecahkan, sebuah transformasi luar biasa telah terjadi. Ikatan racun maut di dalamnya hancur total, lalu bermutasi menjadi black gold. Cairan hitam pekat yang meledak dengan kandungan super antioksidan, zat besi, dan vitamin C murni. Dari biji mematikan yang semula dihindari, lahirlah kluwek, bumbu magis yang memberikan warna hitam legendaris, aroma pekat yang khas, dan rasa gurih yang mendalam pada sepiring rawon, salah satu sup terbaik di dunia. Kuliner Nusantara kita bukan sekedar tentang rasa yang memanjakan lidah, melainkan sebuah bukti ilmu pengetahuan dan warisan abadi dari leluhur. Jadi, sudahkah Dang Sanak mengapresiasi keajaiban kluwek di dalam mangkuk rawon Anda hari ini?

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habat Rompak, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Dengan nomor 4, Walhi menilai Kalimantan Selatan memasuki fase darurat kebakaran hutan dan lahan. Di Kalimantan Selatan, mayoritas titik api atau panas terpantau justru berada di kawasan konsesi, pertambangan, dan juga perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan hasil pemantauan Walhi Kalsel, sepanjang 1 Mei hingga 22 Juli 2026, terdapat 1.282 titik panas yang tersebar di berbagai wilayah di Kalimantan Selatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 907 titik panas berada di area konsesi pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Raden Rakif Wibisono, memperingatkan jumlah titik panas ini berpotensi terus meningkat seiring dengan memasuki musim kemarau. Menurut Raden, pemerintah harus segera melakukan evaluasi secara menyeluruh dan juga transparan terhadap seluruh pemegang izin wilayah konsesinya yang mengalami kebakaran. Ditegaskan, nasabah perusahaan yang terbukti lalai maupun sengaja membiarkan kebakaran terjadi harus dikenai sanksi tegas sehingga pencabutan izin. Selain itu juga, Walhi meminta untuk pemerintah menghentikan penerbitan izin baru di sektor industri ekstraktif sebelum persoalan tata kelola dan pengawasan terhadap izin-izin yang telah ada benar-benar dibenahi. Secara nasional, Walhi mencatat sejak 1 Januari hingga 27 Juli 2026 terdapat 118.420 hotspot di Indonesia dengan luasan indikatif karhutlah mencapai 107.649 hektar. Pulau Kalimantan menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah dengan total 34.262 hotspot dan luas indikatif karhutlah mencapai 33.837 hektar yang tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Temuan Walhi menunjukkan sekitar 47% hotspot di Pulau Kalimantan berada di kawasan konsesi perusahaan. Rinciannya 10.737 hotspot berada di konsesi perkebunan kelapa sawit, kemudian 7.880 hotspot di konsesi pertambangan, kemudian 6.905 hotspot di konsesi perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Demikian kabar Pro 4 dan Sanak, terima kasih dan salam budaya.

Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Selamat malam dan sanak Sewan Cafe kembali menemani Anda untuk malam hari ini bersama Surya dalam rekan kami, operator kami. Dan kita dalam acara Ragam Budaya Sambung Rasa, kita akan membahas tentang filosofi pohon dalam budaya Jawa. Saya selalu tertarik dan penasaran begitu ya tentang filosofi masyarakat Jawa yang memang betul-betul hidup sampai hari ini. Bahkan ada salah satu juga yang saya jadikan apa ya, bukan pedoman sih ya, tapi satu hal baik yang saya juga lakukan dalam hidup saya tuh urip iku urup gitu ya. Nah, nanti kita mau bahas nih tentang filosofi pohon bersama Rizal Dwi Prasetyo. Saya mau kenalan dulu karena ini kali pertama saya bersama beliau. Selamat malam, Mas Rizal.
1: Selamat malam.
0: Panggilannya
1: Mas
0: Rizal ya?
1: Iya, panggilannya Rizal.
0: Mudah sekali karena saya lihat di foto beda nih.
1: lebih terlihat tua.
0: Mature, lebih enggak, bukan tua, lebih terlihat dewasa.
1: Oh iya, Kak. Yang aslinya atau yang
0: Di foto?
1: Oh, yang di foto.
0: Yang aslinya malah lebih muda nih kelihatannya.
1: Iya, Kak. Oh.
0: Mas Rizal ini akademisi atau apa nih?
1: Enggak, saya kebetulan bekerja di salah satu lembaga pemerintah aja sih, Mas, gitu kan. Dan kebetulan di sini saya orang Jawa yang merantau di bumi Banua begitu. Nah, sehingga ada nih teman-teman komunitas Jawa juga yang juga merantau di sini begitu. Terus kemudian, wah, ayo kita coba ngobrol-ngobrol terkait budaya Jawa, salah satunya dapat kami apa ya sampaikan begitu kan, kami ceritakan begitu melalui Sambung Rasa ini begitu.
0: Jawanya mana nih?
1: Saya aslinya Jawa Timur.
0: Daerah
1: Nganjuk pernah dengar? Pernah dengar?
0: Pernah ke sana.
1: Pernah ke sana. Oh iya. Kapan? Maksudnya dalam rangka apa?
0: Cuman jalan-jalan sih, karena kalau saya sendiri emang sering bolak-balik Surabaya. Jadi
1: kalau jalan-jalan saya agak-agak tanda tanya besar gitu. Soalnya kalau di Nganjuk itu nggak ada apa-apanya sih gitu kan. Mungkin kalau hemat kali ya.
0: Agak-agak sepi kan ya. Maksudnya wisata pun juga nggak terlalu ada.
1: Betul, betul.
0: Malah saya lebih suka yang kayak gitu.
1: Oh iya.
0: Menikmati hidup yang slow living.
1: Oh, oke. Kalau slow living, Jogja, Solo kayaknya bisa jadi pilihan yang baik sih, Mas.
0: Jogja udah terlalu crowded sih.
1: Terlalu crowded ya. Bukan di kota Jogjanya sih, Mas, tapi agak-agak
0: melipir ke atas ke Gunung Kidul gitu ya.
1: Betul, gitu kan, agak-agak melipir gitu.
0: Saya agak sedikit traumatik dengan

0: Gunung Kidul.
1: Kenapa tuh?
0: Ada something something kejadian mistis yang terjadi di kami waktu itu yang bikin okay, ini agak sedikit berkesan nih begitu.
1: Terbawa sampai sekarang ya, jadi
0: terbawa jadinya.
1: Jadi parno gitu mas.
0: Iya lebih ke parno sih. Tapi saya merasakan dahsyatnya Gunung Kidul waktu itu.
1: Oh, ke pantai ya pasti ya kalau Gunung Kidul.
0: Iya pantai dan air terjun dan ada stalaktit-stalaktitnya begitu.
1: Iya, kalau Gunung Kidul mah wisata alamnya luar biasa sih.
0: Betul. Gitu sih, jadi saya merasakan apa yang mungkin banyak diceritakan orang-orang waktu itu.
1: Iya. Saya sendiri kayaknya belum pernah ada pengalaman mistis gitu kan. Maksudnya kayak bukannya pengen sih gitu kan, tapi kayak jadinya kayak beneran gak sih gitu kan ya diceritain orang-orang gitu kan. Adanya apa istilahnya pengalaman-pengalaman mistis gitu kan, makhluk halus kah dan seterusnya itu sebenarnya bener apa enggak sih gitu kan. Karena memang ya jangan sampai sih gitu kan, cuman sejauh ini sih belum ya gitu kan. Tapi
0: jangan ya. Belum. Jangan aja. Jangan karena sampai. Saya merasakan sendiri bahwa itu kita waktu itu ini sedikit cerita pendek, jadi berenam jalan-jalan, jadi emang sudah di planning hari Kamis dan ternyata harus kesana hari Jumat. Dan itu seharian penuh sampai malam tuh kita benar-benar mendapatkan pengalaman mistis yang agak ekstrim waktu itu. Sampai saya tuh poinnya saya mau dibawa ke alam sebelah. Nah itu untungnya masih bisa terselamatkan.
1: Jangan. Saya jadi nggak mau amit-amit gitu. Bisa pulang nanti.
0: Dan okay, kita mau bahas masalah pohon nih dalam masyarakat Jawa. Filosofinya seperti apa nih, Mas Rizal?
1: Oke, siap Mas Awan. Jadi kalau kita ngobrol tentang sesuai dengan topik kita pada malam hari ini ya, gitu kita akan berbicara mengenai filosofi pohon dalam budaya Jawa. Gitu. Jadi pohon itu kalau dalam masyarakat Jawa tidak hanya dianggap sebagai tanaman begitu kan, suatu makhluk hidup yang hanya kita ambil kebermanfaatannya aja, kayak misalnya pohonnya kah, daunnya atau mungkin buahnya begitu kan, dan getahnya kalau karet ya, itu kan yang diambil kan getahnya gitu kan. Tidak hanya sebatas itu, tapi ada makna yang lebih dalam lagi nih Mas Awan gitu kan, dimana dalam pandangan masyarakat Jawa, alam dalam hal ini adalah termasuk juga pohon ya, tanaman begitu. Ini merupakan suatu ciptaan Tuhan juga yang setara begitu dengan manusia. Sehingga kita ini satu kesatuan gitu loh. Jadi kita setara dan satu kesatuan sehingga dalam menjalankan kehidupan ini harus harmonis dan saling menjaga begitu, Mas Awan begitu. Jadi secara filosofis gitu kan, secara fungsi sosial gitu kan, dan ekologisnya itu alam atau lebih khususnya ini pohon itu secara apa ya, makna itu memang sangat luar biasa bagi masyarakat Jawa begitu. Dan yang lebih apa ya istilahnya, lebih dalam lagi apa karakter-karakter atau apa ya, ciri khas dari pohon-pohon tertentu itu dijadikan suatu apa ya, salah satu pegangan hidup gitu loh, cerminan hidup dalam menjalankan kehidupan sehari-hari seperti apa. Nanti akan saya berikan beberapa contohnya gitu kan, pohon-pohon apa aja sih yang sama masyarakat Jawa gitu ya, khususnya itu dijadikan apa ya, pembelajaran hidup gitu. Bisa belajar dari sifat-sifat yang ada di pohon tersebut begitu.
0: Tapi kalau Mas Rizal sendiri apakah termasuk orang yang mempedomani atau skeptis dengan hal-hal yang sudah menjadi landasan hidup orang-orang Jawa ini?
1: Oke. Kalau saya pribadi sih, apakah sudah mengimplementasikan begitu ya, atau sudah mulai berpegangan nih dengan cara hidup begitu kan orang-orang Jawa, mungkin dalam apa namanya era yang sudah maju seperti ini, saya tidak memungkiri bahwa dalam menjalankan kehidupan memang sudah ada yang dipengaruhi dengan cara berpikir atau cara menjalani kehidupan ini sesuai dengan era yang sedang berkembang saat ini. Cuman ada beberapa hal yang memang istilahnya tuh masih mengacu atau berpegang pada budaya-budaya Jawa begitu. Karena saya sebagai generasi milenial juga merasakan teknologi yang belum secanggih ini gitu kan. Sampai teknologi sudah maju begitu kan. Jadi pada zamannya juga merasakan gimana sih apa namanya budaya Jawa itu benar-benar diimplementasikan begitu dalam kehidupan sehari-hari. Tepatnya pada waktu saya masih kecil itu memang betul-betul dirasakan begitu.
0: Kelahiran 90-an atau 2000-an?
1: Aduh teman-teman yang di kantor, mohon maaf ya gitu kan, saya dikira 2000-an gitu kan, saya 90-an.
0: 90-an ya, berarti melintasi zaman-zaman itu. Di mana zaman-zaman yang masih kita no gadget, benar-benar masih bermain permainan tradisional.
1: Betul.
0: Dan masih sangat memasyarakat sampai akhirnya sudah banyak orang-orang yang sudah mulai antisosial ya.
1: Iya, betul sekali gitu kan. Bahkan zaman-zaman pulang sekolah main sama teman-teman gitu kan, siang-siang dimarahin, mainnya ke sawah, main layangan gitu kan, ikut nenek ke sawah buat tanam padi segala macam itu beneran beneran melalui
0: masa itu,
1: melalui masa-masa itu sih. Jadi memang apa ya, dua era yang sangat berbeda ini merasakan gitu sih. Sehingga itu sih yang mungkin kalau dari saya pribadi begitu, dari culture yang dulu begitu kan dengan culture yang sudah berkembang saat ini itu memang menjadi apa ya, fusion gitu kan, menjalaninya itu jadi dua POV begitu sih.
0: Tapi kalau Mas Rio sendiri termasuk orang yang menjalani hidup sekarang masih dengan apa yang diajarkan orang tua dan nenek kakek zaman dulu, atau sudah mulai ikut modernitas yang terjadi nih?
1: Tergantung sih Mas, kan? Karena kalau saya pribadi di era yang sekarang mungkin ada beberapa poin-poin begitu kan, pembelajaran yang kalau zaman dulu sih memang betul harus seperti itu begitu kan. Tapi kalau diimplementasikan di era sekarang atau zaman sekarang mungkin itu agak kurang relevan begitu, atau kurang efisien misalnya, atau kurang efektif begitu, sehingga kita baiknya ya menyesuaikan kembali gitu kan ya, beradaptasi ya, bagaimana kehidupan ini berjalan dan berkembang, dan tinggal pilih aja gitu kan, mana pegangan yang paling sesuai begitu kan untuk dijalankan begitu. Tapi tetap ada beberapa pegangan-pegangan hidup begitu kan yang istilahnya memang tetap dipegang sampai sekarang gitu kan. Bahkan kalau zaman berubah secanggih apapun kayaknya poin itu nggak akan bisa lepas begitu kan.
0: Salah satunya
1: sholat tepat waktu dan rutin begitu, menghormati yang lebih tua, berbahasa yang sopan,
0: santun, ya.
1: Santun. Kalau di budaya Jawa itu ada namanya kromo inggil, bahasa kromo, mungkin Mas Awan pernah dengar begitu, kepada yang lebih tua gitu kan, kepada orang yang tua, orang yang dituakan begitu, itu juga masih saya pegang sampai sekarang begitu. Jadi katakanlah zaman sudah canggih, sangat modern, tapi poin-poin hidup beberapa itu memang akan tetap terus dipegang begitu
0: sampai hari ini ya.
1: Sampai hari ini.
0: Oke. Apalagi sebagai seorang yang sudah mulai merantau dari kapan, Mas Rizal?
1: Saya di Banjarmasin itu 2022 ya. Berarti sudah hampir 5 tahun, 4 tahun.
0: Berarti totally keluar dari Jawa tuh di 2022 atau ya, sebelumnya betul. Sudah?
1: Kalau sebelumnya itu kayak cuman ya pergi dinas segala macam ya, cuman seminggu dua minggu gitu. gitu kan. Tapi yang benar-benar istilahnya
0: keluar dari tanah Jawa begitu ya.
1: Keluar dalam jangka waktu yang lama begitu, long term. Itu ini sih di Banjarmasin ini.
0: Oke. Okay. Walaupun keluar-keluar dinas agak sering ya berarti sebelum ini. Tapi masih ada culture shock enggak sih sebagai orang Jawa yang kemudian tiba-tiba keluar dari tanah leluhurnya begitu.
1: Oke, okay. Khususnya kalau kita ngomongin di Banjarmasin ya, gitu kan. Kalau culture shock sih mungkin ada gitu kan. Cuman jujur enggak yang yang benar-benar ekstrim kayak gitu, benar-benar wah gitu kan, shock banget begitu. Saya justru malah agak kagetnya bahasa Banjar itu agak mirip-mirip sama bahasa Jawa. Ada beberapa kosakata yang sama bahkan begitu kan, kayak misalnya pian gitu kan. Agak kaget tapi di lain sisi itu saya bersyukur gitu kan, karena meskipun awal-awal datang ke sini saya awal datang ke sini itu kayak 40% itu mengerti apa yang teman-teman sampaikan begitu. Sekarang kayaknya udah
0: masih
1: udah kalau mengucapkan mungkin agak-agak
0: susah
1: agak,
0: masih agak, ya
1: bukan susah sih kalau kata teman-teman sih agak aneh katanya medoknya itu keluar gitu kan.
0: Jadi masih sama kayak Mbak Eli kayak ada papa
1: ada papa gitu kan. Jadi medoknya masih keluar gitu. Kalau makanan ya kurang lebih manis ya. Saya cukup lama tinggal di Jogja, bahkan lebih manis daripada Jogja ya, makanan-makanan di sini begitu. Kalau bahasa ada satu yang benar-benar shock, bukan shock sih, saya benar-benar sama sekali nggak ngerti apa yang diujarkan begitu. Itu waktu saya ada dinas ke daerah Tabalong, namanya itu Kelua ya.
0: Kelua.
1: Ya, Kelua. Nah itu kami ada koordinasi, ada komunikasi begitu dengan masyarakat sekitar, masyarakat setempat begitu. Dan saya sampai harus minta bantuan teman saya,
0: ya.
1: Gitu kan. Dan teman saya yang asli orang Banjar juga kesusahan gitu kan.
0: Karena memang di sana dia masih menggunakan Banjar Bahari.
1: Dia Bahari memang, lawas gitu ya.
0: Iya, Banjar yang dulu lawas. Banget yang, gitu ya. Iya, Banjar kunonya kita.
1: Banjar kunonya.
0: Di sana masih ada.
1: Oke, okay. Berarti yang bahasa Banjar kuno itu ya Kelua itu.
0: Kelua. Oh. Dan mereka masih ada K di belakang kalimat misalnya kalau kada tuh kadak gitu. Ya, ya, ya. Dan itu sampai sekarang digunakan oleh masyarakat Melayu keturunan Banjar di Malaysia sampai sekarang.
1: Oh gitu.
0: Begitu.
1: Oke, okay. Berarti mirip-mirip gitu ya bahasa.
0: Malah mereka benar-benar pakai bahasa Banjar kuno di sana. Yang even kami orang Banjar yang modern pun juga mereka, masih belum mengerti.
1: Mereka lebih Banjar daripada
0: orang Banjar. Orang Banjar. Betul.
1: Lebih Banjar daripada orang Banjar.
0: Oke, okay, berarti memang itu ya tidak terlalu sulit begitu ya untuk bisa apa untuk bisa menyesuaikan walaupun baru keluar di umur-umur yang sudah dewasa begitu ya keluar dari tanah Jawa. Betul.
1: Termasuk saya juga sangat terbantu di mana mostly masyarakat Banjar juga sangat welcome begitu, sehingga saya merasa kayak benar-benar diterima dengan baik dan itu mempermudah saya untuk beradaptasi di sini sih gitu. Mungkin yang agak shock di sini panasnya. Masya Allah gitu kan, panasnya kayak luar biasa gitu kan. Saya yang beneran kayak gak expect begitu. Itu pertama itu kayak di rumah. Biasanya tuh kalau libur kan paling di kalau hari-hari biasa kan di kantor ya pakai AC gitu. Nah sekalinya itu hari libur keluar dari kamar yang gak ada AC-nya di ruang tamu tuh siang-siang dan kayak kaget. Wah gitu kan panasnya luar biasa gitu kan. Saya gak kebayang kalau misalnya rumah tinggal di Kalimantan Selatan terus nggak ada kipas atau nggak ada AC itu rasanya kayak sauna mungkin ya.
0: Jadi kalau kayak di Eropa sekarang lagi overhead tuh kita udah biasa di sini.
1: Oh gitu ya. Kita cepat adaptasinya gitu.
0: Sangat cepat adaptasinya.
1: Udah terbiasa. Betul.
0: Saya penasaran dengan pohon-pohonnya, pohon-pohon apa saja nih Mas Rijal yang mungkin memang sangat dihormati dan memang benar-benar berdampingan banget sama orang-orang Jawa nih.
1: Oke, baik Mas Awan. Jadi kalau kita berbicara tentang apa namanya pohon begitu ya, dalam kultur Jawa begitu, itu memang ada beberapa pohon-pohon tertentu yang memang sangat dekat begitu atau sangat erat dengan budaya atau kehidupan masyarakat di Jawa sehari-harinya begitu. Cuman mungkin sebelum kita pohon apa aja sih yang ini gitu kan, yang istilahnya yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Jawa, mungkin saya akan membahas kenapa sih pohon itu menjadi penting banget buat masyarakat orang Jawa, begitu. Sebenarnya itu ada 3 alasan mas gitu kan. Yang pertama itu ada alasan ekologis ya, jadi alasan terkait lingkungan begitu. Masyarakat Jawa mayoritas itu adalah masyarakat agraris gitu kan, atau berprofesi sebagai petani gitu ya, bertani, berkebun gitu. Nah, masyarakat agraris ini kan sangat bergantung pada air, kesuburan tanah, iklim, hutan gitu kan. Dan di situ masyarakat Jawa menyadari bahwa hilangnya pohon berarti hilangnya sumber kehidupan begitu, sehingga mereka takut gitu kan, kalau misalnya pohon hilang berarti sumber kehidupan hilang, rezekinya hilang begitu kan, sehingga di situ timbul persepsi bahwa pohon ini atau lingkungan ini itu harus dijaga begitu. Kemudian alasan yang kedua ini adalah alasan terkait ekonomi tentunya gitu kan. Seperti kita tahu bahwa banyak kebermanfaatan dari pohon ini yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pohonnya, akarnya, getahnya, daunnya, sampai dengan buahnya, itu sangat sangat erat begitu. Jadi itu ada alasan ekonominya. Nah, yang ketiga ini adalah alasan spiritual. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwasannya masyarakat Jawa begitu itu punya keyakinan begitu bahwa alam termasuk adalah pohon ini adalah nilai luhur yang ciptaan Tuhan yang memang harus dijaga. Betul. Begitu kan, dihormati. Begitulah sehingga di situ ada makna spiritualnya begitu. Kemudian kita akan masuk ke tadi contoh-contoh pohon apa aja ya yang istilahnya dekat dengan kehidupan masyarakat Jawa. Nah, yang pertama ini ada namanya pohon beringin. Pernah lihat pohon beringin pastinya ya?
0: Di Jogja itu sedikit apa ya,
1: di alun-alun ya,
0: di alun-alun gitu. Beringin kembar itu
1: betul,
0: jadi sudah saya mencoba sendiri tuh. Maksudnya kan katanya kalau hatinya murni, hatinya bagus bersih tuh katanya bakal plong ya masuk ke dalam.
1: Betul.
0: Itu saya coba sekali, kayak yaudahlah no hard feeling aja, kayak yaudah fokus aja begitu, maksudnya yakin aja sama apa yang kita tuju begitu. Itu pertama masuk tuh, yang kedua kalinya masuk lagi sampai teman saya, kan kami berenam tuh ya, yang before kejadian di Gunung Kidul itu kita alun-alun. Habis itu mau nggak yakin, tapi teman saya semuanya nggak ada yang masuk gitu loh. Jadi yang berlima itu semuanya ada yang mencong ke kanan, ada yang ke kiri gitu loh. Tapi sampai mereka itu penasaran kayak, Wan, kamu coba lagi sekali dong gitu. Even sampai ketiga kalinya saya tetap masuk lurus. Sampai teman saya tuh kesel kayak, kok bisa ya kami semua tuh, padahal mereka merasanya bahwa mereka jalannya lurus gitu, tapi ya, benar, tiba-tiba benar, berbelok gitu. Itu yang saya yakin bahwa memang, ya memang pedoman orang Jawa tuh emang kuat begitu di pohon ini begitu.
1: Iya benar. Jadi betul. Jadi pohon beringin ini adalah salah satu atau bisa dibilang bahkan pohon paling sakral dalam masyarakat atau budaya Jawa ya, begitu ya mas. Pohon beringin ini dianggap sebagai simbol perlindungan dan persatuan begitu. Nah, kalau di Jogja, di alun-alun Jogja kan melihat pohon beringin ya. Tapi kalau Mas Awan itu ke alun-alun di banyak kota di Jawa, hampir semuanya ya gitu kan. Saya nggak bilang 100%, tapi hampir semuanya itu ada pohon beringinnya begitu. Nah,
0: betul, di Malang juga,
1: ada ya,
0: ada
1: gitu,
0: betul.
1: Kan. Entah itu dijadikan pohon utama kayak di Jogja kan, ya cuman ada dua itu ya, gitu kan. Atau memang ya tanamannya banyak begitu, tapi bisa dipastikan biasanya akan ada pohon beringinnya,
0: betul.
1: Begitu. Nah, secara apa ya, sifat tanamannya sendiri, beringin ini memang batangnya besar, akarnya kuat, umurnya panjang, bisa sampai dengan ratusan tahun. Kemudian pohonnya kan juga rindang, teduh, begitu kan ya. Kemudian apa namanya, ya dia tanamannya sangat ideal lah untuk dijadikan apa namanya, peneduh begitu, atau ditanam di tempat terbuka begitu. Nah, ini merupakan suatu simbol begitu, atau cerminan bahwa seorang pemimpin tuh harus kayak pohon beringin,
0: mendamaikan begitu, kan? Begitu ya.
1: Pemimpin itu harus yang mengayomi, mempersatukan masyarakat atau rakyat yang dipimpinnya. Kemudian dia harus teguh gitu kan, dan harus melindungi itu tadi. Sifat-sifat itu yang dimiliki oleh pohon beringin gitu kan, yang sehingga apa ya istilahnya, dijadikan apa ya, cerminan begitu. Seorang pemimpin tuh ibaratnya tuh harus seperti pohon beringin. Semakin besar kekuasaannya, semakin luas pula perlindungan yang diberikan begitu. Jadi ibaratnya itu poin atau nilai yang bisa apa namanya, diambil begitu dari si pohon beringin tersebut. Namun secara lingkungan sendiri, pohon beringin ini juga punya banyak manfaat ya, Mas Awan ya. Seperti dapat menyimpan air tanah, kemudian bisa menjadi habitat satwa, sebagai peneduh, sumber pasokan oksigen, dan seterusnya begitu.
0: Kalau di Nganjuk sendiri, kalau nggak salah juga ada ya.
1: Iya benar. Kalau misalnya bicara Nganjuk, salah satu hal yang terkenal itu cuma ada dua, Mas. Yang pertama itu alun-alun Nganjuk.
0: Alun-alunnya
1: pernah,
0: betul.
1: Pernah dengar lagunya?
0: Ada.
1: Ah, pernah dengar ya. Yang kedua itu adalah Billie Eilish.
0: Billie Eilish? Apa itu?
1: Billie Eilish itu lahir di Nganjuk.
0: Seriously?
1: Nanti coba di searching ya. Nanti setelah acara ini boleh di searching gitu kan. Billie Eilish ternyata kelahiran Nganjuk.
0: Wow, ini fun fact yang baru saya tahu nih.
1: Nanti dicek.
0: Oke.
1: Entah apa namanya, kebenarannya bagaimana begitu. Tapi nanti monggo. Oke, dari pohon beringin kita lanjut ke pohon yang kedua yang banyak atau erat dengan
0: masyarakat
1: Jawa. Betul. Yang kedua itu adalah pohon kelapa. Kalau pohon kelapa kayaknya nggak cuman masyarakat Jawa, kayaknya banyak budaya juga yang sangat erat dengan pohon kelapa begitu, dimana ada nilai hidup untuk memberi manfaat ya. Kita pasti sangat tahu lah bahwa pohon kelapa ini dari semua bagian tanamannya itu bisa dimanfaatkan.
0: Betul.
1: Mulai dari pohonnya, daunnya, begitu kan. Terus buahnya pun juga sabutnya bisa bermanfaat.
0: Betul.
1: Daun apa namanya, cangkangnya bisa dimanfaatkan juga.
0: Betul.
1: Airnya bisa diminum.
0: Isinya juga.
1: Bener, daging kelapanya bisa dijadikan santan, begitu kan. Jadi memang pohon kelapa ini hidup untuk memberi manfaat begitu. Nah, ini salah satu apa ya, nilai yang menurut saya bisa digarisbawahi bahwa menurut orang Jawa itu manusia yang paling ideal itu ya lambang manusia ideal itu pohon kelapa. Gitu kan. Dimana sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain.
0: Betul.
1: Begitu. Jadi itu tadi yang saya sampaikan di awal, bahwasannya banyak hal-hal yang bisa dipetik, bisa diambil dari bagagaimana cara hidup pohon, sifat-sifat pohon yang bisa diambil untuk bisa diimplementasikan, dijadikan pedoman begitu kan. Dalam kehidupan sehari-hari begitu, Mas Awan.
0: Oke. Selanjutnya pohon apa lagi nih, Mas Rijal?
1: Siap. Oke. Nah, selanjutnya ini kita ada pohon bambu gitu kan, pohon bambu. Pohon bambu ini memiliki sifat yang dia itu cukup fleksibel ya gitu kan. Nah, seperti kita tahu kan bisa dibuat anyaman segala macam gitu. Betul. Ya. Jadi dia istilahnya lentur tapi tidak mudah patah begitu kan ya. Ini menjadi simbol ketangguhan, kesederhanaan gitu kan, kebersamaan gitu kan ya. Karena bambu seperti kita tahu kan dia hidupnya itu bergerombol ya. Berumpun begitu.
0: Betul.
1: Nah, dan bambu itu salah satu tanaman yang bisa hidup di lingkungan yang istilahnya kalau tanaman lain itu nggak bisa tumbuh, bambu itu bisa tumbuh begitu. Kayak katakanlah airnya terbatas, kesuburan tanahnya terbatas begitu. Ini bambu salah satu tanaman yang bisa hidup di lingkungan seperti itu. Nah, ini ibaratnya adalah orang yang paling kuat itu bukan yang paling keras gitu kan, atau yang paling kuat gitu, tetapi yang mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi begitu. Dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Betul. Ini apa namanya, tapi selain manfaat-manfaat atau nilai-nilai itu yang bisa diambil, bambu secara ekologis juga sangat bermanfaat gitu kan ya mas. Dimana yang pertama, bambu itu bisa mencegah erosi. Betul. Mencegah longsor begitu. Belum lagi kalau di bawah pohon bambu tuh apa namanya, biasanya sangat teduh ya. Dan salah satu fun fact, saya kebetulan dulu kuliahnya belajar tentang pertanian ya mas ya. Di bawah perakaran bambu itu banyak sekali mikroorganisme yang sangat bermanfaat untuk tanaman begitu. Jadi banyak tuh apa namanya, di akar bambu itu diambil, terus diekstrak, diambil bakteri bermanfaatnya, terus diperbanyak, terus dijadikan pupuk ramah lingkungan begitu mas. Nah, itu juga salah satu manfaat dari bambu tadi. Bambu, betul. Ya meskipun kalau bambu banyak mistisnya ya gitu kan ya, rumahnya genderuwo lah, rumahnya wewe gombel lah begitu kan.
0: Berarti nggak cuma di Jawa ya, di sini juga
1: di
0: sama.
1: Di sini juga gitu ya.
0: Kalau di daerah hulu sungai itu memang pohon bambu terkenal akan kemistisannya.
1: Ya betul. Gitu. Tapi terlepas dari itu, banyak sekali manfaat dan nilai yang bisa kita ambil dari si pohon bambu. Betul sekali. Kemudian kita geser lagi ke pohon selanjutnya, yaitu ada pohon pisang. Begitu biasanya kalau orang Jawa ngomong pohon pisang, itu tuh biasanya erat kaitannya sama pocong.
0: Betul.
1: Gitu, ya kan, gitu kan katanya. Daun,
0: kenapa?
1: Daun yang melengkung itu karena di atasnya tuh lagi didudukin pocong begitu, ada atau ada pocong berdiri katanya begitu.
0: Oh gitu.
1: Katanya begitu, itu istilahnya kata orang-orang sih gitu kan. Saya sih nggak pernah lihat gitu. Cuman sebenarnya nilai-nilai kehidupan yang bisa diambil dari si pohon pisang ini adalah keberlanjutan kehidupan mas gitu kan. Dan pohon pisang ini khususnya untuk daunnya ya gitu kan, ataupun buahnya itu sangat banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Jawa, mulai dari makanan.
0: Betul.
1: Kemudian untuk ritual gitu kan, masyarakat kuno kan ada ritual sesajen itu kan pasti
0: memakai, salah satunya ada pisang.
1: Betul, gitu. Betul. Kan hajatan, selamatan gitu-gitu kan, itu pasti akan sangat kepake begitu. Nah, namun ada salah satu nilai yang diambil dari proses hidup si
0: pohon pisang
1: gitu kan. Pohon pisang itu sekali dia berbuah mas, dia kan biasanya langsung mati ya gitu kan.
0: Betul.
1: Sekali berbuah, makanya kenapa orang kalau manen pisang, kenapa kok nggak cuma diambil buahnya gitu?
0: Tapi
1: kan
0: langsung dipotong.
1: Langsung ya, dipotong sepuhan pohonnya. Karena setelah itu dia tidak akan produktif lagi, begitu kan ya. Nah, tapi sebelum dia istilahnya mati begitu, dia akan memunculkan tunas baru begitu di kanan kirinya begitu. Nah, makna hidupnya itu adalah kayak hidup itu harus memberikan apa ya, poin-poin atau nilai-nilai positif yang berkelanjutan begitu. generasi lama menyiapkan generasi berikutnya, tidak ada bagian pohon pisang yang terbuang, semuanya juga bermanfaat, seperti itu. Mas Awan begitu.
0: Kalau pohon randu gimana nih Mas Rijal? Karena dulu saya juga pernah mendengar ya, kalau masyarakat Jawa tuh di zaman era kolonial Belanda, pohon randu ini sengaja disebar begitu untuk menakut-nakuti Jepang, karena diyakini bahwa dia tuh sarangnya kuntil baby dan juga hantu poci begitu.
1: Iya, biasanya kalau pohon randu itu juga salah satu pohon mistis ya Mas ya, yang menurut beberapa kepercayaan orang itu rumahnya makhluk halus.
0: Betul.
1: Selain pohon bambu dan juga pohon beringin.
0: Makanya gitu kan biasanya juga di masyarakat Jawa kan, yang saya pernah tahu juga, biasanya ditaruh banyak sesajen di bawah-bawah pohonnya.
1: Betul,
0: begitu.
1: Betul, betul. Nah, tapi randu sendiri Mas, terlepas dari apa ya, kemistisannya begitu, ini manfaatnya sangat banyak Mas, gitu kan. Mungkin kalau zaman dulu gitu kan, zaman dulu belum ada spring bed gitu kan, itu masyarakat memanfaatkan kapuknya,
0: kapuk dari pohon randu
1: itu dipakai sebagai isian kasur gitu kan. Jadi kalau saya ke rumah nenek gitu kan, itu kayaknya saya rasa kayaknya masih ada
0: ya,
1: kayaknya masih ada deh sampai sekarang gitu kan. Jadi justru orang-orang tuh kurang nyaman gitu kan, tidur di spring bed gitu kan. Nyamannya itu kalau di kasur dari kapuk itu tadi, dari si pohon randu begitu. Nah, manfaat yang kedua Mas Awan, pohon randu ini juga, ini ada kaitannya dengan materi atau tema siaran yang minggu lalu, di siaran sebelumnya itu saya bawakan, yaitu tentang Pranoto Mongso.
0: Apa itu?
1: Pranoto Mongso itu adalah kayak kalender musim gitu loh Mas, aturan musim gitu. Nah, si pohon randu ini menjadi salah satu indikator begitu kan ya. Jadi petani itu dengan mengetahui pergantian munculnya bunga gitu kan, atau munculnya buah, perubahan warna daun begitu kan, itu mereka bisa mengetahui ini waktunya pergantian musim begitu. Ini kalau saya tidak salah, biasanya kalau mau memasuki musim kemarau Mas, kapuk-kapuknya itu mulai pecah gitu kan, mulai bertebaran. Itu salah satu indikator bahwa wah, ini bentar lagi mau memasuki musim kemarau begitu. Dan musim kemarau kan biasanya angin tuh kenceng ya.
0: Betul.
1: Gitu kan. Nah, itu banyak tuh kapuk-kapuknya itu pada berterbangan kemana-mana gitu kan. Nah, itu sebagai indikator, wah kapuknya udah berterbangan, ini udah kemana-mana gitu kan. Kayaknya ini musim kemarau sudah mau dekat. Nah, di situ petani itu mendapatkan sinyal begitu bahwasanya kayak ini sudah mau masuk musim kemarau, sehingga apa yang bisa saya lakukan untuk proses budidaya pertanian yang saya lakukan begitu kan. Atau bahkan ini menjadi alarm juga, ini mau kemarau, saya tidak boleh nanam tanaman A, B, C karena air pasti akan sangat minim. Saya bolehnya tanam tanaman A, B, C gitu kan ya, yang mana lebih adaptif dan lebih memerlukan air yang lebih sedikit begitu.
0: Nah, berarti masyarakat Jawa bisa membaca alam dengan adanya pohon randu ini ya?
1: Betul, dan nggak pohon randu aja Mas gitu kan. Dalam Pranoto Mongso itu macam-macam. Kalau secara prinsip kerja gitu kan, Pranoto Mongso ini kan dengan mengamati ya Mas ya gitu kan. Jadi yang diamati itu macam-macam Mas, mulai dari kondisi tanaman, perilaku hewan begitu, terus kondisi suhu segala macam, pergerakan matahari. Oh, mataharinya memang dari timur tapi agak condong ke selatan atau ke utara, itu juga menjadi salah satu.
0: Itu saya tuh selalu pusing begitu karena kalau di Jawa kan ya, biasanya kalau arah jalan gitu ya, ke selatan, ke timur. Itu seakrab itu dengan,
1: betul, bahkan di sini saya ngerti loh mana utara mana mana selatan gitu ya, saya juga
0: tapi nggak pernah ngerti itu.
1: Makanya saya kadang kalau ngasih tahu arah gitu kan ke teman-teman yang memang putra daerah sini begitu, nanti kamu lurus aja ke barat gitu kan. Teman-teman mau bingung
0: barat mana
1: gitu,
0: nih?
1: Nanti ini arah mana gitu kan. Barat nih arahnya kemana begitu. Kalau kalau di tempat kami sih sebenarnya cuacanya kalau saya paling mudah tuh ya timur, itu di mana matahari terbit. Dan kalaupun bergeser itu nggak akan jauh, paling berapa derajat sih gitu kan. Tapi secara umum terbitnya matahari, tenggelamnya matahari itu bisa dijadikan acuan mana timur, mana barat begitu kan ya. Kalau udah tahu mana timur, mana barat, harusnya tahu mana selatan, mana utara begitu. Karena kalau kita menghadap timur, pasti di sebelah kanan kita itu adalah selatan, sebelah kiri kita itu utara.
0: Tapi menurut Mas Rijal, kalau anak-anak zaman sekarang paham gak sih, kayak yang Mas Rijal sampai sekarang masih hafal begitu, even bukan di daerah Jawa pun juga masih bisa membaca arah
1: laut itu? Generasi sekarang sepertinya enggak ya Mas. Tapi kalau di Jawa, karena itu sangat common ya, petunjuk arah itu menggunakan arah mata angin. Jadi kayaknya yang generasi muda saat ini pun saya rasa masih sangat paham sih, khususnya kalau di Jawa gitu kan. Karena ya keseharian
0: mereka seperti masih, itu penunjuk masih, arahnya ya.
1: Masih berlakulah gitu sampai dengan saat ini begitu.
0: Biasanya menjadi kesulitan kami tuh gitu. Nanti ke barat, nanti ke selatan, kami tuh udah melongo duluan, ini di mana?
1: Kalau di Jogja gampang, artinya niteninya biasanya atau mengamatinya. Kalau ke arah Merapi berarti ke utara, gitu kan. Kalau ke arah Keraton atau ke pantai, ke Bagus Kidul, itu pasti ke selatan begitu.
0: Oke, kita ngomong-ngomong Keraton nih Mas Rijal. Ini kan kawasan yang memang sakral ya, untuk para istilahnya kesultanan di sana begitu. Ada nggak sih pohon yang memang benar-benar pohon sakral yang memang memang sengaja ditanam di area Keraton ini sendiri, Mas Rijal?
1: Oke, biasanya itu kalau pernah ke Keraton, begitu masuk Keraton, itu kalau saya tidak salah itu ada namanya pohon sawo kecik ya gitu kan.
0: Kecik itu kecil atau apa?
1: Kecik atau itu bukan ya, namanya memang
0: nama variannya sawo kecik ya.
1: Sawo kecik. Nanti coba saya dalami ya. Saya kecik itu secara falsafah seperti apa, saya belum dapat exposure informasi itu. Begitu. Nah, kalau sawo kecik ini banyak ditanam di lingkungan Keraton, Mas, betul. Dia sebagai salah satu pohon yang nilai filosofisnya itu tinggi begitu. Karena kayak ada suatu tagline gitu kan. Sarwo becek atau serba baik.
0: Serba
1: begitu.
0: Baik.
1: Benar.
0: Ya.
1: Jadi pohon ini dijadikan simbol kebaikan gitu kan ya. Jadi mulai dari kejujuran begitu kan ya, ketulusan begitu, kemudian kebaikan, budi luhur, kesopanan dan seterusnya begitu. Jadi dengan adanya si pohon sawo ini, harapannya hal-hal baik itu juga akan senantiasa ada gitu kan di lingkungan keraton
0: itu
1: gitu.
0: Tadi.
1: Jadi harapannya dengan adanya si pohon sawo kecik sebagai simbol kebaikan tadi, diharapkan ya hal-hal baik aja nih yang ada di lingkungan keraton. Nah, makanya kalau Bapak Ibu para pendengar ingin berdoa gitu kan, misalnya pengen kebaikan ada di lingkungan rumah Bapak Ibu, mungkin kalau mengacu pada budaya Jawa gitu kan, bisa tuh ditanam sawo kecik begitu, karena juga sawo kecik buahnya itu juga enak kok gitu kan,
0: gitu.
1: untuk dimakan begitu.
0: Nah, kalau kita berbicara masalah relevansinya ke kehidupan modern sekarang nih, bagaimana nih Mas Rijal untuk orang-orang Jawa yang masih menerapkan filosofi ini? Mungkin kalau di daerah Jawa sendiri mungkin masih sangat menjaga ya pohon-pohon yang mereka anggap sebagai memang seperti penjaga alam atau sebagai pedoman hidup mereka atau guru mereka begitu dalam keseharian. Tapi kan tidak dengan kota-kota modern yang memang sudah sulit ya untuk mencari pohon, atau mungkin ada daerah-daerah konsesi yang memang sudah pohon-pohonnya hilang ditebang digantikan dengan pohon industri begitu.
1: Betul. Jadi Mas Awan, kalau kita melakukan komparasi ya atau membandingkan relevansi istilahnya bagaimana memaknai pohon pada zaman dahulu dengan era modern saat ini, kalau zaman dahulu mungkin apa ya, orang itu fokusnya itu ke hal-hal religius gitu kan, hal-hal mistisnya, religiusnya begitu, atau lebih fokus ke nilai-nilai kehidupannya begitu, yang mana oh aku bisa mengambil kebaikan A, B, C gitu kan, bisa meneladani A, B, C dari adanya pohon-pohon ini begitu kan, lebih ke arah rohani begitu ya,
0: atau bahkan mungkin ingin menebang pun juga ada ritual yang memang sangat dijaga untuk pohon itu sendiri.
1: Betul sekali. Namun kalau sehingga mereka kan nggak mau nih gitu kan, atau kalau bisa jangan ditebang begitu kan, karena ada banyak nilai-nilai kehidupan yang baik gitu kan dari adanya pohon tersebut. Nah tapi kalau era modern ini mungkin fokusnya lebih ke bagaimana kebermanfaatan si pohon itu tadi begitu kan ya. Dan ternyata relevan gitu loh, masyarakat zaman dahulu yang menjaga adanya banyak pohon, lingkungan, alam dan segala macamnya, ternyata itu suatu hal yang baik gitu kan, dan ketika itu diambil, ditebang segala macam, ternyata di era modern ini yang katalah nggak menganut kepercayaan tadi ya gitu kan. Nah itu ternyata dirasakan gitu kan, bahwa oh kalau menjaga pohon banyak kebermanfaatan yang didapatkan begitu kan ya. Kalau zaman dahulu mungkin merasa mendapatkan manfaatnya kan lebih ke arah kebaikan dan sifat rohaninya ya Mas.
0: Betul.
1: Ya. Tapi kalau era modern spiritualnya, kalau era modern ini mungkin kesadarannya itu lebih ke kayak oh dengan menjaga pohon ini banyak kebermanfaatan yang didapatkan, seperti misalnya menjaga sumber airnya, mencegah longsor, mencegah erosi, menambah pasokan oksigen, mengurangi suhu segala macam, sehingga sebenarnya sama-sama akhirnya sama-sama sadar bahwasannya menjaga pohon itu baik, penting begitu. Cuman mungkin sudut pandang bagaimana menyikapi kebaikan itu yang cukup berbeda begitu. Kurang lebih seperti itu, Mas Awan.
0: Oke, jadi memang pohon sangat dekat dengan masyarakat Jawa, bahkan ya saya jadi banyak belajar dengan hal-hal yang menjadi landasan hidup orang-orang Jawa nih, Mas Rijal, apalagi juga dalam beberapa tahun terakhir juga saya sering banget ke kampung transmigran yang memang di sana pure Jawa, yang memang mereka masih sangat menjaga nilai-nilai itu bahkan ke anak-anak mereka gitu. Jadi kayak sampai saya pernah ngobrol dengan Ki Sulisno bahwa orang Jawa di luar Pulau Jawa tuh lebih Jawa begitu.
1: Betul. Mungkin karena kalau saya pribadi ya gitu kan, dulu waktu di Jawa mana pernah saya kayak semisalnya muter lagu campur sari gitu kan, sambil jalan sambil dengerin lagu campur sari, nggak pernah gitu Mas, karena tetangga bapak saya itu kan itu muternya campur sari gitu kan, jadi kayak sudah banyak exposure gitu kan. Nah ketika di sini nggak ada gitu loh yang muter campur sari gitu kan. Terus ada rasa rindu gitu, ada rasa kangen begitu kan dengan budaya itu, sehingga saya tuh kalau berangkat ke kantor tuh yang diputar tuh campur sari Mas gitu kan.
0: Oh gitu.
1: Gitu kan, makanya kayak kalau dibilang lebih Jawa dari orang Jawa begitu kan, kayak wow masih muda kok dengernya
0: lagu campur sari.
1: Gitu kan. Karena mungkin kalau dari saya pribadi mungkin ada rasa rindu begitu dengan kampung halaman pengalaman begitu sih Mas.
0: Oke, sedikit pesan nih Mas Rijal, apa nih yang mau disampaikan untuk para pendengar yang apalagi memang berkaitan erat juga pekerjaannya dengan pohon-pohon ya. Begitu melihat apa yang terjadi hari ini, mungkin apa yang Mas Rijal rasakan juga di Kalimantan Selatan hari ini, kok panas banget ya gitu. Ini kan salah satu imbas dari apa yang mungkin orang tuh tidak merasa cukup lagi dengan apa yang dia ambil, tapi apa ya, lebih kayak dia itu kayak di stok dulu deh gitu loh, untuk beberapa lama ke depan untuk mengambil yang akhirnya lebih banyak, tapi tidak melihat, bukan tidak melihat ya, bahkan mungkin lebih tutup mata dengan dampak yang terjadi hari ini begitu.
1: Betul, betul. Jadi mungkin pesan saya begitu penutup untuk malam hari ini, sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa kita teladani, begitu, bisa kita ambil begitu sebagai apa ya, pedoman begitu kan, atau nilai-nilai yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kalau hari ini kita banyak membahas dari pohon begitu kan, tidak menutup kemungkinan dari hal-hal lain yang ada di sekitar kita itu juga bisa kita teladani begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kalau masyarakat Jawa, alam begitu, pohon itu setara begitu kan dengan manusia begitu, sama-sama makhluk Tuhan, yang mana harus kita jaga begitu kan, harus kita lestarikan begitu kan ya, ambil manfaatnya, tapi apa yang bisa kamu beri untuk alam dan lingkungan begitu kan. Jadi bisa dimulai dari diri sendiri di rumah begitu kan, tanam pohon, itu bisa menjadi salah satu langkah langkah kecil yang paling tidak sudah dimulai dari diri sendiri begitu.
0: Oke. Terima kasih Mas Rijal.
1: Terima kasih.
0: Terus sekali. Padahal masih banyak harus kita bahas, tapi nanti semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Dan ya itu tadi, jaga alam. Apalagi kita sudah krisis sekali, apalagi Kalimantan juga jantungnya Indonesia, yang semoga banyak orang sekarang makin sadar dengan bagaimana cara kita untuk bisa setidaknya seperti yang Mas Rijal bilang, bahwa tanamlah di depan rumah dulu. Setidaknya kita menghijaukan rumah kita dulu lah ya, kalau kita tidak bisa menghijaukan lahan yang lain. Terima kasih Mas Rijal sekali lagi.
1: Terima kasih Mas Awan.
0: Dan sampai ketemu di lain kesempatan.
1: Siap.
0: Dan Sanak Perempat, terima kasih juga, kami pamit undur diri dalam Ragam Budaya Sambung Rasa malam hari ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam Budaya Perempat RRI Banjarmasin.

87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Kami sampaikan kabar Pro 4 pukul 21 waktu Indonesia Tengah dan sanak Pro 4 pemadaman listrik kali ini kembali terjadi di mana berlangsung hampir 6 jam di Kalimantan Selatan berdampak pada usaha budidaya ikan sistem bioflok di Desa Tungkaran, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Sekitar 200 ekor nila milik pembudidaya bernama Randi mati setelah aerator berhenti beroperasi selama listrik padam. Matinya aerator tersebut membuat pasokan oksigen di dalam kolam terhenti. Kondisi tersebut juga menyebabkan kadar oksigen menurun dan ikan tidak mampu bertahan. Randy mengatakan dirinya baru mengetahui ikan-ikannya tersebut mati setelah aliran listrik kembali menyala. Saat itu aerator yang menjadi sumber pasokan oksigen di kolam kembali berfungsi, di mana sekitar 200 ekor nilanya mati karena aerator tidak menyala selama listrik padam. Menurutnya sistem pembudidayaan bioflok ini bergantung pada pasokan listrik karena aerator harus beroperasi selama 24 jam untuk menjaga kadar oksigen sekaligus kualitas air di dalam kolam. Kondisi berbeda dilakukan pembudidaya lain, Imansyah 43 tahun di Karang Intan, di mana dia juga punya kolam bioflok sebanyak 2 kolam bundar dan telah diantisipasi resikonya jika mati listrik dan menyiapkan genset. Peralatan tersebut digunakan sebagai sumber listrik cadangan agar aerator tetap dapat beroperasi ketika pasokan listrik PLM terputus. Menurutnya langkah antisipasi itu dinilai penting karena pemadaman dalam waktu yang lama dapat meningkatkan resiko kematian ikan, terutama pada kolam bioflok dengan kepadatan ikan yang cukup tinggi. Demikian kabar Pro 4 dan sanak, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dan Anak Perompat, kami akan hadirkan untuk Anda sajian malam hari ini. Kita akan dengarkan sama-sama sandiwara radio atau mini drama Dan Sanak. Dan mau apa malam hari ini mini dramanya? Nah, kali ini saya akan ajak Anda untuk mendengarkan satu drama yang ini mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya ya. Kita akan dengarkan satu mini drama yang udah lama sebenarnya, dari tahun 2019 Dan Sanak Perompat. Dan ini dia. Ini agak menarik dan agak horor ya. Langsung saja ada mini drama Naksima.

0: anak Sima. Mungkin hanya orang Banjar asli yang tahu cerita makhluk gaib ini. Anak Sima adalah sosok anak hasil hubungan terlarang, kemudian dibuang ibunya di hutan, lalu akhirnya mati. Kemudian jasadnya dipelihara oleh Takau, hantu yang bisa menyerupai banyak bentuk dan sangat sakti. Anak Sima akan mengincar siapa saja yang terpikat ketika mendengar tangisnya. Siang Jumat itu tidak ada lagi jadwal kuliah, dan aku memutuskan untuk pulang kampung. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, akhirnya aku sampai di kampung halaman tercinta. Kuparkir motor di samping rumah. Assalamualaikum, Ma. Mia pulang, Ma.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat ya, Nak?
0: Alhamdulillah, Ma. Aku langsung menuju kamarku. Kuletakkan ransel di samping ranjang, perubahkan tubuh di atas kasur, dan kupejamkan mata sejenak. Rasa nyaman sekali melepaskan lelah di perjalanan yang menggerogoti tubuhku.
2: Kak, kita nonton film yuk. Ada film bagus nih.
0: Kadir. Kebiasaan masuk ngeketuk pintu. Nggak sopan tau. Film apaan sih?
2: Nih, filmnya nih. Nih, coba lihat.
0: Horor Indo. Aduh, nggak ada serem-seremnya nih film.
1: Ya, kabar ulah bisa si anak si malahai. Bisa kayak seram saku.
0: Dari ruang tamu, mamaku menyahut dengan bahasa Banjar hulunya yang kental. Ternyata, dari tadi ia ikut menyaksikan film yang kami tonton. Iya, Ma. Ini mah filmnya bukannya seram, tapi malah bikin ketawa.
2: Dasar kakaknya aja yang udah kenal dengan para hantu-hantu. Jadi gak ada takutnya lagi.
1: Mia.
0: Pun.
1: Kada baik duduk di luar. Parak sanja, Ari.
0: Emangnya kenapa, Ma?
1: Jar orang tuh kada baik. Kada baik tuh, Pang. Lakasi masuk ke dalam rumah. Kada melihatkah ikam tuh sanja kuning. Hantu, iblis, parang maya. Apa kaluaran tahu lah ikam.
0: Aku hanya terdiam mendengarkan. Ibu memang kolot, selalu mengingatkan jangan berada di luar saat senja. Apalagi menurut kepercayaan orang tua dulu, saat senja kuning, saatnya iblis keluar mencari mangsa. Sehabis sholat maghrib, aku, Kadir dan Mama duduk di ruang tamu. Terlintas di pikiranku cerita anak Sima siang tadi. Ma, Yan pernahlah mendengar ada orang yang dibunuh anak Sima.
1: Bisa enak kayak bahari tuh. Wayah Mama lagi halus. Nini Ikam tuh pernah dua pang mengisahkan.
2: Kisahkan dong, Ma.
0: Kadir aja penasaran. Apalagi Ulun. Ayolah, Ma.
1: Baharilah pas Mama lagi halus, ada babi Mian mencari kayu di hutan. Limbah itu mendengar suara kakenangan menangis. Pur semangat dari si Dindo. Anakku ba untung ba iman. Langkar banar pian nih. Siapa nengkapu burunan membuang pian di hutan? Imbah itulah digindungnya bayi itu tadi di jalan bulik. Binian pencari kayu tadi tak aduh kesakitan. Limbah diitihi, sekalinya bayi itu bagi mitan ma igut susunya. Kada kawa dilapasakan lagi. apa habisan bayi nang itu nah? Mamakan jantungnya.
2: Ih, perinya mak.
0: Cuma itu ceritanya mak. Bu serap ah. Ada lagi?
1: Sudah. Ada usah kalau dikisahkan. Enak kita ditemuinya. Nia,
0: Un, apa mak?
1: Jangan kada ingat lah kalau Ika mau goreng kena pakai kelambu nakai.
0: Inggih mak. Mama. Zaman now tidur masih pakai kelambu. Ada aja. Namun menurut cerita mama, orang zaman dulu kelambu bukan hanya sebagai anti nyamuk, tapi juga penangkal jin jahat.

0: satu malam, aku terjaga, hantuku seketika hilang. Tiba-tiba, perasaanku...
1: Dasar kucing bikin kaget aja. Yah, sibuk ikutan juga bikin drama malam ini. Orang segala lagi.
0: Rumahku memang paling ujung dari rumah lain. Di belakang rumah hanya ada hutan, kebun karet dan blokan. Tidak pernah mendengar suara-suara itu. Aku langsung ingat cerita mama. Rasa penasaranku mengalahkan segalanya. Aku memberanikan diri keluar dari kamar dan menuju jendela dapur

0: Saat aku membuka jendela, seketika suara lolongan anjing menghilang entah kemana. Hanya gelap yang aku lihat di seluruh hutan. Aku bergegas menutup jendela dan kembali berniat kembali ke kamar. Lolong anjing kembali terdengar. Perlahan, aku menguntit di balik jendela. Suara tangis bayi itu sungguh menyayat hati. Oh, itu dia, di bawah pohon pisang. Tubuhnya masih merah, seperti bayi baru lahir. Sesaat, tubuhku terasa berat, perasaan kuat mendorong aku untuk keluar. Dan perlahan, bentuk tanganku memutar gagangku. Kurasakan sebuah tangan memegang pundakku, ditoleh ke arah tangan itu. Mia, ternyata mama. Diusapnya wajahku, seketika badanku kembali ringan.
1: Jangan dibuka pintunya, Nak. Makasih ikam itu berbunyi ke kamar. Jangan kada ingat, Nak. Ikam membaca doa. Berjauh! Berjauh! Di sini kada ada umamu. Umamu jauh di kampung sebarang. Berjauh! Berjauh!
0: Gegas, aku memasang kelambu dan membaca doa. Untuk telinga ini dengan mental dan berusaha melupakan kejadian itu.

Legenda Anak Sima. Mama diperankan Rusina, Nia diperankan Arini Husna, Kadir diperankan Ari Fajrian. Teknik dan montase Arul Ramadhani. Sutradara dan penulis naskah Heri Purwanto.

Karena Bapak gak ada sih dasar anak perompet. Tapi katanya hati tuh kayak dikerukut bidawang di dalamnya dan sana kayak. Nah, dasar anak perompet masih dengan sajian lagu-lagu Banjar dan juga beberapa daerah di Kalimantan. Semua Kalimantan ya, termasuk Kalimantan Utara juga kita akan hadirkan lagu-lagunya untuk Anda. Tapi masih dengan satu lagu Banjar kali ini, lagu lama yang kami akan hadirkan di remake kembali dari ciptaan Haji Anang Ardiansah.

Oke, dengan senang berhormat, setelah dari Kalimantan Tengah, kami akan ajak Anda untuk ke Kalimantan mana selanjutnya? Kami akan ajak Anda ke Kalimantan Utara ya. Dan kali ini langsung saja dari Kaltara, ini lagu yang akan kami hadirkan untuk Dang Sanak Perempat. Kalau yang Babylon-nya dunia itu udah biasa ya. Nah, kali ini kita akan dengarkan yang Lan Etu yang untuk Anda.

Bila hujan merintik rahatan panas gugur ke tanah, lalu keluar pelangi indah menghias awan. Mun pian hendak batamu ulun, itihi pelangi. Di situ ulun datang.

0: Oke, dan dalam program 4 kami akan hadirkan sajian lagu-lagu campur sari untuk Anda di malam hari ini. Dan kita mulai saja ya dengan informasi-informasi dari seputar Tanah Jawa akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda selama 1 jam, dan 1 jam kedepannya lagi akan ada jazz musik lagu-lagu campur sari.
1: Suara Budaya Banjar.

0: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Rumah sakit adalah tempat orang-orang berjuang untuk sembuh. Di sini, setiap detik sangat berarti. Setiap suara bisa membawa ketenangan atau justru mengganggu proses pemulihan. Saat kita berkunjung, ingatlah, pasien membutuhkan istirahat yang cukup. Silakan aktifkan mode senyap pada ponsel Anda. Hindari berbicara terlalu keras, tertawa berlebihan, atau berkerumun di ruang perawatan. Datanglah sesuai jam besuk yang telah ditentukan. Jangan memaksakan diri masuk jika kondisi pasien belum memungkinkan untuk dijenguk. Jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah menjenguk. Jangan membawa makanan atau barang tanpa izin petugas medis. Dan jika sedang kurang sehat, sebaiknya tunda kunjungan Anda. Karena kepedulian bukan hanya tentang hadir, tetapi juga tentang menjaga. Mari bersama kita ciptakan suasana rumah sakit yang tenang, nyaman, dan mendukung kesembuhan. Berkunjunglah dengan empati, berada dengan etika, demi kesehatan kita semua. Iklan layanan masyarakat yang dipersembahkan Pro 4 RRI Banjarmasin ini mengajak Anda untuk bijak dan santun saat berkunjung ke rumah sakit.
2: Pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat, hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda terancam. Ingat 3 langkah ini. 1. Abaikan nomor asing. 2. Jangan bicara duluan jika sudah terangkat. 3. Jangan pernah menelpon balik. Lindungi diri Anda dan keluarga, terutama orang tua, dari bahaya scam terbaru. Tetap waspada, tetap aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

Ada lagu Lingsir Wengi dan Sunda Perempat yang mungkin di banyak orang tuh nganggapnya tuh lagunya mistis banget gitu ya. Sebenarnya tuh mungkin banyak yang nggak tahu ya fun fact dari lagu ini dan Sunda Perempat, di mana kebanyakan orang tuh kalau dengar lagu ini tuh pasti akan menghindar atau nolak atau bahkan ngerasa takut gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin dan senang tahu nih arti sebenarnya dialogi ini tuh nggak ada kaitannya sama sekali dengan hal-hal mistis yang menyeramkan. Jadi tuh lagu ini tuh dikenal menyeramkan karena film yang berjudul Kuntilanak ya, yang memakai lagu ini tuh pada saat adegan di mana salah satu pemerannya tuh menggunakan lagu Lingsir Wengi tuh buat manggil Mbak Kunti. Nah, sebenarnya lagu ini tuh dipopulerkan pada zaman dulu di kalangan masyarakat Jawa Tengah dan juga Jawa Timur dan sana. Lagu Lingsir Wengi itu aslinya dibuat oleh Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu dari Wali Songo ya, yang terkenal di Pulau Jawa karena mengajarkan kebaikan dan juga mengenalkan agama Islam di tanah Jawa. Lagu ini tuh dipakai setelah melakukan sholat malam yang berfungsi untuk menolak bala atau juga gangguan dari makhluk gaib. Dan ini menyiratkan sebuah doa kepada Tuhan. Namun saat ini tuh orang bahkan mengartikan lagu ini tuh sebagai hal negatif atau menakutkan dan melarang untuk menyanyikan dalam waktu-waktu tertentu. Jadi karena itu jadi sebuah apa ya, sebuah budaya baru yang mengakar di masyarakat sekarang. Jadi lagu Lingsir Wengi itu terkesannya tuh mistis, lagu buat manggil hantu. Sebenarnya lagu ini tuh nggak ada kaitannya sama sekali dengan Sunda Perempat. Dan di zaman dulu tuh ya, lagu ini tuh bener-bener pujian buat Allah gitu yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga ya. Yang mungkin kenapa lagu ini tuh menjadi apa ya, menjadi lagu ikon horror tuh sebenarnya sukses ya. Film Kuntilanak ini tuh membuat lagu ini karena memang kalau lagu aslinya tuh bener-bener yang kayak syahdu menyayat dan agak serem gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di remake nih kayak tadi yang saya putarkan, lagunya gak ada serem-seremnya sama sekali gitu ya. Jadi apa ya, mungkin karena juga arti yang apa sih, arti di dalam lagunya mungkin kalau orang-orang Jawa paham ya dengan lagu ini artinya apa begitu ya. Dan itu tadi suksesnya si film Kuntilanak ini tuh bikin lagu jadi horor padahal gak ada horor-horornya sama sekali. Dan mudah-mudahan after mungkin dan Sunda Perempat tahu makna dibalik lagu ini tuh bisa lebih memahami dan memaknai dari lagu Lingsir Wengi ini sendiri. Oke, lanjut nih setelah lagu Lingsir Wengi, mungkin banyak yang nostalgia sama lagu Sewu Kuto, dan kali ini kita dengarkan untuk Dangsanak semuanya.

Di masa lalu, hutan-hutan di Jawa Timur menyimpan sebuah rahasia kelam. Sebuah biji pohon liar yang jatuh ke tanah, ditakuti dan dijauhi masyarakat. Mereka mengenal sebagai ramuan ilmu hitam. Siapapun yang berani memakannya secara langsung akan tumbang dalam hitungan jam. Karena di balik cangkangnya yang keras seperti batu, tersembunyi senyawa asam sianida murni yang sangat mematikan. Namun disinilah keajaiban dan kecerdasan sejati leluhur Nusantara dimulai. Tanpa laboratorium modern ataupun peralatan canggih, nenek moyang kita menemukan metode detoksifikasi yang sangat jenius. Biji-biji mematikan itu mula-mula direbus, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikubur jauh di dalam abu vulkanik selama berhari-hari. Cara kuno ini sempat membuat para peneliti barat kebingungan. Bagaimana mungkin abu vulkanik ternyata secara alami mengisolasi panas dan memicu proses fermentasi alami. Proses inilah yang secara ajaib melarutkan seluruh racun sianida tanpa menyisakan bahaya sedikit pun. Ketika cangkang batunya akhirnya dipecahkan, sebuah transformasi luar biasa telah terjadi. Ikatan racun maut di dalamnya hancur total, lalu bermutasi menjadi black gold. Cairan hitam pekat yang meledak dengan kandungan super antioksidan, zat besi, dan vitamin C murni. Dari biji mematikan yang semula dihindari, lahirlah kluwek, bumbu magis yang memberikan warna hitam legendaris, aroma pekat yang khas, dan rasa gurih yang mendalam pada sepiring rawon, salah satu sup terbaik di dunia. Kuliner Nusantara kita bukan sekedar tentang rasa yang memanjakan lidah, melainkan sebuah bukti ilmu pengetahuan dan warisan abadi dari leluhur. Jadi, sudahkah dan sanak mengapresiasi keajaiban kluwek di dalam mangkuk?

Dengan sadar perempat mungkin Anda hidup di eranya Didi Kempot begitu ya. Dan apakah Anda tahu julukan untuk Didi Kempot sendiri dan sadar perempat yang dikenal sebagai The Godfather of Broken Heart atau Bapaknya Patah Hati Nasional atau Lord Didi dan sadar perempat? Karena memang lagu-lagu yang beliau buat tuh memang lagu-lagu yang benar-benar liriknya tuh menyayat hati dan membuat orang yang sedang sedih tuh berasa relate gitu dengan sanak perempat. Terus kemudian juga kalau Lord Didi itu kenapa dipanggil Lord Didi? Karena panggilan hormat atau akrab dari para penggemar mudanya. Dan Bapak Patah Hati Nasional atau Indonesia tuh karena memang sebutan lagu-lagu yang mewakili perasaan banyak orang yang galau tapi dalam versi lagu-lagu Jawa dan sanak perempat. Namun karya-karya beliau tuh masih sangat kita kenal dan sangat kita nyaman dengar hingga hari ini dan sanak perempat, dimana juga anak Didi pun juga sekarang juga sudah mulai merambah ke dunia nyanyi gitu ya, dimana ada Saka Kempot dan Sanak Perempat yang sudah mulai menunjukkan kualitas vokal uniknya dan juga menyanyikan lagu-lagu Jawa dan Sanak Perempat. Dan salah satunya kali ini dia akan berduet dengan Mas Do yang kita akan dengarkan sama-sama dengan judul Nganggur Untuk Anda.

0: Teratur Suwon. Terima kasih Mas Aga.
1: Siap.
0: Luar biasa.

KBBI dengan esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budak. Empat sekawan Mapala, mahasiswa paling lambat, Daddy, Boy, Lisa, Lenny, bingung mau liburan kemana lagi. Sebagai mahasiswa yang menorehkan prestasi gemilang di bidang pecinta alam, tak ingin liburan kali ini hanya dihabiskan rebahan tak berguna. Ide mengeksplor pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan dianggap konyol karena isu tentang Meratus yang dianggap negatif. Sebelum pergi, Lenny, Lisa meminta syarat lebih konyol lagi. Tidak boleh jatuh cinta. Syarat itu terpaksa diiyakan demi sebuah pertemanan. Di pedalaman Meratus, Daddy Armando jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Diang. Namun sayang, cintanya tak berbalas. Di tengah kegalauan, tak disangka Daddy kembali dipertemukan dengan Diang, gadis pujaannya, di tempat dan suasana yang berbeda. Cinta menunjukkan arah kemana berlabuh. Terima kasih Meratus, kau beri aku kesempatan untuk lebih mengenalmu. Kau izinkan aku mencintai Diang, gadis Dayak Meratus, pilihan hidupku. Demikian esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budak, dari RRI untuk Indonesia.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Sahabat Budaya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan menggelar syukuran atau selamatan. Setiap daerah tentu mempunyai tradisi yang berbeda-beda ketika menyelenggarakan syukuran. Dan bagi masyarakat Jawa, tiap kali mengadakan syukuran, selalu dihidangkan makanan dengan berbagai macam upo rampenya. Nah, dari salah satu kelengkapan tersebut, yang tidak boleh terlupakan adalah tumpeng.

0: Tumpeng dalam khasanah kebudayaan Jawa mempunyai arti yang mendalam. Tumpeng yang berbentuk kerucut ini diartikan sebagai hubungan manusia sebagai makhluk dengan Tuhan, yang mana dalam konsep ketuhanan masyarakat Jawa disebut dengan Manunggaling Kawula Gusti. Tumpeng juga bisa dimaknai sebagai tumapaing laku kang lempeng, tumuju marang pangeran, yang artinya manusia harus mengikuti jalan yang lurus dan benar, yaitu jalan yang diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Satu hal yang sudah lazim dilakukan dan kini membudaya, namun ternyata salah kaprah, adalah tradisi potong tumpeng. Cara menikmati tumpeng seharusnya adalah dengan dikeruk dari bagian bawah tumpeng, sehingga lama-kelamaan puncak tumpeng akan turun dengan sendirinya, bukan dengan memotong puncak tumpeng itu sendiri. Tumpeng yang dikeruk dan tercampur menjadi satu melambangkan Manunggaling Kawula lan Gusti, dan sebagai wujud kerukunan dan kebersamaan. Seperti yang dituturkan Presiden Indonesian Gastronomy Association, Ria Musiawan.
1: Karena tumpeng sendiri itu adalah perumpamaan dari sebuah doa. Doa yang kita panjatkan kepada yang di atas. Sedangkan tumpeng itu berbentuk kerucut. Pada umumnya berbentuk kerucut yang mengumpamakan sebuah gunung. Yang pada zaman dahulu dianggap sangat sakral karena tempat tinggalnya para dewa-dewi, para sesepuh, yang orang-orang yang disucikan. Dan itu tidak kita potong pucuknya, karena kalau kita potong berarti doa yang kita panjatkan itu terpotong dan terputus, sehingga tidak sampai pada yang kita tuju, yaitu yang di atas.
0: Sejalan dengan Ria Musiawan, pemerhati sejarah kuliner Nusantara, Murtiati Garjito, juga berpendapat bahwa dalam bahasa Jawa istilah makan tumpeng bersama disebut dengan ngepung tumpeng atau kepungan. Tetap dengan cara mengambil tumpeng dari bawah tanpa memotong pucuk tumpeng.
2: Tumpeng itu nggak boleh dipotong. Tumpeng itu harus dikepung. Ngepung tumpeng itu artinya menikmati tumpeng itu untuk dimakan bersama secara banyak orang. Caranya adalah dengan mengambil dari bawah, sehingga puncak tumpeng itu nanti makin turun, sampai akhirnya puncak tumpeng itu berada di bawah. Dan itu yang terjadi adalah simbol atau lambang Manunggaling Kawula lan Gusti.
0: Tumpeng Megono yang merupakan salah satu jenis tumpeng yang ada di Indonesia mengilhami FAO atau Badan Pangan Dunia PBB untuk dijadikan sebagai panduan makanan sehat di seluruh dunia, yang kemudian dikenal dengan Food Pyramid, seperti ditambahkan oleh Murtiati Garjito berikut.
2: Di tingkat dunia, FAO dan WHO itu menciptakan apa yang disebut Food Pyramid, piramida makanan. Yaitu panduan bagi orang di seluruh dunia makanan sehat, yang notabene ternyata diilhami oleh tumpeng Megono dari Indonesia. Itu hebatnya di situ. Kita sendiri tidak pernah menyadari.
0: Nah, sahabat budaya, tumpeng ternyata bukan hanya sebuah sajian kuliner biasa, namun dari tumpeng terkandung banyak filosofi yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Pun, kita juga harus berbangga karena salah satu produk budaya Indonesia berupa kuliner ini juga telah diakui oleh dunia.

Satu lagu terakhir menutup perjumpaan kita pada malam hari ini sebelum saya pamit undur diri dan sanak perompat dan ada pikir keri kali ini.

Wahai saudaraku, para pemudik pulang ke kampung halaman untuk melepas kerinduan dengan orang yang dicintai. Untuk sebuah kerinduan ini, mereka rela berkorban tenaga, dana dan waktu yang tidak sedikit. Kalau begitu, sebesar apakah pengorbanan yang telah kita berikan demi melepas kerinduan kepada Tuhan yang kita cintai? Renungkanlah.

Dan Sadang Pro 4 hingga di sini kami menemani Anda mengantarkan serangkaian acara dari program 4 Radio Republik Indonesia Banjarmasin dan kembali mengudara esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Saya Wan Kahfi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Prompat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Prompat untuk mengantarkan acara sepanjang hari ini, hari Kamis 30 Juli 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Prompat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Perompat FM Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan dan sanak perompat dimanapun bebuhan pian berada. Kembali berjumpa bersama Anissa di pagi hari ini di hari Kamis 30 Juli 2026 dari pukul 5 pagi ini hingga kena pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan berbagai rangkaian acara yang sudah kita siapkan gasan buhan pian semuanya. Dan ulun informasikan di hari ini azan subuh akan tiba pada pukul 5 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Dan menjelang azan subuh kita akan hadirkan pengajian Al-Quran yang dibacakan oleh Ahmad Baihaqi, surat Al-Hasyr ayat 18 hingga 21 dan terjemahan oleh Bardiyah. Kemudian dilanjutkan dengan mutiara hadis dan lagu-lagu islami sampai jam setengah 6. Kemudian jam setengah 6 hingga jam 6 kita akan hadirkan lagu-lagu Banjar, tentunya hanya di Perompat Banjarmasin Suara Budaya Banjar. Jadi tetap bersama Anissa di Perompat Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan apa yang paling disukai Allah Ta'ala. Rasulullah menjawab, menjalankan sholat pada waktu yang ditetapkan. Saya bertanya, dan sesudah itu beliau menjawab, berbuat baik kepada orang tua. Saya bertanya, dan sesudah itu beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Riwayat Bukhari.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim.

Banyak keutamaan yang bisa didapat apabila seseorang mengerjakan sholat subuh. Tidakkah kita takut dikatakan sebagai orang yang munafik karena meninggalkan sholat subuh? Dan kebanyakan orang meninggalkan sholat subuh karena aktivitas tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya mengenai kepemimpinanmu. Imam atau penguasa adalah pemimpin dan akan ditanya mengenai kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin keluarganya dan bertanggung jawab mengenai kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Pelayan atau buruh adalah pemelihara harta majikannya dan akan ditanya mengenai pemeliharaannya. Maka kamu sekalian adalah pemimpin dan masing-masing bertanggung jawab atas kepemimpinannya." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: hampir telat. Ada ujian lagi di kampus. Malah pusing.
1: Bentar. Kamu gak sarapan?
0: Gak sempet sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong. Kata dokter Karin udah Dharma dari Klik Dokter bilang, kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
0: Oh gitu. Ya udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh. Baru on the way kampus. Temenin ya.
1: Ih, mau.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: bro. Nanti kita hangout ya di kafe biar sekalian bikin konten.
1: Nak, Pian lawan kawan Pian itu kada bisa kah pakai bahasa Banjaraja?
0: Kada ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
1: Padahal bahasa Banjar tuh warisan budaya orang Banua. Nah, dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan jua hormat kepada orang tua.
0: Nggih, bujur Pian Mai. Mun kada kita nang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
1: Nah, itulah. Budaya bisa tetap hidup kalau kita nang menjaganya.
0: Baiklah, Mak. Mulai hari ini ulun kada sopan lagi pakai bahasa Banjar.
2: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sebagian disebabkan ulah kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan menghemat energi untuk kelangsungan lingkungan yang lebih baik. Menjaga alam, maka alam pun akan menjaga kita.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kalimat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bayi sukan dan sanak perempat dimanapun bubuhan pian berada. Senang sekali Ulun, Anissa kembali berjumpa dengan bubuhan pian semuanya dalam program Hikmah Subuh di RRI Pro 4 Banjarmasin melalui frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Untuk edisi hari ini, hari Kamis 30 Juli 2026, tentunya Anissa tidak sendirian di studio, sudah ada juga Ustadz yang menemani Anissa di sini yang akan memberikan materi seputar tema kita di hari ini. Tema kita adalah bulan Safar adalah bulan yang baik. Ada sudah di studio Pro 4 Banjarmasin ada Ustadz Muhammad Kiplian Syah SHI. Kita sapa dulu Sidin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar pian nih?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik, semangat sehat ya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan dan sana kita juga sama sehatnya seperti kita di studio nih. Dan sebelum kita mulai Pak Ustadz lah, Ulun hendak mengundang dan sana Pro 4 juga gasan bergabung. Pastinya ada banyak pertanyaan seputar tema kita di pagi hari ini, bulan Safar adalah bulan yang baik. Silakan bergabung nanti di dua nomor telepon kita di WhatsApp 0895 3405 09539, kemudian di telepon reguler kita di nomor 0511 325 2602, atau bisa langsung memberikan komentar di live chat YouTube kita karena kita sudah streaming di YouTube channel RRI Pro 4 Banjarmasin. Baik, Pak Ustadz Kiflian Syah, silakan dibuka dan disampaikan materi untuk hari ini. Silakan Pak Ustadz.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad kala Allah ta'ala fi kitabihil karim, وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا هامة ولا صفر. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar Pro 4 RRI Hikmah Subuh yang Ulun hormati, dalam kesempatan pada pagi hari ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat mendengarkan dalam acara program Pro 4 RRI Banjarmasin dalam program Hikmah Subuh. Mudah-mudahan aktivitas kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan salawat serta salam mudah-mudahan dapat selalu kita haturkan terhadap junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para pendengar Pro 4 RRI Banjarmasin dalam program Hikmah Subuh, tidak terasa sudah sekarang kita telah memasuki hari ke-15 di bulan Safar, yang artinya kita sudah setengah bulan melalui bulan Safar.
1: Nah,
2: berarti limbah bulan Safar ini kada lawas lagi, satu umat lagi kita akan memasuki bulan agung, bulan yang besar, bulan yang dimuliakan oleh Rasulullah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di situ adalah bulan di mana Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Nah, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur untuk apa? Untuk bertemu di bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar perempat program Pro 4 RRI Banjarmasin dalam program Hikmah Subuh yang ulun muliakan. Bulan Sofar, Sofar yang memiliki arti kosong. Nah, jadi Sofar itu artinya kosong lah bahasa Arab.
1: Tinggi.
2: Nah, sifirnya nol bulat. Nah, jadi maknanya Sofar itu artinya kosong. Nah, kita memasuki bulan Sofar aja. Nah, dinamakan demikian karena di bulan tersebut masyarakat kala itulah, nah zaman bahari,
1: nah,
2: berbondong-bondong keluar untuk mengosokkan daerahnya.
1: Makanya kosong gitu ya, Ustaz ya.
2: Makanya bulan Sofar, nah dinamakan bulan Sofar pada zaman dulu, nah.
1: Iya.
2: Baik untuk berperang ataupun menjadi musafir. Nah, mereka keluar di bulan Sofar untuk berperang atau untuk menjadi musafir. Nah, disebut Sofar karena dahulu pada bulan ini, nah, orang-orang Arab mengumpulkan makanan dari berbagai tempat sehingga tempat itu kosong dari makanan. Kemudian ada pula yang mengatakan disebut Sofar karena dahulu pada bulan ini kota Makkah menjadi kosong, ditinggalkan bepergian oleh penduduknya. Nah, kota Makkah itu kosong kepada masyarakatnya zaman dahulu. Nah,
1: zaman dahulu.
2: Sehingga disebut orang bulan Sofar. Nah, karena apa? Karena penduduknya kosong, meninggalkan tempatnya masing-masing. Nah, ada juga yang mengatakannya, jadi banyak yang memadahkan nih.
1: Banyak versi ya, Pak Ustadz ya.
2: Banyak
1: ya?
2: Versi kenapa? Jadi di sambat bulan Sofar. Nah, ada juga yang mengatakan karena dahulu pada bulan ini orang-orang Makkah, nah orang-orang Makkah di sana memerangi suku-suku di sekitarnya. Nah, jadi berbeda suku-suku juga ya, kalau kayak kita di Indonesia juga macam-macam suku ya kalau. Nah, nah, tapi orang-orang Mekah di sana zaman dahulu ada yang memerangi orang yang bermacam-macam suku di sana. Artinya lain orang Mekah tapi macam-macam sukunya.
1: Iya.
2: Nah, diperangi oleh bobohan penduduk orang Mekah di sana. Nah, dan mereka membiarkan orang-orang yang mereka temui dalam keadaan atau kondisi kosong kada beisi harta benda limbah diperangi nih. Nah, jadi mereka kada beisi harta benda yang mereka temui. Nah, kemudian ada juga pada zaman jahiliyah juga berkembang, nah, anggapan bahwa bulan Sofar adalah bulan sial. Nah, jadi mulai zaman bahari juga menyambat bulan Sofar ini bulan kerbagus.
1: Sudah dari bubuhan Arab gitu ya, Pak Ustadz ya.
2: Bulan panas, bulan yang
1: kenapa ya, Pak Ustadz bisa ada stigma seperti itu?
2: Nah, karena apa? Karena bulan ini kenapa jadi disebut bulan sial, ujar dah. Karena atau dikenal bulan sial karena bulan ini tidak memiliki kehendak apa-apa, ini diyakini mengandung keburukan-keburukan sehingga ada ketakutan bagi mereka untuk melakukan hal-hal tertentu. Nah, karena dianggap mereka menganggap bulan ini adalah bulan buruk. Nah,
1: iya,
2: tahu juga kita ya kalau kenapakah bubuhan itu jadi menganggap

0: Kita bahas di dalam pembahasan ini ya kalau pada zaman dahiliyah berkembang anggapan bahwa bulan Safar adalah bulan sial atau dikenal dengan istilah tasa'um. Bulan yang tidak memiliki kehendak apa-apa ini diyakini mengandung keburukan-keburukan sehingga ada ketakutan bagi mereka untuk melakukan hal-hal tertentu. Nah, nangkai kita di Banjar juga nih. Hati-hatilah bila berkendaraan, hati-hatilah bila berjalan, hati-hatilah bila hendak kemanakah. Ini bulan Safar, bulan sial, bulan panas. Jana.
1: Padahal setiap bulan yang lain juga kita hati-hati ya Pak Ustadz ya.
0: Intinya kita harus berhati-hati, kita baca doa, kita berikhtiar, kita meminta kepada Allah agar apa? Untuk diselamatkan. Kalau memang sudah terjadi juga sesuatu hal yang kita kada inginkan, itu bukan karena bulan Safarnya, tapi karena memang sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena apa? Yang namanya bala musibah apapun, dimanapun, di bulan apapun bisa terjadi. Bukan hanya di bulan Safar. Nah, di bulan Safar ini justru kita untuk apa? Selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah apa? Supaya menjaga diri kita. Nah, mungkin tanggapan orang bahari lah. Nah, tanggapan orang yahari supaya apa? Disambut bulan Safar, di bulan sial, supaya apa? Gak sendiri kita juga apa jauh
1: menjaga diri lah.
0: Menjaga diri ya kalau kita husnudzon aja bersangka baik kenapa jadi disambut orang bulan kada bagus bulan ini itu ya kalau kita husnudzon aja mungkin orang bahari menyuruh sekira kita berjaga diri sekira kita lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan bulannya yang sial tapi apa tapi diri kita yang harus untuk lebih menjaga diri nah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah
1: nggih bujur Pak Ustaz
0: padahal bulan Safar ini seperti bulan-bulan lainnya. Nah, bulan Safar ini netral dari kesialan atau ketentuan nasib buruk. Nah, jar kita tadi kita sampaikan ya Allah. Bulan Safar ini sama aja nang kayak bulan-bulan yang lain, bulan yang baik juga. Nah, bukan bulan kesialan, bulan-bulan lain bulan yang panas. Bujur aja bunas panas karena memang dasar musim panas ya Allah.
1: Bujur musim
0: karena
1: kemarau.
0: Musim kemarau kan ising hujanan ya kalau di mana-mana kering. Lalu wah ini gara-gara bulan Safar kan kada. Nah,
1: kada.
0: Artinya apa? Dasar memang bulannya, dasar musimnya sudah kemarau ya Allah. Lalu kita berdoa mudah-mudahan kita dihindarkan dari segala bencana dan musibah terutama musibah kebakaran ya Allah. Nah, apalagi ini banyak mati lampu di mana-mana ya Allah. Nah, orang menyalakan genset hati-hati ya kalau kopina yang bahaya juga misalnya kita menyalakan genset ya Allah tapi listriknya itu kada ingat mematii kilometernya itu kada ingat mematii pas menyala lampunya itu bahaya bisa menyebabkan gensetnya itu terbakar nah jadi kita harus hati-hati juga misalnya nang menyalakan lilin hati-hati ya kalau jangan diandak lilinnya di padang kayu ya kalau paling benar-benar diandak di atas pepiringan kah ya kalau atau di atas sesuatu yang kada mudah terbakar. Nah, jadi intinya diri kita juga yang berhati-hati ya kalau
1: siap Pak Ustadz. Ini ada yang bergabung bersama kita. Kita terima dulu ya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dari Cakla Bintang di Banjarmasin, Bang Gamar nomor 4, Pak.
1: Masyaallah. Terima kasih Pak Cakrawala Bintang
2: Ustadz,
1: ya.
2: Temanya apa nih pina menarik nih?
0: Temanya masalah kita bulan Safar nih,
1: ya, Pak. Bulan Safar sebujurnya bulan yang baik.
0: Baik aja.
2: Iya.
0: Apalagi kan ini harinya panas jam musim kemarau ya kalau kita bulan Safar aja.
2: Ini kita untuk pendapat aja Pak Ustaz lah. Tentang semua bulan itu kan 12 lah. Jadi kita harus tahu dulu program Allah Subhanahu wa taala ini apa gitu nah. Jadi bulan itu ada karakter-karakternya.
0: Iya.
2: Bahkan di Cina itu membagi karakter dalam Tio, karakter kelahiran bulan manusia dan disebut dengan zodiak.
1: Zodiak, inggi kalau
2: artinya
1: di Cina.
2: Artinya karena kita itu hendak mencari gitu nah, jati diri pribadi kita masing-masing. Kalau kita tahu jalan kita dan karakter kita, kita bisa mencari yang jalan yang baik gitu nah. Jadi maksud kita bahwa Kalau bulan Rabiul Awal kan kelahiran Nabi lah.
0: Iya,
2: nah, sebelumnya itu memang bulan Safar.

0: Jadi ada dua hal yang dalam karakter itu memang agak berlawanan gitu. Yeah, dari satu sisi kalau bulan Safar itu kalau dihubungkan dengan nano kayak safari gitu, bulan perjalanan. Jadi kalau bulan perjalanan, ini pendapat aja Kang. Kita sebaiknya melihat-lihat aja ke alam semesta ataupun artinya lihatlah di sana ada sebuah negeri yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bekas-bekasnya masih ada. Kenapa? Sebabnya ya akhirnya karena memang musyrik-musyrik gitulah. Jadi berjalan aja kita tentang tanda-tanda alam ini. Disesuaikan aja bulannya pulang bagus aja gitu kalau. Karena bulan haji ada. Jadi maksud kita bahwa memang di bulan Safar ini akhir dari bulan Safar itu memang ada semacam 360 ribu musibah kah? Yang diberikan mungkin ini biasanya anu pang lah. Kalau kejahatan-kejahatan dan pengujian ini kepada setan pang diarahkan. Yang melakukan. Artinya ada dua makhluk Allah, tiga lah. Tapi di dunia ini bertiga dua aja bang, manusia dan setan. Kenanya ada giliran manusia. Karena setan ini makhluk juga diberikan juga kegiatan sidit apa nih kegiatan seorang ya kegiatan ikam bulan Safar yang terakhir tuh kena ikam silakan aja ikam menyebarkan ano apa namanya nih semacam
1: bala kayak itulah
0: nah bojor biar berarti mau pakai juga bala tuh nah turun aja ikam waktu ikam ya di dalam kisah ini kebanyakan bulan Safar tengah akhir-akhir tuh lah. Nah itu jadi kalau kita ketahui karakternya gak ada apa-apa. Cuma bagus, dua bulan memang bagus. Cuma kalau kita lihat di Banjarmasin ini, kita lihat, kita saling sharing pengujian pendapat. Dasar bujur, orang Banjar sini jarang memang melakukan hal yang atau di bulan Safar. Artinya mayoritas mereka
2: sependapat
0: bahwa sebaiknya bulan Safar ini berjalan-jalan aja lah. Melihat di dunia ini, kenapa negara hancur dan dihancurkan Allah? Ya karena musyrik. Artinya mun kita di Indonesia ini masih aja kayak ini pemerintahan bisa hancur juga. Dan itu tidak menutup kemungkinan. Jangan terlalu bangga kita sebagai Indonesia ini anu seakan-akan makmur aja tapi bisa aja hancur munnya kita musyrik dan musyrik itu sudah merata sampai ke mana-mana. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan karakter bulan ini bisa mengingatkan kita bahwa di dunia ini ada kebaikan dan keburukan dan sebentar lagi setelah bulan Safar ada juga kelahiran Nabi Muhammad. Nanti itu Nabi Muhammad lahir juga setelah tahun gajah, artinya penyerangan kepada Ka'bah. Nah itulah dua sisi yang berlawanan yang harus kita pelajari. Mudah-mudahan kita bisa mengambil itibarnya.
2: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Tinggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cakrawala Bintang ya. Luar biasa Sidin ya Pak Ustadz ya. Silakan ditanggapi Pak Ustadz nih.
2: Karakter bulan Sidin beda-beda ya lah. Nah artinya apa? Gasan introspeksi gasan diri kita juga intinya ya lah.
1: Tinggi.
2: Kira apa? Kita berhati-hati di dalam diri kita. Kemudian kita menjaga diri kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar Sidin Trina. Karena kebanyakan akan kemusyrikan ya kala. Nah, kena Allah akan hancurkan. Nah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita di Indonesia, khususnya di Kota Banjarmasin diamankan dari Allah, dibebaskan dari Allah dari segala bala bencana. Nah, karena apa? Karena kita ini banyak aja orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah di mana ada majelis taklim di situ banyak jamaahnya ya kala, di mana ada pengajian, acara keislaman, maulidan dan suara-suara ajan masih terdengar di mana-mana, maulidan, majelis taklim di Kota Banjarmasin ini. Nah, mudah-mudahan dengan berkat orang-orang kita ini banyak mendekatkan diri kepada Allah, mudah-mudahan terhindar dari segala bala bencana dan musibah ya kelana. Ini pas benar juga bulan Safar ini adalah momentum diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar Sidin, kenapa yang ditakutkan tadi kalau pindah banyak orang yang musyrik, artinya apa? Menentang ketentuan Allah, menjauhi daripada apa yang disampaikan disampaikan oleh Rasulullah, maka Allah akan turunkan bala dan bencana ya Allah, akan dihancurkan Allah. Kita hanya bisa mengucapkan na'udzubillah. Mudah-mudahan kita di sini dihindarkan daripada segala bala bencana musibah yang diturunkan oleh Allah.
1: Amin. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat ya Pak Ustadz ya. Inggih, terima kasih ya Pak Cakrawala Bintang. Kemudian ini ada yang bergabung nih melalui YouTube kita nih. Oke, kita terima dulu ya teleponnya ya. Assalamualaikum. Dengan Abah Sofyan ya?
3: Iya.
1: Inggi, mohon maaf Abah Sofyan, suara pian pinanya jauh.
3: Kenapa?
1: Suara pian terasa jauh tadi.
3: Sudah betul, sudah.
1: Ini sudah pas ya, Pak Ustadz ya, Inggi.
3: Nah, ini pendapat saya dulu.
1: Inggi.
3: Dan salah-salah dikoreksi. Kalau orang menganggap dia bulan puasa itu kan tersangka kita aja. Kalau kita kan sesuai dengan tersangka kita. Inilah hamba aku ini seperti apa tersangka hamba aku.
2: Nah, bujur Inggi.
3: Amun kita ni menganggap aja guys,
2: ya
3: kita aja. Kalau kita aja kenapa tersangka lagi?
2: Inggi.
3: Nah, jadi baik-baik
1: aja, terima kasih. Ini waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Sofyan ya. Pak Ustadz, kita tampung dulu ya Pak Ustadz ya. Ini kita baca lagi yang di YouTube ya. Ini ada dari Ahmad Subeki. Assalamualaikum Pak Ustadz, amalan-amalan di bulan Safar apa aja karena bulan panas katanya. Oke, kita terima lagi yang di telepon ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Yono.
1: Di mana?
4: Di Banjarmasin.
1: Di Banjarmasin, siapa ya? Siapa nih Bang nih?
4: Yono, Bang Yono.
1: Oh, Bang Yono dari Banjarmasin. Apa kabar?
4: Kabar baik lah.
1: Alhamdulillah. Silakan Bang tentang, Yono.
4: Ya, ini tentang bulan Safar ya.
1: Inggih bujur tentang bulan Safar.
4: Itu bulan Safar ini kebanyakan juga orang mengkhawatirkan kalau terjadi apa namanya lah
2: bala macam-macam ya, musibah takutan
4: ya, kalau acara-acara pelantunan tuh orang ada yang tidak mengadakan nggak,
2: bahkan jarang banget di bulan Safar nih.
4: Jarang ada undang-undangan tuh baik lebih jadinya bulan Rabi awal
2: carinya
4: bulan Julijah awal terus. Nah, kalau pertanyaan lu, sebenarnya bulan Safar ini lebih mendekatkan diri kepada Allah dan berbuat kebaikan lah.
2: Iya, iya.
4: Sudah tahu bulan Safar kebaikan didekatkan kepada untuk kepada Allah berbuat baik, kenapa malah orang itu menjauh?
1: Misalkan
4: yang memang lebih baik itu bersedekah kah?
1: Iya. Nah,
4: jadi mengurangi bala itu saya sedekah tuh. Ya, berapa senang sekali ya menyebut berkah itu nah. Memberi makan atau membagi makanan kepada orang di masjid melalui masjid nah itu kan baik.
1: Tinggi.
4: Nah, ini begitu beratnya orang untuk berbuat baik. Padahal ada kalimat berlomba-lombalah untuk berbuat kebajikan ya.
2: Nah,
4: ini malah berat kenapa gitu Pak Ustaz?
1: Berarti apakah
4: alasan aja itu Bang Safar apalagi bulan-bulan yang maulid bulan-bulan Rabiul Awal itu bulan Julijah itu
1: berarti nah, bang ulun tanya Bang, berarti apakah orang-orang ini di luar sana mungkin apakah libur juga sedekahnya karena bulan Safar ini kosong gitu ya,
4: libur juga
1: bisa
4: dia.
1: Jadi gitu ya.
4: Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yono ya. Pak Ustadz, sebelum kita menjawab, sebelum pian jawab ya, kita akan jeda terlebih dahulu ya Pak Ustadz ya. Jadi untuk dan senak perompat yang mungkin ingin bertanya lagi, silakan setelah jeda berikut ini bisa di dua nomor telepon kita. Kami akan kembali di Hikmah Subuh Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
5: Rasanya ada yang kurang ya Pak. Proyek gol, cicilan aman, hobi jalan terus, tapi kok hati saya rasanya masih kosong, kayak ada lubang yang gak ketutup.
6: Kau kamu kayak orang haus yang minum air garam. Makin diminum, makin haus.
5: Maksudnya gimana, Pak? Apa saya kurang sedekah atau kurang liburan?
6: Bukan soal apa yang kamu lakukan, nak. Tapi untuk siapa kamu melakukannya? Kita sering sibuk mencintai dunia yang bakal ninggalin kita, tapi lupa mencintai dia yang gak pernah ninggalin kita. Cinta kepada Allah itu bukan beban, nak. Itu pelabuhan. Kalau hatimu sudah kamu ikat di sana, mau badai hidup datang kayak apapun, kamu gak akan hanyut. Karena kamu tahu Allah itu cukup.
5: Ternyata Allah itu cukup ya, Pak ya.
6: Coba deh, nak. Mulai besok, setiap kamu melangkah, niatkan karena cinta sama dia. Rasakan bedanya.
7: Dunia bisa mengecewakan, manusia bisa meninggalkan. Namun, cinta kepada Allah adalah ketenangan yang abadi. Kembalikanlah hatimu kepada pemiliknya.

0: Sahabat budaya, di banyak daerah kita mengenal tradisi syukuran kampung. Ada doa bersama, makan bersama, dan kebersamaan yang terasa hangat. Dalam Islam, syukur bukan hanya diucapkan, tetapi juga diwujudkan dalam sikap. Allah berjanji, siapa yang bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Tradisi syukuran sejatinya adalah cara masyarakat mengekspresikan rasa terima kasih kepada Allah atas rezeki, kesehatan, dan keselamatan. Selama diisi dengan doa dan niat yang lurus, tradisi ini menjadi sarana mempererat silaturahmi. Islam mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak harus dinikmati sendiri. Dengan berbagi, nikmat justru terasa lebih berkah. Duduk bersama, menyantap hidangan sederhana, dan saling mendoakan. Itulah kekayaan yang sering terlupakan. Mari kita jaga tradisi syukur ini, sambil terus meluruskan niat, agar setiap kebersamaan menjadi ibadah.
1: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan. Kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat, dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
3: Terima kasih dan sanak perompat masih bersama Anissa dan juga Pak Ustadz Muhammad Kiplian Syah SHI, yang mana masih membahas seputar tema kita di pagi hari ini, yaitu bulan Safar adalah bulan yang baik. Pak Ustadz, ini kita langsung saja ya menanggapi ya tadi dari Abah Sofyan dari Pelaihari ya, karena kan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, tapi banyak orang yang berprasangka kurang baik nih terhadap bulan Safar ini. Jadi seperti apa nih Ustaz nih?
4: Ujar Sidin, ujar Abah Sufyan tadi ya kalau nah, sebagaimana dengan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, nah apa ujar Allah, nah berarti melalui hadis qudsi ya kalau ujar Nabi, Allah menyampaikan lawan Rasulullah, ana inda abdi dhanni, nah ujar Allah subhanahu wa ta'ala, ana inda abdi dhanni, aku sesuai apa yang diprasangka oleh hambaku. Nah, bila hambaku menyangka nangka itu, berarti aku akan nangka itu gasin inya. Artinya apa? Kita ini nah berprasangka buruk lawan Allah, kita menyambat hari ini, bulan ini umpamanya aku misalnya hendak berjalanan atau misalnya hendak mengadakan acara apa, bisyah kaya ini kaya ini nah bisyah kada bagus intinya, bisyah kapina datang bala atau musibah, nah ujar Allah, ana inda abdil dhanni, nah aku tergantung bagaimana prasangka hambaku. Nah, maka oleh karena itu kita berprasangka baiklah kepada Allah dalam keadaan apapun. Nah, seandainya pun kita diberikan oleh Allah ujian, kita berpikir apa? Berarti Allah hendak mengangkat derajat kita ya Allah. Nah, bujur ujar Abah Sufyan, apa yang disangkakan kita lawan Allah, kita akan apa yang seperti kita sangka Allah akan berikan. Nah, makanya kita dalam keadaan apapun kita tetap berprasangka baik kepada Allah. Misal kita diberi ujian kah atau kita diberi nikmat, nah kita alhamdulillah. Kita diberi ujian, kita syukurilah. Kita masih diberi kesehatan toh ya Allah. Kita masih diberi rezeki ya Allah. Nah, jadi apa? Jadi kita perbanyak mendekatkan diri. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Nah, termasuk berprasangka bulan ini adalah bulan kada bagus dalam mengadakan kegiatan apapun. Nah, kemudian yang ujar Sidin yang selanjutnya, gara-gara bulan Sapar aja Sidin orang banyak kada wani mengadakan acara pernikahan. Gara-gara bulan Sapar orang timbul bersedekah kada wani. Nah, padahal kada ada hubungannya ya kala. Nah, bulan Sapar itu justru bulan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi masalah sedekah ya kala. Nah, sedekah itu seberapapun yang kita berikan, seberapapun yang kita sumbangkan, nah, seberapapun apa yang kita berikan, baik itu kepada masjid, majelis taklim, anak yatim dan orang-orang yang berhak mendapatkan sedekah, nah, Allah akan ganti 10 kali lipat daripada apa? Daripada yang kita berikan.
3: Nah,
4: sesuai dengan apa? Dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini di dalam Al-Quran Allah menyampaikan surah Al-An'am ayat 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyiati fala yujza illa mitlaha wa hum la yudhlamun. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka Allah pasti membalas baginya dengan 10 kebaikan. Dan barang siapa yang mendatangkan kejahatan, maka Allah balas setimpal dengan kejahatannya, dan mereka sedikit pun tidak dirugikan. Nah, artinya apa? Bila kita melakukan satu kebaikan, bersedekah kah atau kita memberikan kebaikan apapun dan orang, Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Sebaiknya, sebaliknya apabila kita melakukan satu kesalahan atau satu kejahatan atau satu keburukan, nah, maka Allah tidak akan membalas yang berlebih kecuali sesuai apa yang ingin gawi.
3: Nah,
4: Allah ya Allah.
3: Tinggi. Ini sekaligus menjawab tadi dari Bang Yono ya, Pak Ustadz ya.
4: Sekaligus masalah kenapa jar bulan Sapar itu orang kada wani mengadakan pengantinan, orang kada wani mengadakan acara pernikahan ya kala. Nah, padahal apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu ujar Rasulullah, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara, ujar Rasulullah. Nah, bulan Sapar itu tidak dibenarkan beranggapan penyakit menular dengan sendirinya tanpa ketentuan Allah. Kemudian tidak dibenarkan beranggapan sial dimanapun berada ya Allah. Di dalam bulan apapun, di dalam hari apapun, ujar ujar Abah Sofyan, kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Nah, dan tidak dibenarkan juga beranggapan nasib malang karena tempat aku jadi misalnya begani di tempat itu aku takutan kau pindah kena sial jana. Tidak dibenarkan. Kemudian juga tidak dibenarkan beranggapan di bulan Sofar ini adalah bulan yang sial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampik semua hal yang buruk, anggapan buruk di bulan Sapar ini. Nah, artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan jangan beranggapan bulan Sapar ini adalah bulan sial. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan istri pertama beliau, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Nah, di bulan apa? Di bulan Sapar. Di tanggal 25 Sofar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya apa? Bukan hanya menyampaikan di saat Rasulullah usia beliau di usia 25 tahun, dan kebetulan usia 25 tahun menikahnya juga di tanggal 25 Sofar. Artinya apa? Rasulullah bukan hanya menyampaikan, tapi Rasulullah membuktikan dan apa ngarannya melihatakan nah artinya aku nak menikahi Sayyidah Khadijah di bulan Safar. Nah, bukan hanya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menikahkan anak beliau Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga di bulan Safar. Nah, Rasulullah artinya menampik semua apa semua anggapan buruk di bulan Safar. Rasulullah langsung mencontohkan. Nah, buktinya apa? Rasulullah yang menikahi Sayyidatuna Khadijah di bulan Safar. Rasulullah menikahkan anak beliau juga di bulan Safar.
3: Masya Allah.
4: Kenapa jadi bulan Safar aja? Pindah sunyi di kawah orang menikahan, pindah sunyi di rumah-rumah kepindahkan tapi aja.
3: Acara.
4: Nah, maka Rasulullah. Nah, kita sampaikan Rasulullah menikah di bulan Safar. Rasulullah menikahkan putri beliau di bulan Safar. Supaya apa? Supaya kita beranggapan jangan lagi menganggap bulan Safar ini bulan sial, bulan karena bagus mengadakan acara.
3: Iya. Oke, baik. Kemudian untuk pertanyaan yang di YouTube tadi Pak Ustadz nih, bertanya mengenai amalan-amalan di bulan Safar karena bulan panas katanya.
4: Jadi kita harus jangan lagi beranggapan bulan Safar bulan kada bagus, bulan panas. Dasar memang musimnya musim panas.
3: Musimnya ya, musim panas, bujur.
4: Nah, tapi ada amalan. Nah, amalan yang bagus kita amalkan bukan hanya di bulan Safar, tapi hari-hari kita amalkan. Nah, di bulan apakah? Nah, kita membaca setelah sholat asar. Nah, bacaannya apa? Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Yang artinya apa? Dengan menyebut nama Allah yang bersama namanya Allah. Nah, tidak akan ada sesuatu di bumi dan di langit yang sanggup mendatangkan kemudaratan. Nah, kita berlindung daripada kemudaratan. Nah, dari kita berlindung daripada hal-hal yang kada bagus. Nah, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, maka barang siapa yang membaca doa tersebut pagi dan sore, misalnya pagi 5 sembahyang subuh kah. Nah, kemudian sore 5 sembahyang asar kah. Nah, hari-hari kita baca, maka insya Allah ia tidak akan menerima akibat buruk dari segala malapetaka dan bahaya. Nah,
3: itu ada jumlahnya Pak Ustadz, dibaca berapa kali?
4: 3 kali.
3: 3 kali
4: setelah sholat asar, kemudian 3 kali setelah sembahyang subuh. Nah, maka insya Allah kita terhindar dari segala malapetaka dan musibah. Namun kawa hari-hari, nah jangan di bulan Safar aja, ampih bulan Safar, ampih baca gitu. Nah, mengkawa hari-hari. Nah, maka barang siapa yang membaca doa ini, insya Allah ia akan terhindar daripada menerima akibat buruk dari segala malapetaka dan bahaya. Nah, ini adalah amalannya, sedikit amalan dari
3: Allah. Nah, tentunya setiap bulan kita meminta untuk berlindung kepada Allah ya, Pak Ustadz. Inggi, silakan, mungkin ada yang bertanya lagi. Kita masih memiliki waktu ya sampai jam 7 pagi. Kemudian Pak Ustadz silakan untuk dilanjutkan materinya.
4: Para pendengar Pro 4 RRI Banjarmasin dalam program Hikmah Subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak mengenal hari, bulan atau tahun sial. Nah, Islam kada mengenal bulan sial. Nah, kita benaram ya kalau beranggapan. Nah, makanya dari itu sudah jangan lagi kita beranggapan ya kalau yang kada bagus. Nah, sebagaimana seluruh keadaan, seluruh keberadaan di alam raya ini, waktu adalah makhluk Allah. Waktu tidak bisa berdiri dengan sendiri, ia berada dalam kekuasaan dan kendali Allah. Nah, setiap umat Islam wajib berkeyakinan bahwa pengaruh baik ataupun buruk tidak ada tanpa seizin Allah. Nah, ujar Abah Sufyan tadi, kita berprasangka baik kepada Allah. Nah, apa ujar Nabi yang Allah sampaikan kepada Nabi? Ana inna abdil dhanni, aku sesuai apa yang diprasangkakan oleh hambaku. Nah, kalau kita berprasangka buruk, maka Allah akan memberikan keburukan lawan kita. Kalau kita berprasangka baik lawan Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan juga lawan kita.
3: Iya.
4: Nah,
3: Tentunya untuk berhati-hati kita wajar aja Pak Ustadz ya, yeah. Tapi jangan cemas, yeah, jangan takut berpas, berlebih yeah, gitu ya.
4: Iya, yeah, bujur. Nah, mm-hmm. Begitu pula dengan bulan Safar, ia adalah bagian dari 12 bulan dalam 1 tahun Hijriah. Safar merupakan bulan kedua dalam kalender Qamariyah, terletak setelah bulan Muharram dan sebelum Rabiul Awal, artinya di tengah-tengah ya kala. Para pendengar perempat RRI Banjarmasin dalam program Hikmah Subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sendiri menampik anggapan negatif masyarakat jahiliyah pada zaman dahulu ya Allah. Nah, jadi mulai zaman dah bahari juga sudah anggapan bulan Safar ini dianggap orang bulan kada bagus. Nah, lalu ditampik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bulan Safar dengan sejumlah praktek positif di dalam kitab Al Mausu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Terdapat sebuah hadis yang memaparkan bahwa Nabi menikahkan putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, jajar kita tadi ya kala, nah, Nabi bulan Safar menikah, mm-hmm. Kemudian Nabi menikahkan anak beliau juga di bulan Safar, supaya apa? Menghilangkan anggapan bulan Safar ini bulan kada bagus mengadakan acara. Nah, sehingga orang sunyi kada wani mengadakan pernikahan. Nah, tidak dibenarkan, mm-hmm. Ya kala, nah, mm-hmm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantah keyakinan masyarakat jahiliyah bukan hanya dengan argumentasi tapi juga pembuktian bagi diri beliau sendiri dengan melaksanakan hal-hal sakral dan penting di bulan Safar. Nabi seolah berpesan bahwa bulan Safar tidak berbeda daripada bulan-bulan yang lainnya. Nah, sama aja bulannya, bulan Safar kah, bulan apakah, di dalam bulan itu adalah kebaikan ya Allah. Nah, tergantung yeah. kita kayak apa mengadakan, menyesuaikan diri di dalam bulan itu. Entah kita sendiri membuat keburukan kah, mm-hmm. atau membuat kebaikan kah. Nah, tergantung orangnya. Nah, ya kala, nah, mudah-mudahan kita Pastor. Selalu kau mendekatkan diri kepada Allah.
3: Amin, nah, amin.
4: Kemudian para pendengar perempat RRI Banjarmasin dalam program Hikmah Subuh yang Allah hormati, manusia diperintahkan untuk senantiasa melakukan proses-proses dan tahapan-tahapan yang wajar. Islam adalah agama yang sangat menghargai fungsi-fungsi akal sehat. Karena itu, setiap pekerjaan amat dianjurkan melalui satu perencanaan yang matang dan ikhtiar yang maksimal. Selebihnya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sial atau beruntung merupakan kelanjutan dari proses dan tahap tersebut. Ya, kalau mm-hmm. misalnya kita begawi kah,
3: yeah.
4: atau kita misalnya kita yang misalnya kekanakan sekolah kah, mm-hmm. ya kala, nah, jangan beranggapan begawi kah atau sekolah, jangan beranggapan di bulan Safar ini seolah-olah gawian kita jadi kada bagus. Mm-hmm. Nah, itu tergantung proses nang kaya kita, kaya apa kita belajar, nang kaya pikir kita begawi, artinya ikhtiar dulu lalu kita berdoa kepada Allah, maka insyaallah akan diberikan hasil yang bagus ya kala. Nah,
3: iya Pak Ustaz, itu ya. Terus juga selain ibadah hablum minallah juga hablum minannas ya, seperti tadi sedekah, membantu yang membutuhkan, seperti itu ya Pak Ustaz ya. Oke, baik. Untuk yang mau bergabung silakan, kita masih ada kurang lebih 5 menit lagi ya, dan mungkin sambil di ini Pak Ustadz, karena kita sudah di penghujung waktu juga ya, disampaikan penutup untuk di pagi hari ini, silakan.
4: Nggih. Para pendengar perempat RRI Banjarmasin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudaratan dan kesialan dapat menimpa kita kapan saja, dimanapun berada ya Allah. Nah, di bulan apakah, di hari apakah. Nah, makanya kita harus menjaga diri kita, kita harus berhati-hati ketika bepergian kah atau hendak kemana kah ya Allah. dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti pada bulan-bulan tertentu. Maka dari itu, disinilah kita diharapkan untuk selalu menjaga diri, melakukan usaha-usaha pencegahan, termasuk selalu mendekatkan diri kepada Allah seperti dengan selalu mengerjakan sembahyang lima waktu. Nah, jangan kita tinggalkan dan tidak pernah meninggalkan meskipun berada dalam kondisi apapun. Gemar selalu membaca Al-Qur'an dalam setiap harinya dan selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian selalu mengeluarkan infak dan sedekah kepada fakir miskin. Ajar pian tadi hablum minannas, hubungan kita kepada manusia juga kita perbaiki ya Allah, selain daripada hablum minallah, hubungan kita kepada Allah. Nah, seperti anak yatim atau tempat-tempat ibadah seperti masjid, musala, meskipun dalam keadaan terhimpit kita kan misalnya kada duit juga,
3: atau mungkin bahkan tetangga kita ya Pak Ustadz ya,
4: kada berduit juga tapi kita hendak bersedekah, jangan ditahan-tahan, kita hendak bersedekah maka insya Allah nanti akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan ya kalau maka keberuntungan sejati adalah ketika seorang hamba mengisi waktunya kapan saja itu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Insya Allah kita akan diberi keberuntungan ya Allah. Nah, kalau kita mendekatkan ke diri kepada Allah. Sebaliknya, kerugian terjadi adalah saat seseorang menyia-nyiakan waktunya, termasuk ketika di bulan-bulan mulia sekalipun. Nah, tidak ada bulan sial, yang ada adalah apakah perbuatan kita membawa maslahat atau tidak, membawa kebaikan atau keburukan, tergantung perbuatan kita ya kalau baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Maka dari itu, inilah momentum baik untuk lebih menghargai waktu dengan membangun optimisme dan gairah menghamba kepada Allah dengan setulus-tulusnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya dan selalu mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua terhindar dari segala bala bencana dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz Kiplian Syah yang sudah menyampaikan materinya, dan juga mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang selalu mendekatkan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi jangan khawatir ya Pak Ustadz ya. Jangan khawatir, jangan cemas, insya Allah semuanya aman-aman aja asalkan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu ya Pak Ustadz ya.
4: Dalam hendak kemana kan?
3: Iya, seperti itu. Oke, baik. Dan Sanak Perempat, terima kasih juga yang sudah bergabung tadi dan juga yang sudah menyimak melalui radio kita ataupun melalui aplikasi RRI Digital ataupun di live streaming YouTube kita ya. Dan karena kita terbatas waktu, sudah di menit 54 dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, jadi Anissa akhiri untuk Hikmah Subuh edisi hari ini, hari Kamis 30 Juli 2026. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat baisukan, Habar Prompat bersama Ulun Anissa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kabupaten Banjar memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau melalui apel siaga kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla tahun 2026. Kegiatan ini digelar pemerintah Kecamatan Cintapuri Darussalam bekerjasama lawan PT Sentosa Swadaya Mineral pada Rabu 29 Juli 2026. Apel siaga ini dihadiri Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Banjar, Baimbai lawan unsur pemerintah kecamatan, TNI, Polri, perusahaan, relawan lawan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan yang ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dalam menghadapi potensi karhutla selama musim kemarau. Melalui apel tersebut, berataan peserta menyatakan komitmen gasan meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanggulangan karhutla. Sinergi lintas sektor juga harus diperkuat supaya langkah pencegahan lawan penanganan dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, mengatakan kolaborasi seluruh pihak menjadi faktor utama dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Menurut Sidin, upaya pencegahan harus terus dilakukan secara bersama-sama agar risiko karhutla dapat ditekan sejak dini. Selain meningkatkan koordinasi antar lembaga, BPBD Kabupaten Banjar juga terus mengedepankan langkah-langkah pencegahan di tingkat masyarakat. Edukasi mengenai bahaya pembakaran lahan menjadi salah satu upaya yang dilakukan gasan meminimalkan terjadinya kebakaran. Demikian Habar Prompat pukul 7 baisukan waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Pro4 RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Masih bersama Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Dan di pagi hari ini sepertinya mendung ya, karena kalau biasanya nih kalau siaran pagi Ulun pasti merasakan sinar matahari ini masuk dari jendela studio ya. Tapi untuk jam sekarang jam 7 kita belum melihat adanya cahaya matahari yang masuk ke sini. Berarti kayaknya mendung gitu ya. Tapi tidak tahu nih apakah mendungnya akan menjadi hujan, belum tahu kita ya dari BMKG ya. Kita masih menantikan informasi nih dari BMKG nih, seperti itu dan Sanak Pro4 ya. Dan untuk segmen di jam 7 menuju jam 9 ini kita berada di segmen Surambi Banua yang akan kita bagi menjadi dua sesi dan Sanak Pro4. Sesi pertama jam 7 sampai jam 8 kita akan hadirkan lagu-lagu Nusantara, seperti tadi lagu dari Sunda ya. Dan untuk jam 8 sampai jam 9 nanti kita akan hadirkan lagu-lagu Banjar. Dan informasinya sesuai lagu-lagunya aja kita layak dan Sanak Pro4. Untuk informasi pertama ini karena tadi lagu Sunda ya, ini kita akan membahas mengenai Teater Karung Universitas Pakuan yang meraih juara monolog di Peksimida Jawa Barat 2026. Jadi ini unit kegiatan mahasiswa atau UKM Teater Karung Universitas Pakuan atau UNPAK meraih prestasi pada ajang Pekan Seni Mahasiswa Daerah atau Peksimida Jawa Barat 2026. Kompetisi seni antara perguruan tinggi yang digelar oleh Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia di Jawa Barat tersebut menjadi bagian dari seleksi untuk nantinya menuju ke tingkat nasional. Pada tangkai monolog yang berlangsung di Universitas Siliwangi, Tasikmalaya pada Rabu minggu lalu, 22 Juli 2026, mahasiswa UNPAK yaitu Maulana Akbar meraih juara 3 melalui penampilan naskah Aeng atau Alimin karya Putu Wijaya. Sementara itu juara satunya diraih dari Universitas Siliwangi dan juara 2 diraih dari Institut Seni Budaya Indonesia atau ISBI Bandung. Kemudian prestasi UKM ke Teater Karung juga diperkuat oleh Arbi Maulana yang meraih juara 1 Harapan pada tingkat penulisan lakon di Universitas Siliwangi pada Selasa kemarin 21 Juli 2026. Jadi Arbi itu berperan sebagai pengadaptasi naskah monolog yang dibawakan oleh Maulana Akbar dalam kompetisi tersebut ya. Rangkaian Peksimida Jawa Barat 2026 ini digelar secara desentralisasi di sejumlah perguruan tinggi sejak Sabtu 11 Juli 2026 di ISBI Bandung hingga penutupannya pada Kamis 23 Juli 2026 Kamis lalu ya di Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Dan para peraih juara satu dalam ajang tersebut nantinya akan menjadi perwakilan dari Provinsi Jawa Barat untuk menuju ke Pekan Seni Mahasiswa Nasional tingkat nasional ya di Universitas

0: 134 Ade agar tidak melanggar marka jalan.
1: Mat. Hah? Kita ditegur tuh.
0: Siapa, Pak?
1: Mundur dikit, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
2: Di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
0: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
2: Nggak pakai helm nih, Din.
3: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
2: Yakin, Din?
3: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
2: Bener ya?
3: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
4: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu

0: untuk melindungimu.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Kicau Mania dari Indar Boy Gang menemani pagi kita supaya semakin semangat ya, Dangsa Anak Pro 4 ya, dan masih bersama Anissa di Surambi Banua. Dan berikutnya kita bahas mengenai informasi dari Jawa Tengah ya, yang mana ini Umah Wayang mengenalkan budaya Jawa kepada anak-anak melalui karawitan. Karawitan ini adalah seni musik tradisional yang mencakup seni gamelan dan juga seni vokal dengan halus seperti itu ya, Dangsa Anak Pro 4 ya. Jadi memang karawitan dinilai menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh Umah Wayang Kemukusan Desa Selakambang, Kecamatan Kaligondang untuk mengenalkan budaya Jawa kepada anak-anak. Dan kegiatan yang digelar setiap minggu diikuti peserta dari SD hingga SMP seperti itu. Salah satu pelatih karawitan di Umah Wayang Kemukusan yaitu Lintang Rencono. Ini menyampaikan bahwa ia sendiri mulai terlibat membimbing anak-anak itu sejak tahun 2018. Berarti sudah berapa tahun? 8 tahun kurang lebih ya. Dan ketertarikan beliau pada gamelan ini ternyata sudah ada sejak kecil, karena memang di lingkungan desa Selakambang ini masih lekat dengan kesenian wayang. Dan menurut Lintang, karawitan juga memang menjadi sarana yang tepat untuk mengenalkan budaya Jawa kepada anak-anak sejak dini. Karena selain belajar menabuh gamelan, peserta juga dikenalkan pada nilai sopan santun yang memang menjadi nilai hidup di masyarakat Jawa seperti itu. Ujar Sidin juga nih, apalagi di zaman sekarang yang anak-anak itu lebih suka main game, main HP, makanya belajar budaya itu penting. Selain anak-anak bisa kenal dan tahu asal-usulnya, jadi mereka juga tahu nih bahwa mereka berasal dari suku Jawa yang dikenal dengan budayanya dan juga adabnya yang sopan santun. Dan dalam proses latihannya, para pembina ini berupaya menciptakan suasana belajar yang sangat menyenangkan. Anak-anak itu diajarin terlebih dahulu untuk menyukai karawitan sebelum dikenalkan pada teknik-tekniknya yang benar gitu ya. Jadi memang menumbuhkan rasa suka dulu, rasa senang, rasa cinta sebelum masuk ke dalam teknik yang lebih serius gitu ya, teknik menabuh yang benar serta aturan-aturan yang berlaku pada saat bermain gamelan. Selain berlatih karawitan, peserta anak-anak ini juga diajarkan nilai disiplin dan penghormatan terhadap karya budaya. Kenapa? Karena untuk membudayakan, untuk menanamkan karakter seperti itu ya, anak-anak dibiasakan duduk dengan sopan ketika latihan dan tidak boleh melangkahi perangkat gamelan ya. Dan bagi Lintang juga, budaya ini menjadi salah satu identitas yang perlu terus dikenalkan pada generasi muda ya. Dan mudah-mudahan anak-anak zaman sekarang, terutama juga di Banjarmasin dan sekitarnya, dan pokoknya anak-anak yang lahir dari budaya-budaya Indonesia ini semakin cinta lawan budaya mereka sendiri ya. Dan kita akan lanjutkan dengarkan lagu-lagu daerah berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Anissa di Pro 4 Suara Budaya Banjar.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan Pasar Terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain, mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.

Suara Budaya Banjar, masih bersama Anissa di Surambi Banua. Dan informasi berikutnya ini lebih ke tips untuk melestarikan budaya ya bagi generasi muda nih. Karena salah satu bentuk peran generasi muda dalam melestarikan budaya adalah dengan mengenal dan juga mempelajari budaya Indonesia. Dengan mengenal dan juga mempelajari, nantinya akan tumbuh rasa suka, rasa cinta, dan rasa sadar ya bahwa budaya lokal ini sebujurnya memiliki nilai dan cerita yang sangat berharga. Dengan mempelajari bahasa daerah, kemudian mengikuti kegiatan seni atau mengenal tradisi-tradisi yang hadir di lingkungan masyarakat, generasi muda ini bisa lebih menghargai kekayaan budaya yang dimiliki bangsa ini. Bisa juga dimanfaatkan teknologi sekarang untuk memperkenalkan kepada anak-anak muda ya, salah satunya melalui media sosial yang memang menjadi wadah yang cukup efektif untuk membagikan informasi tentang budaya di beberapa daerah di Indonesia. Karena melalui foto, video, atau tulisan kreatif, anak muda bisa menunjukkan bahwa budaya tradisional ini tetap menarik dan relevan di zaman modern. Di samping itu, sikap menghargai keberagaman budaya juga menjadi hal yang sangat penting. Indonesia kan memang banyak bangsa, suku, tradisi yang berbeda-beda, dan perbedaan tersebut bukanlah alasan untuk saling menjauh, untuk saling melihat perbedaan, tapi juga sebaliknya menjadi kekayaan yang harus dijaga bersama. Karena dengan menghormati budaya lain, generasi muda bisa ikut menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan penuh toleransi.

0: merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: mengenal tradisi Kalimantan Selatan.
1: Karakter orang Banjar yang terkenal suka ngobrol dibuktikan dengan kebiasaan mawarung. Mawarung dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan sarapan di warung. Mawarung adalah salah satu budaya yang secara turun-menurun ada di masyarakat Kalimantan Selatan. Mawarung biasanya dilakukan pagi hari untuk sarapan atau sekedar minum kopi maupun teh. Dalam budaya mawarung, masyarakat dapat saling bersilaturahim. Interaksi sosial antar para pengunjung untuk saling bertukar informasi setiap harinya. Dari segi ekonomis, keberadaan warung-warung tersebut dapat menjadi penggerak roda perekonomian di masyarakat. Sementara dari segi kuliner adalah masakan tradisional yang diwariskan dari nenek moyang. Menu-menu yang dijual di warung adalah nasi kuning, lontong dan ketupat, serta beberapa jenis wadai atau kue khas Kalimantan Selatan.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Selamat Bayi Sukandang Sanak Perempat Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Sebanyak 494 lulusan Universitas Islam Kalimantan atau UNISKA Muhammad Arsyad Al-Banjari mengikuti wisuda sarjana ke-51 dan pasca sarjana ke-24 semester ganjil tahun akademik 2025-2026. Kegiatan yang digelar di auditorium Gedung Rektor